سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

هزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya. Pada hari raya Aidul Adha ini, marilah kita sama-sama memberi tumpuan kepada khutbah yang akan mengajak kita membincangkan satu tajuk, iaitu menghayati arti pengorbanan. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari raya Aidul Adha ini mengingatkan kita sebenarnya kepada kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya, yang mana telah berjaya mengharungi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim AS pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah jua, apalah jua kiranya daripada keturunanku sebagai pemimpin-pemimpin ikutan juga. Allah SWT menyatakan, menjawab permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Sedang-sedangi yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi Ibrahim AS sangatlah berat sebenarnya dan mencabar dalam perjuangan untuk baginda menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah dan menolak perbuatan-perbuatan syirik di zaman itu. Baginda Nabi Allah Ibrahim AS berdepan dengan kaumnya dan juga raja yang namanya Raja Namrud, yang angkuh sombong sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam pertembungan ini, Nabi Ibrahim AS dengan penuh hikmah berhujah mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di saat Namrud mendakwa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Maka Nabi Ibrahim AS berhujah dan menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat menerbitkan matahari daripada timur. Maka jika kamu ini Tuhan, wahai Namrud, cobalah menerbitkan matahari itu daripada sebelah barat. Maka terdiamlah Namrud, tidak mampu menjawab hujah kebenaran yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Namun saudara-saudari, keangkuhan Namrud ini tidak berhenti di situ. Nabi Allah Ibrahim AS diuji dengan lebih hebat apabila dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Api yang marak dinyalakan, namun dengan kekuasaan Allah SWT, api itu menjadi sejuk dan menyelamatkan baginda Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana yang dinukilkan pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 69, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, قلنا يا نار كوني بردا.

0: وسلاما على إبراهيم. Maksudnya, lalu kami berfirman, wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat, sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS ini, saudara-saudari, menentang Namrud, boleh kita ambil beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama, kita hendaklah berani, saudara-saudari, mempertahankan kalimah tauhid walaupun berhadapan dengan apa jua cabaran. Yang kedua, kita perlu menguasai pelbagai bidang ilmu untuk kita dapat berhujah dalam nak menyampaikan dakwah Islamiah warisan tinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara-saudari, kita hendaklah meneguhkan iman kita masing-masing. Walaupun kita diuji dengan pelbagai ancaman dan risiko, namun keimanan kita mesti untuk tidak digoyahkan dan dilencongkan oleh apa-apa jua ujian yang datang melanda. Inilah falsafah perjuangan dan pengorbanan yang diajar dalam Islam kita, yang mana bukan hanya berkorban itu melibatkan harta dan kesedapan dunia saja, tetapi juga berkorban dalam menegakkan dan mempertahankan kebenaran dalam apa jua keadaan, sekalipun termasuklah nyawa kita, saudara. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, Allah SWT memilih Nabi Ibrahim AS untuk diuji melalui perintahnya supaya meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan putera kesayangannya Nabi Allah Ismail AS di bumi Makkah yang tandus, tiada air dan tumbuh-tumbuhan serta tiada manusia pun yang mendiami tempat tersebut pada ketika itu. Ini juga satu pengorbanan, saudara-saudari, yang cukup besar telah dilakukan dan dijunjung tinggi oleh Nabi Ibrahim AS untuk semata-mata mentaati perintah Allah SWT, bertunjangkan kepada akidah yang murni sebagai seorang Islam yang menyerah diri kepada Allah SWT. Maka berbekalkan doa kepada Allah SWT, ianya menjadi kekuatan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Sebagaimana yang Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 126, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat tsamarat warzuq ahlahu minat tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim AS berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada berbagai-bagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, permohonanmu itu wahai Nabi Ibrahim diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu, tetapi hanya cuma sementara sahaja, yakni di dunia. Kemudian aku akan memaksanya dengan menghiritnya ke azab api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Nabi Allah Ibrahim AS turut diuji untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah As-Safat ayat 102 hingga 105, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni in syaa Allahu minas sabirin falamma aslama watallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Maksudnya kata Allah, apabila anaknya itu sampai umur yang membolehkan dia berusaha bekerja bersamanya, maka berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka anaknya menjawab, yakni Nabi Ismail alaihi salam menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu. InsyaAllah, wahai ayah, ayah akan dapati daku daripada orang yang sabar. Setelah keduanya berserah diri, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpimu itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Kisah ini memberikan satu pengajaran yang besar dan penting buat kita semua, saudara-saudari. Dalam kita nak memahami erti sebuah pengorbanan dan tuntutannya dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS sanggup berdepan dengan Namrud dan juga sanggup mengorbankan anaknya demi perintah Allah Ta'ala, realiti kehidupan kita hari ini, mungkin kita tidak berdepan dengan individu seperti Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS itu. Namun, saudara-saudari, kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Namrud moden yang cuba membawa ideologi, sistem dan pemikiran untuk menjauhkan manusia pada hari ini daripada agama dan syariat Allah SWT. Maka justru itu, semangat perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS ini hendaklah kita sama-sama terjemahkan, saudara-saudari, dalam kehidupan kita hari ini dengan kita memupuk semangat jati diri, mempertahankan akidah daripada pengaruh yang menyesatkan, berani untuk kita menyatakan kebenaran dengan hikmah, mengorbankan masa, tenaga dan harta kita semua untuk kita menegakkan agama Islam kita ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang yang berusaha berjuang kepada agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya. Surah Al-Ankabut ayat 69. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
1: آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون حضرين حضرات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kehidupan di dunia ini, saudara-saudari, perlu kepada interaksi antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang-orang lain. Itulah sunnatullah dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Maka justru itu, eratkanlah hubungan sesama kita dengan saling hormat menghormati. Sayang menyayangi. Bantu-membantu antara kita, sama-sama kita. Mudah-mudahan kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi dengan bersama. Saudara-saudara jemaah yang dikasihi Allah SWT sekalian, marilah juga kita sentiasa membanyakkan ucapan selawat dan juga salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل منا اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد سيدكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمن كرج ترنجانو يا الله kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Basahilah bumi Terengganu ini ya Allah dengan hujan rahmatmu yang membawa keberkatan dan manfaat kepada seluruh kehidupan. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka, suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah ya Allah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
1: Dengan tadi saudara, kita baru saja ikuti secara langsung salat sunat Aidil Adha dan khutbah Aidil Adha terus dari Masjid Abidin pada sebelah pagi ini. Alhamdulillah, kita baru saja selesai. Dan Alhamdulillah juga selepas ini di perkarangan Masjid Abidin akan diadakan ibadah korban, iaitu 5 ekor lembu di perkarangan Masjid Abidin. Dan bukan itu saja, selepas ini juga rakan-rakan pendengar kita yang ada yang berkorban hari ini akan menunaikan ibadah korban. Alhamdulillah juga. Dan sampai di sini sajalah tugasan kami. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang banyak membantu hari ini, ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, saudara Ikhwan Ahmad Zawili, Pak Rubin, yang banyak membantu kami melancarkan program kita hari ini. Alhamdulillah juga. Dan hari-hari adha mengingatkan kita semua akan perjuangan dan pengorbanan yang besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan juga kita hari ini, dan sama-samalah kita menghayati ibadah korban kita hari ini, di sambutan Aidil Adha hari ini. Dan kami baru saja selesai di sini, dan Alhamdulillah juga. Dan saya Rizal Mi Haji Muhammad bersama rakan teknik saya hari ini, Muhammad Aziz Ramli, mengucapkan Hari Raya Aidil Korban dan mewakili juga ahli jawatan kuasa Masjid Abidin untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan pendengar yang mendengar Terengganu FM di seluruh negeri Terengganu ini. Selamat Hari Raya Aidil Adha ada kepada rakan-rakan pendengar. Dan sampai di sini sajalah tugasan kami. Terus kepada rakan setugas Puteri Alni Sofia di konti. Silakan Puteri, selamat Hari Raya Aidil Adha juga kepada Puteri.
2: Baik, terima kasih Rizalimi Muhammad, dan juga selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia. Dan demikian tadi siaran langsung salat sunat dan juga khutbah Aidil Adha dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Terima kasih juga untuk rakan penerbit dan juga rakan teknik serta ahli jawatan kuasa Masjid Abidin Kuala Terengganu. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 bukedah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
2: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Itu dia lagu persembahan daripada Flo ATA dan juga Oda dengan tajuknya Ye Ye Raya. Selamat pagi dan juga selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar yang bersama dengan Auni pada pagi ini. Okey, moga pagi raya kita semua dalam keadaan yang tenang, kita bersyukur dan juga penuh rasa penghayatan dengan ibadah korban yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Dan juga sedikit pesananlah sebagai peringatan bersama khususnya buat anda semua yang terlibat dengan ibadah korban pada tahun ini. Okey, dan dalam satu perkongsian yang tular ada disebutlah tentang niat untuk menggunakan semua bahagian daging korban bagi tujuan menjamu orang di rumah. Nampak macam baik, tapi sebenarnya di sinilah kita kena sama-sama faham bahawa ibadah korban ni bukan sekadar jamuan atau kenduri semata-mata. Tapi ni korban ni ada adab dan juga pembahagian yang digariskan. Ada bahagiannya untuk diri sendiri, ada untuk diberikan kepada orang lain, dan yang paling penting sekali untuk membantu golongan yang memerlukan, insyaAllah. Okay? Jadi sama-samalah kita menghayati erti pengorbanan, keikhlasan dan juga berkongsi rezeki dengan orang lain. Ya, jadinya untuk anda yang nak melaksanakan ibadah korban pada pagi ini, sama-samalah kita ikut tertib dan juga adab yang betul. Jangan sampai niat baik kita jadi tersasar daripada tujuan asal ibadah itu sendiri. Ya? Dan juga Aidiladha ni mengajar kita tentang memberi, bukan mengambil semuanya untuk diri sendiri. Jadi sama-samalah kita ajar diri untuk berkongsi, dan juga kita ajar diri kita bahawa dalam setiap rezeki ada juga hak orang lain yang perlu kita tunaikan, insyaAllah. Ya? Moga-moga ibadah korban anda pada pagi ini dan juga pada tahun ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan dalam sama-sama kita memberi, kita merasa jugalah sedikit sebanyak daripada nilai-nilai yang dapat kita terapkan menerusi Hari Raya Aidiladha pada pagi ini. Okay? Kalau ada lagi antara anda yang nak berkongsi ucapan ataupun nak sampaikan ucapan, almaklumlah ada yang tak sempat nak raya, nak balik raya pada tahun ini, boleh saja hantarkan kepada kami menerusi talian 010-344-6632. Okay? Dan juga selepas ini, kita akan sama-sama ikuti utama 9 pagi dan Aunia akan kembali temani anda di jam yang terakhir. Ceria pagi, Cungkan FM.

Saya Salim Ikhlas Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dari pagi Terengganu FM, Mesra Ceria kembali semula bersama dengan Auni. Sayang semua di jam yang terakhir. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus menerus menyokong Terengganu FM. Walau di mana jua anda berada, jangan lupa jugalah untuk anda ikuti perkembangan dari semasa ke semasa menerusi laman media sosial kami. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp kita juga ni. Sebabnya ada ramai sahabat-sahabat kita yang sampai ke ucapan hari raya ni. Antaranya kita ada sahabat kita dari Johor ni, pagi-pagi lepas solat solat raya Aidiladha dah pun perkena lontong kuah lodeh, memang menjadi. Ni makanan orang Johor lah ni, selamat menjamu selera. Tak lupa juga untuk orang Kedah, kita pun ada juga ni, Hafiz Nur Syazaf, katanya selamat Hari Raya Haji buat semua pendengar-pendengar Terengganu FM dan juga DJ-DJ Terengganu FM. Mana pagi-pagi ni yang sedang menjamu selera tu, selamat menjamu selera lah. Pakai baju pun cantik-cantik pagi ni. Ada ajak nak beraya dekat rumah orang juga ke? Alhamdulillah lah kalau ada eh. Kalau ada juga antara anda yang memanfaatkan pada pagi ni, pergi apa tu, tengok orang giwak gebang. Dan juga ada JK-JK kampung pada waktu ni, yang mana menyediakan makanan tu lepas habis rebang tu, pesanan sikit lah daripada Auni eh. Sambil-sambil meraihkan mereka yang menyumbang tenaga dan juga ambil bahagian dalam ibadah korban ni, penting untuk pihak penganjur ataupun penyedia perkhidmatan makanan yang dipertanggungjawabkan untuk peka dan juga pantau tempoh masa hidangan yang disediakan tu ya. Jangan biarlah upauk tu hidang terdedah pada suhu bilik melebihi 4 jam tau. Sebabnya kawasan kemah melapah tu biasanya panas. Jadi kalau makanan dibiarkan terlalu lama tanpa dipanaskan semula, akan jadi lubuk pembiakan bakteria dengan sangat cepatlah pula eh. Kesian dekat petugas dan peserta gebang kita tu. Niat-niat kita nak bersedekah, mereka pula masing-masing datang untuk selesaikan ibadah. Jangan pula tiba-tiba mereka ni balik rumah sakit perut lah pula. Sebabnya termakan lauk yang dah mula basi. Jadi pastikan JK kampung ataupun kakak-kakak yang tengah jaga makanan tu, pantau lah keadaan makanan tu. Jangan tengok cik abang je pergi rebang tu, sibuk melapar dia pun tengok, duk intai-intai makanan tak terintai. Okey, jadi apa-apa peka dengan jam dan juga rancang masa hidangan dengan betul dan juga selamat untuk semua ya. Kebajikan terjaga, ibadah terlaksana. Sambil-sambil tu, mana dengan Cungan FM tu, lagu seterusnya ni nak belanja untuk anda. Ini lagu legend lah ni, lagu yang diminati ramai. Lagu persembahan daripada P. Ramlee dengan tajuknya Dendang Perantau. Cungan FM.

0: Saya Kak Noh Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kalina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Kemaran.

September dengan tajuk lagunya Hari Raya Tetap Tiba. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda. Dan juga sebenarnya dalam-dalam kita meraihkan kemeriahan Aidiladha ni, dalam pada masa yang sama ada juga yang di mana hati-hati yang sedang diuji dengan rasa rindu yang sangat dalam. Seperti kisah pelakon Amizah Aznan, yang mana Aidiladha tahun ni tak lama tidak lagi sama seperti dulu. Sebabnya 3 bulan lalu beliau kehilangan anak sulung tercinta Allahyarham Andre Mikael Khairul Izhar, yang sebelum ini juga sangat menantikan sambutan Aidiladha setiap tahun. Bayangkan Aidiladha yang penuh dengan kelak ketawa, penuh keterjaan anak-anak, kini hadir dengan ruang yang kosong, yang suka digambarkan dengan kata-kata. Dan juga untuk kita yang sedang mendengar pada pagi ini, kisah ini juga mengingatkan kita tentang satu perkara, bahawa setiap daripada kita sedang melalui perjalanan hidup yang sangat berbeza. Ada yang bergembira, ada yang berjuang dalam diam, ada juga yang belajar untuk menerima kehilangan. Tapi dalam apa jua keadaan, kita kena percaya bahawa Allah tidak pernah tinggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap rindu yang ditanggung, semuanya Allah tahu dan juga semuanya ada nilai di sisinya. Dan juga untuk anda yang sedang kehilangan orang yang tersayang, mungkin hari ini terasa berat. Tapi teruslah kuat ya. Terus melangkah walaupun perlahan, sebab orang yang kita sayang, walaupun tiada di depan mata, mereka tetap hidup dalam doa kita, dalam kenangan yang tak akan pernah hilang. Jadinya, buat yang telah pergi, semoga Allah tempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. InsyaAllah, sama-samalah kita sedekahkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga mungkin ada antara kita yang tak sempat nak balik kampung, tak sempat nak jumpa dengan ibu bapa, juga kita sedekahkan doa kepada mereka, insyaAllah. Cungan FM, mesra ceria.

0: Kuih apa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena je.
1: Haa. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya kita dah kena.
1: Ha ni ni.
0: Ha.
1: Apa bulat-bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.

Jangan FM Mesra Ceria. Terima kasih sebab terus setia bersama dengan Auni sejak awal pagi tadi. Okey. Dan juga semoga apa yang Auni kongsikan kepada anda pada pagi ini sedikit sebanyak dapat memberi keterangan, sedikit senyuman dan juga sedikit rasa syukur dalam hati kita semua ni di pagi Aidiladha yang mulia ini. Okey. Sebelum Auni undur diri dahulu, sekali lagi Auni nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam di Malaysia. Semoga ibadah korban kita diterima Allah, segala amal kita diberkati dan juga hidup kita sentiasa dipermudahkan dalam setiap urusan. Okey, jaga keselamatan juga untuk semua pengguna jalan raya, mana-mana yang tengah memandu pada pagi ini, berhati-hati di jalan raya. Okey, yang paling penting sekali, hargai setiap insan yang ada di sekeliling kita. InsyaAllah selepas ini akan bersama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Kita ada DJ Matt Ju yang akan temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 4 jam Auni temani anda ke udara. Lain masa lain ketika kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, yeah, betul lah tu. Kalau nak dapatkan lebih informasi yang sebenarnya, yang semestinya sahih untuk anda, kena terus bersama-sama kami di Terengganu FM. 18 jam sehari kami temani anda bermula pukul 6 pagi sehingga ke 12 tengah malam nanti. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. 10.07 minit pagi waktu ini. Ruangan Anggun Inspirasimu edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam Aidiladha 1447 Hijriah kepada anda semua. Kelas dari Mek Ju di sinilah di Terengganu FM. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Okey. Dan insyaAllah selepas ini, di jam yang pertama, Ruangan Anggun Inspirasimu ada rancangan khas sempena sambutan Aidiladha hari ini, yang mana 10.15 minit pagi nanti akan bersiaran rancangan Ibrah Kurban terbitan Zulkifli Yusof. InsyaAllah juga anda boleh ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM, yang mana rakaman rancangan terbitan agama yang menceritakan kisah sejarah Nabi Ismail dan pengajaran di sebalik kisahnya disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zaki Mat Yakin. Jadi sama-sama kita ikuti selepas ini menerusi siaran Terengganu FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahibul karami wa huwa rabbul ma'bud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, pertama-tamanya kita banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala, Rabbul Jalil yang menganugerahkan kepada kita segala nikmat, ya. Segala kelebihan yang kita tak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk nikmat di dunia, sebesar-besar nikmat sehinggalah sekecil-kecil nikmat yang tak pernah pun kita zahirkan, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita ni kena banyak bersyukur, tuan-tuan dan rahmati Allah sedang pendengar sekalian, kena banyak bersyukur. Jadi kita tak boleh kufur nikmat. Kata Allah Subhanahu taala, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat aku, memang tidak terhitung banyaknya. Kita ni boleh nafas setiap hari ni pun alhamdulillah, kita boleh makan pun alhamdulillah. Jangan banyak sungut lah. Bila panas sikit kamu apa ni panas, kalau ni bila hujan kita sungut dah pada apa matahari kita dah. Kita ni black bear semua. Bagi orang kata bagi sungut semua, orang kata, sungut. Jadi kita sebagai hamba Allah banyak bersyukur. Kita jangan banyak minta mata-mata kepada Allah SWT, tapi nak beri pada Allah Taala masa apa ni orang kata luang kita ni untuk beribadat kita kurang, tapi kita nak supaya Allah Taala beri rezeki kepada kita. Jadi tak adil lah, dan tak adil kita dengan Allah Taala. Allah Taala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Atas dunia dia beri kepada siapa dia. Orang nak semayang pun dia beri. Kita tengok berapa ramai orang nak beriman kepada dia, tetap dibagi, tetap wajib dia beri rezeki, tetap beri mendapa yang tidak diminta. Tapi dia beri juga atas sifat dia sebagai Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tapi kita kena ingat, nak masuk syurga dia yang maha, yang tidak ternilai harganya, dia akan menggunakan sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Hanya orang yang disaingi, yang dikasihi oleh Allah SWT saja yang dapat masuk. Jadi hari ini alhamdulillah, ya, yang apa ni, hari ini di ketika umat Islam sibuk ni, ni tengok rebang semua sekali ni, alhamdulillah, ya, tengok mengaku daging semua sekali ni. Jadi kita ni maknanya sambil-sambil kita melakukan ibadat korban, kita dengarlah santapan halwa tinggal kita sedikit tazkirah, dah untuk orang kata peringatan kita, tak? Untuk menjadi satu santapan rohani lah. Kita makan hok biasa tu, makanan-makanan biasa ni, makanan rohani kita. Tujuan dia adalah di samping kita lakukan ibadat, kita kena tengok ibrah. Jadi kita nak tengok ibrah di sebalik pengorbanan. Hari ni ramah sangat lah, duduk sibuk daripada pagi, mana duduk duduk cara ke lembu. Bahkan kadang kita tengok kesibukan umat Islam ni, bukan saja kita tengok masyarakat ataupun umat Islam pergi Mekah saja, kita sibuk atur saudara mara kita hak nak pergi Mekah ni, hak pergi Mekah dah dia melakukan ibadatan dia kepada Allah.

lah amal-amal ibadat hok. Hok wajib lah macam di Mekah tu ataupun di Madinah dia pergi apa sembahyang lima waktu dah melakukan ibadat, baca Quran, berzikir, bertasbih, tahmid dan sebagainya. Kita di sini ni kita sibuk juga dah pasal kita nak korbang ni mana hok cara bagi lembu nak masuk gerbang hok tu satu hal dah. Kemudian kita ada hari Arafah sini, kemudian kita puasa dah, maknanya dia hari Sinar Zulhijjah. Dia ketika mana umat Islam di Mekah tu dia berwukuf. Wukuf ni salah satu daripada rukun apa ni? Rukun haji lah. Bila sebut rukun haji ni kalau tak buat, tak sah dah. Dia tak sah. Ibadat haji ni dia ada hak wajib 6 perkara, hak rukun tu 6 perkara. Jadi hak rukun ni kalau salah satunya wukuf lah. Maknanya berada di pada Arafah, maknanya dia bermula ni jadi apa ni orang kata duduk situ, orang kata kena ada situ, iaitulah tergelincir matak tengah hari tu. Ada maknanya dia kena ada situ, wajib ada. Sampailah terbenangnya matahari pada 9 Zulhijjah tu kena ada situ. Apakah 10 Zulhijjah tengah hari tu dia tak pergi tak ke pada Arafah, maknanya tak sah. Jadi sebab tu orang sakit mana-mana pun dia akan pergi juga pada hari 9 Zulhijjah. Maknanya nak royaknya, nak kabarnya betapa kerja haji ni kerja yang bukan main-main. Manasik haji, kerja-kerja haji ni bukan kerja main-main. Di sana akan ada pengorbanan yang kita kena buat, terutamanya para jemaah. Jadi kita di tanah air ni, kita pun ada kerja kita kok. Macam saya kata lah, kita sibuk menyediakan persiapan, mengadakan persiapan untuk pelaksanaan ibadah korban ni. Dah ada macam hari Arafah saya kata tu, kita berpuasa dah, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi dalam masa sama kita buat persiapan hok lembu-lembu hok kita apa ni dah sedia dah untuk dikorbankan. Jadi sebab tu kata tajuk kita ni makna ibrah di sebalik korban kita ni, pengorbanan kita kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita ni makna sabang tahun. Jadi bila sibuk rembang ni, hari ni orang ni duduk semeleh daripada pagi sampai ke tengah hari, dah habis lagi, lepas tu nak pagi pula. Oh memang sibuk, memang hari ni hari, orang kata hari jengkrek ya. Kalau hari raya ke hari korban ni, hari yang sangat sibuk. Boleh katakan tak cara benda lain, kadang-kadang makan pun tak. Dah makan macam puasa, kita kena makan sikit. Kalau kita raya puasa tu kan, raya Aidilfitri, kena makan, menandakan bahawa hari tu tidak berpuasa. Kalau hari Aidiladha ni biasanya orang makan sikit sebab kita akan sibuk untuk melakukan ibadat korban. Sibuk orang saya kata ni maknanya orang yang masuk bahagian tu mungkin dia akan mari dalam pukul 9, pukul 10 dah, sebab dah dia ada akan terima daging hok pening hok siap dah. Orang ni hok cara ni dia tak kuasa masjid ke surah ke ataupun orang hok bahagian dia tak kuasa yang cara buat ibadat korban ni, maka akan sibuk, maka akan sibuk ni maknanya dia maknanya tak ada masa nak makan, tak ada masa nak apa nak cara benda lain, melainkan hari ni hari yang orang kata hari besar yang kita nak tupu kepada ibadat korban. Jadi waktu lah sebenarnya macam saya kata tadi, kita sibuk masyarakat ataupun umat Islam di Mekah, dia sibuk melaksanakan tuntutan ataupun rukun-rukun haji. Kita di tanah air ni, di negeri kita ni, tempat kita di kampung kita ni, dalam keadaan yang orang kata sibuk juga menguruskan ibadat korban. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, kita nak cerita pasal ibadat korban ni, tapi kita sambil-sambil tu macam saya kata lah, sibuk mana-mana pun kita kena ada masa kita nak lihat tenang. Dah stres ni kan, daripada tadi ni tengok panas jemur ni mana tak. Jadi kita nak dengar ataupun tazkirah ni ataupun sedikit orang kata tazkirah yang nak mengedakkan hawa jenis kita, tapi kita nak berhibur jugalah dengan apa ni lagu-lagu ataupun nasyid ke benda lah yang ringan untuk kita dengar di telinga kita sambil-sambil kita mendengar tazkirah ni. Okay, jadi kita sambung selepas pada ni, kita sambung lepas ni untuk kita orang kata buat jedak hawa tinggal dulu. Okay, nanti kita jumpa selepas ini insyaAllah.

Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali. Ibrah dari korban ini, apabila kita bercakap tidak dapat lari daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan anak dia, dan juga kita tak boleh lupa kepada istrinya Siti Hajar yang menunjukkan asas takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kita kembali kepada sejarah bagaimana Nabi Ibrahim melalui mimpinya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak dia. Bayangkan kalau kita dapat ringkaskan cerita ni, bagaimana tidak ada takwil ataupun tidak ada satu tafsiran dalam daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya bila sebut dia perintah Allah untuk melakukan sembelihan kepada anak dia, Nabi Ismail alaihissalam, maknanya dia mana kabur lalu kepada Nabi Ismail. Kemudian maknanya Nabi Ismail secara rekahnya, saya nak kabur, maknanya dia ditanya, adakah ini perintah daripada Allah? Maka jalankanlah ayah dia. Tak ada macam setengah orang bila sebut je kena laksanakan benda, banyak orang kata benda, orang kata benda, banyak songai, banyak tanya. Tapi itulah yang pertamanya kita nak tengok, takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tingginya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi Allah ni, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dia menunjukkan kepada kita bahawa takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu persoalan, tidak ada satu argument lah, mana dia kata argument ataupun debatan, maknanya tak banyak soal dah. Maknanya ni adalah perintah Allah yang wajib kena tunai. Jadi sebab tu kalau kita tengok, dia menunjukkan bahawa sifat kerendahan diri dia kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang dia perolehi, nikmat-nikmat yang dia dapati, dapat dia lah apa ni, rasai ketika hidup. Tapi bila Allah minta supaya dia ni melakukan korban, menyembelih anak dia sendiri, darah daging dia tu, nak boleh ke orang kata dapat zuriat tu pun payah. Tiba-tiba boleh zuriat, Allah perintahkan supaya sembelih. Bayangkan muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, insyaAllah siapa daripada ayah, siapa kan anak tu pun ada sifat tarang dirado. Tak ada lah nak mikir ayuh kalau kena sembelih warna ni kena sakit darah berkubahnya apa benda, tak ada. Tak ada benda tu. Jadi tak timbul. Itu sebab itulah iman takwanya kepada Allah Subhanahu Taala sangat tinggi. Sebab tu kita dengan Allah Taala ni, apabila kita menerima banyak sangat nikmat Allah, banyak sangat kurniaan daripada Allah, bila Allah menuntut kepada kita untuk sedekah, bila Allah menuntut masa kita lebih sikit untuk ibadat, maka kita tidak boleh untuk berkira dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam pengajaran peristiwa korban ni, maknanya Allah tunjukkan kekasih dia Nabi Ibrahim Qalilullah, maknanya kekasih Allah ni, dia menunjukkan perabdian ni teruh kepada Allah SWT. Jadi bila kita tengok Allah mari sayunya, lepas tu Nabi Ibrahim ni nak melaksanakannya, dia sebagai ayah takkan tak ada perasaan tu kalau kita fikir secara logik. Tapi dia terima bulat-bulat untuk laksanakan korban ni, untuk laksanakan sembelihan ni kepada anak dia. Jadi anak dia pula maknanya menerima dengan hati terbuka, dan ayah nak laksanakan ni dalam keadaan macam mana, dia redo saja. Begitu juga dengan Siti Hajar, bagaimana sebagai seorang isteri kepada Nabi Ibrahim dan sebagai ibu kepada Nabi Ismail pun atas rasa takwa dia kepada Allah. Tingginya takwa, tingginya iman kepada Allah SWT, dia juga ada sifat redha. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau dah benda tu berlaku pada kita, kalau kita tengok ada satu ketika dulu tak, seorang hamba Allah, dia anak dia kena langgar, tak kena langgar, dia turut dalam satu kerataan akhbar, dia kata makmanya, dia kata Tuhan ni zalim, Tuhan tu zalim sebab mentakdirkan anak dia tu mati kena langgar. Muslimin muslimat, para pendengar sekalian, masya Allah, bapa kita ni yang kata bezanya kita dengan orang yang mempunyai takwa iman kepada Allah. Apa yang kita ada atas bumi ni, apa yang kita perolehi sama ada di dunia ni, tak daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, itu semua adalah milik Allah. Jadi tiba-tiba anak kita kena langgar,
kita marah, kita kata Tuhan tu zalim, kita kata Allah tu zalim. Masya Allah, astagfirullahalazim. Kita tengok kurnian Allah kepada kita ni bersifat sementara je. Sebab tu saya nampak Nabi Ibrahim AS dia kata bersifat sementara. Dan kalau kita tengok Nabi Ibrahim kata, kalau aku tak sembelih anak aku ni, satu hari nanti pun anak aku akan mati juga. Tapi ingat, Allah nak uji kesabaran, tengok dia ganti balik. Bila nak lakukan persembelihan tu, tengok Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Betul tak? Jadi kita ni, bila anak kita diuji dengan sakit, yang saya kata tadi tu, tiba-tiba meninggal, kita kata Tuhan, kita kata Allah Ta'ala zalim. Sedangkan kita selama ni, kita duduk atas dunia, kita memperoleh nikmat atas dunia, berapa banyak kita bayar dalam bentuk ibadat kita dengan Allah Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak mana ibadat tu? Tak ada, tuan-tuan. Kadang kita nak kata kita ni bernafas kita 12 jam contohnya. 12 jam kita bernafas. Banyak mana kita baca Quran? Banyak mana hak ibadat-ibadat sunat ke ataupun sembahyang sunat kita buat? Tak ada, tuan-tuan. Kalau ada pun, kalau dilayang peratusan tu hanyalah berapa persen saja. Baru 20%, 30% dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi bila anak kita diuji, anak kita diambil nyawa oleh Allah SWT, kita kata Allah SWT zalim. Jadi kalau kita ni seorang yang rasional, mikir balik, Allah Akbar, Nabi Ibrahim, maknanya bila timur wahyu, tak ada nak kata Allah Ta'ala tu zalim. Tak ada nak kata dah buat apa suruh aku, buat apa nak suruh orang lain, tak ada. Anak tu pula Nabi Ismail, maknanya dengan timur, dengan perasaan itu, dan disokong pula oleh Siti Hajar isteri. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita kena tanya, tak, kalau Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail, ta'budiyah dia terlalu tinggi kepada Allah SWT, takwa dia terlalu tinggi, iman dia terlalu tinggi kepada Allah SWT. Kita kena tanya diri kita, kita lahir, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, dengan nikmat yang banyak dah Allah Ta'ala beri. Ada orang lahir dalam keluarga yang agak senang, kemudian nak belajar pun senang, kemudian nak makan pun senang, tak ada kesusahan. Kemudian bila kahwin, dah dapat keturunan, anak comel gini, cerdik lah gini, macam-macam Allah Ta'ala beri. Betul tak? Jadi bila kita kata ya Allah Ta'ala uji sikit, kita kata Allah Ta'ala zalim, ataupun kita kata Allah Ta'ala ni tidak adil pada kita, insyaAllah, astagfirullah. Inilah sebenarnya kita nak tengok ibadat yang bagi bila korban ni, kita tengok balik, Allahu Akbar, maknanya setakat mana kita korban diri kita, harta kita, masa kita untuk Allah SWT, perasaan kita, hati kita, kita nak tunjuk kepada Allah SWT redha tu. Ni payah, tuan-tuan, payah. Jadi muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, maknanya kita tengok pada hari ini ibrahnya bagaimana kita nak samakan diri kita ni kalau dituntut untuk berkorban harta kita. Adakah kita bersedia? Bukan berkorban nyawa ni, berkorban harta kita. Tengok orang susah sikit, tengok orang nyapu, tengok orang susah, kita sendiri nak ulus riak, dua riak apa payah. Jadi bagaimana kita menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita menerima kelebihan kurniaan daripada Allah SWT, kita nak bagi balik. Itu sebab tu saya kata daripada awal tadi, kita ni banyak menerima daripada banyak memberi. Atas sifat kita, hamba kita kepada Allah SWT, tak ada, kita nak Allah Ta'ala beri macam-macam. Doa tu semua benda kita nak atas dunia ni, tak salah. Tetapi bila Allah Ta'ala tanya balik kita berapa banyak memberi, mana dia beri balik kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadat, ataupun beri balik kepada manusia dalam bentuk sedekah, kita dah kita dah nak mikir. Kadang-kadang kita bukan dah nak mikir, terlepas mikir, dan kita tak mau mikir pun benda tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah kita tengok, kita tanya balik, berapa banyak kita ni korban, berapa banyak kita korban dari segi masa kita. Allah Ta'ala bagi 24 jam, 1/3 kita nak rehat, 1/3 untuk kita dengan keluarga, 1/3 lagi untuk kita kerja. Berapa banyak kita habis untuk keluarga, macam subuh contohnya, berapa banyak kita baca Quran. Ada waktu yang terluang, kita jaga tak solat jemaah kita, kita solat sunat duha kita, bangun malam kita, tak ada, tuan-tuan. Nipis sangat kalau nak banding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS bersama dengan istri Siti Hajar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni orang kata kita tengok dengan mata celik mata, makna orang kata celik pandang kita ni, biar kita fikir betul-betul. Okay. Jadi kita teruskan untuk penyiasatan pahala tinggal kita, insyaAllah kita jumpa lagi selepas ini, insyaAllah.

Muslimi muslimat, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung balik dah sambil-sambil kita dengar tazkirah. Tiba-tiba dah di kita dihiburkan, bukan benda macam dah katalah kita stres hari ni macam-macam ni, rebang lagi lah apa benda. Jadi sebenarnya nak kabarnya, dalam keadaan kita stres tadi dah kabar, kalau lah stres seorang ayah tak menerima perintah untuk sembelih anak, tak lapuk stres pun. Tapi kita ni kalau setakat mana sembelih lembu 10 ekor, 20 ekor ni, taklah stres mana. Tak ada pun tekanan pun. Jadi kita sambil-sambil kita dengar tazkirah ni, jadi kita berhibur. Mana-mana dah awal tinggal kita. Jadi sekurang-kurangnya benda tu, dalam hidup ni kita ada hiburan. Hiburan kita dengan Allah Ta'ala ada. Ada ahli-ahli sufi dia menggunakan apa ni, alat tang yang tidak melalaikan. Jadi bila dia dengar, maknanya dia mengingatkan Allah, mengingatkan diri dia kepada Allah. Ya, ada juga perkara-perkara yang menghiburkan hati. Ya, Rasulullah sendiri pun bila dia balik daripada perang, tak ada sekumpulan para sahabat yang menghiburkan Rasulullah. Sebenarnya kita tak boleh lari daripada fitrah. Tak boleh kita tekanan ni, orang kata tekanan perasaan, kita stres, duduk kurung seorang ni, sebab kita tak reti nak meletakkan diri kita ni dalam suatu yang betul. Tak, maknanya macam saya kata tadi, dah kita ni hari ni sibuk dengan rebah, beri daging semua, agih-agih semua sekali. Tapi kita dengar tazkirah sambil-sambil duduk relax, dengar ada halona-halona muzik, hiburan-hiburan ringan semua sekali. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, bila kita cakap bak korban tadi, saya kan bodoh, berapa banyak kita ni habiskan duit kita, habiskan harta kita kepada Allah SWT. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh para Nabi, terutamanya Nabi Ibrahim AS, ya, Nabi Ismail AS, Siti Hajar AS. Jadi boleh tak kita hari ini bersempena dengan hari kata kita menyambut Aidil Adha ni, kita mari mikir, mari kita renung, telik pandang pada diri kita ni. Maknanya dia dalam setahun tu banyak-banyak kita korban untuk agama Allah SWT, banyak-banyak kita korban untuk diri kita dengan Allah SWT. Tak banyak mana yang kita dapat nikmat zaman ni, kita nak balikkan bulan nikmat-nikmat yang kita perolehi tu, yang kita dikurniakan ni, untuk kita kembali bagi kepada Allah SWT. Kita tak layak sebenarnya muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, nak minta, orang kata nak minta macam kalau orang kampung kata kat dulu, kalau minta gajah rimal kita minta, betul tak? Tapi Allah akan melihat dekat mana kita ni bersyukur, mana dia banyak-mana yang insaf atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Kawthar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna a'tayna kal-kawthar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah kurniakan kepadamu wahai Muhammad akan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu naklah kamu menyembelih korban sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sila pendengar, kita nak tengok pada ayat ni, ayat yang paling pendek sekali juga dalam Quran. Allah kurniakan kepada kita ni banyak benda, maka Allah tu suruh kita berkorban bagi tanda syukur kita kepada Allah. Jadi hari ni alhamdulillah menzahirkan kesyukuran kita dengan berkorban. Tak, maknanya dia kalau kita tengok tadi dalam peristiwa ibrah korban ni, Allah Ta'ala gantikan orang kata Nabi Ismail ni dengan kibas. Tak, maknanya dia Nabi Ibrahim kesukaan tengok, oh rupanya Allah Ta'ala nak uji aku, dan dia ganti balik dengan kibas ni. Rupanya Allah Ta'ala bagi yang lebih baik daripada kita. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak mempertikaikan, kita tak boleh nak mempersoalkan kenapa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Ada kebaikan, ada hikmah dia, hanya Allah Ta'ala tahu. Sebab tu hari ni dah kira lah kita, sama ada kita di yang berada di Mekah, dia memang melakukan korban di Mekah, dan juga kita di Malaysia ni, sebenarnya kita korban ni bukan untuk kita nak makan daging. Kalau nak makan daging, baik kita pergi pasar payang, pasar jabar tiga, pasar marang ke benda ke, tak, ini bukan persoalannya. Tapi bagaimana kita menggunakan nikmat Allah untuk kita berkorban. Jadi sebab tu kita nak balik ke bab ke korban lah, sembelih lembu ni. Jadi kita masuk sikit bukan benda dah boleh-boleh cakap korban ni, tak boleh lah, kan, tak boleh nak cakap bab sembelih lembu.
Jadi nak kabarnya, selain daripada kita tengok rahsia di sebalik ibadat korban ni, sebenarnya sebab apa yang Allah Ta'ala suruh kita korban adalah untuk memupuk semangat umat Islam supaya terus menghidupkan syiar ni. Korban ni, ni kita rebang-rebang, orang kata rebang ni tak, semelehang ni, lambang syariat Islam yang kekal hidup sehingga hari ni. Maknanya dia daripada zaman Nabi Ibrahim sampai hari ni. Jadi dia merupakan syiar, macam azan. Azan daripada zaman baginda Nabi SAW ada sampai hari ni. Sama sedar tak sedar kita lain, tapi namanya itu adalah syiar dia. Bila kita faham korban ni, maka zahirlah ruh ibadat korban tu. Maksudnya orang yang berkorban ni dapat rasai dengan penuh kesedaran, keinsafan, kerelaan dia. Jadi sebab tu saya kata, kalau kita faham betul-betul, maka kita tahu bahawa duit kita, kita korban ni, daging dia akan diberi manfaat kepada orang lain. Itu syiar. Lepas tu yang kedua saya akan bawa tadi, saya ulang perkataan-perkataan syukur ni adalah satu tanda amalan syukur kepada orang yang berkorban ni. Dan Allah kurniakan kita kesenangan. Jadi nak kabarnya, iaitulah kita banyak gunakan nikmat Allah SWT dalam bentuk kurniaan rezeki ni, kita bagi balik. Dia bila berkorban ni, salah satunya apa yang nak kabar dia adalah sifat bermurah hati, Al-Karim, di kalangan Islam. Sebab jadi kalau kita nak cakap bak Rasulullah ni, jadi tibik mati lah. Rasulullah dia wafat bukan dalam keadaan dia tinggal binti ratusan bilion, tak tahu. Tak, dia tinggalkan kepada anak isteri dia, tak ada. Dia tinggalkan kepada keluarga dia, ditinggalkan kepada umat dia adalah peninggalan iman dan takwa, tauhid kepada Allah SWT. Sebab tu kalau sifat Karim ni, kalau kita tengok, dia jaga kasih dia tu kepada umat dia. Sebab tu saya kata, kalau kita tengok sifat Al-Karim ni, maknanya dia sifat pemurah hati ni di kalangan umat Islam ni adalah sifat peribadi Rasulullah. Sebab tu bila kita beri, bila kita korban, kita ngerenda hati, cari juga orang-orang susah yang tak pernah rasa daging. Tak pernah rasa daging. Bila tak pernah rasa daging, jadi sekurang-kurangnya maknanya hari orang kata hari besar kita dah, hari raya, dapat got kita rasa daging. Orang kata bukan daging pok, daging asli. Saya masih ingat lagi mana saya pergi ke satu kampung, atau semangat daging korban ni, tiba-tiba ada kanak-kanak seorang tu mari, seorang budak lelaki mari. Bila kita kabar kita ni wakil pada sekian-sekian hamba Allah ni, nak bagi lagi, dia pakat, dia panggil mak dia, mak ada orang makan daging ni, ada orang yang atur daging ni. Maknanya dia sungguh mak dia keluar, terima kasih tuan. Betapa ramai lagi orang susah. Sebab tu saya nak sebut kata sifat Al-Karim tadi. Sebab sifat ni ada pada Rasulullah, sebab dia, bila dia dapat makanan sekalipun, dia mengutamakan para sahabat dia. Tak, maknanya dia utama diri dia, tak makan, dia tak penting, tapi dia bagi kepada orang lain. Jadi hal ni lah, bila kita berkorban, kita nak ambil daging tu, bukan kita nak makan. Kita tak ada, kita nak makan, kita pergi lagi, dia beli pasar tau. Tapi setakat mana kita nak kembalikan kesyukuran kita kepada Allah SWT, iaitulah kita beri dengan bagi balik dengan nisbah yang banyak. Sebab tu dia dalam korban ni 1/3 kepada orang-orang apa ni, orang fakir miskin tak. Kita beri dengan penuh kasih sayang, sifat Al-Karim tu. Maknanya dia ada dalam diri kita, maknanya kesungguhan kita nak bantu sekurang-kurangnya dia dapat lagi. Allah akbar, keluarga ni ha, boleh rasa tak apalah nak bagi sekilo pun tak apa. Contohnya tak, kalau kita lebang sekeluarga seekor lembu, kita beri kepada keluarga tersebut dengan penuh kasih sayang. Sebab dia sifat murah hati tu sebenarnya payah kita nak didik diri kita. Contoh yang dirahmati Allah, kita nak didik ego kita ni, nak sombong kita ni, bongkok diri kita, nak rendah benda tu. Sebab ada orang kadang-kadang yang tengok daging dia, dia kata Allah jijik lah, kotor dan sebagainya. Tapi sebenarnya dengan ada ni ibadat korban ni, kita nak mendidik ego dalam diri kita ni tuan-tuan, supaya kita dapat buang ego bersungguh ni. Macam hari ni kita bagi kepotong daging, kita cari orang, jangan cari sama geng kita saja. Kalau tu betul dah, 1/3 lagi untuk orang kaya pun boleh juga. Tapi kalau susah-susah ni, sepatutnya kita nak rebang ni, hari ni sampai 13 Zulhijjah ni, kita dah ada dah siapa dia kita nak pergi, orang susah mana kalau kita nak tuju. Jadi muslimin muslimat sedang mendengar sekalian, bila sebut korban ni yang keempat ni, amal kebajikan yang akan menjadi sebutan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi bila sebut amal kebajikan ni, macam saya kata, kita bagi kepada orang miskin, fakir tak, maknanya orang berada. Maknanya dia amal kebajikan kita bukan terhad kepada orang miskin, kepada orang kaya juga kita beri. Sebab dia orang kata, dah dia ada BT, dia kaya dah kan, apa dia sebenarnya? Jangan,
Sebab itu menunjukkan orang kata amal kebajikan yang dituntut oleh agama kita kepada kita. Maknanya kita bagi doa kepada miskin ni, orang kaya tak, sebagai orang kata oh kasih sayang kita kepada dia. Tak, sebenarnya nampak pengajaran ni bila kita bagi kepada orang kaya, orang kaya tu mungkin agak dia malu nak tawang kita. Bila kita jatuh daging tak, dia ada sifat malu. Maknanya Allah ada juga orang tawang aku daging korban walau sikit pun. Jadi orang ni dia akan rasa malu Allah. Kata-kata malu Allah, Allah baiknya orang ni. Tak, saya pernah tengok mana orang kaya yang dia rasa hormat sangat kepada orang kurang berada ni, sebab atas kebaikan mari atur dagingnya. Lama-lama orang tu, orang hok kaya ni asalnya malu nak pergi sembahyang surat, nak pergi sembahyang berjumaah, tiba-tiba pergi. Lama-lama hok dah dia dah di sembahyang apa ni banyak kali tu, lepas tu siap benda korban kapek ni, korban benda ni, beli kapek masjid, beli ekong. Nampak tak, kerana sabih, kerana asbab bagi daging korban. Sebab tu kita kena tengok dalam bentuk yang menyeluruh ibadat korban ni, betul tak? Sebenarnya korban ni secara kesimpulannya, saya nak khabar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, iaitulah dia adalah membuang ego manusia, membuang sifat sombong manusia, membuang sifat riak di kalangan manusia. Sebab tu bila kita semeleh, tak ada dah niat lain adalah ta'budiyah kita, takarub kita kepada Allah SWT. Sebab tu masuk korban ni, sembelihan korban ni sunat, tapi belajar wajib. Sebab kita tambuh mulut kita ni tak selari dengan hati. Kita khabar kita korban, lepas tu kita mula-mula kita kata oh siang lembu ni, lepas tu lembu kecek lah, benda macam-macam kita beleber, betul tak? Sedangkan bukan nilai yang tu, bukan masalah daging, bukan masalah nilai yang duit, tetapi ta'budiyah kita kepada Allah SWT, rasa syukur kita tu yang kita nak buang ego kita, sifat sombong kita, betul tak? Kemudian ada di kita di kalangan kita ni, bila dia masuk dia korban nak, maknanya dia kata hak bagian saya nak bagi kepada ni lah rakan-rakan hak ni supaya dapat diagih kepada orang miskin. Dia tak buang daging tu, nampak tak? Dia asalnya orang senang, orang kaya, dia mari betul-betul dia adalah orang yang redha 100% kepada Allah SWT. Jadi inilah sebenarnya ibrah dari segi yang kata semangat pengorbanan ibrahnya. Saya nak khabarnya bahawa yang paling penting sekali kita nak korbankan diri kita ni, buang sifat ego, buang sifat sombong yang ada dalam kita ni. Kita kena ingat kita adalah manusia kecil, hamba yang kecil je di sisi Allah SWT. Tak ada benda pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedang mendengar sekarang, kita tak ada benda pun, kita ni numpang saja je atas hak Allah atas muka bumi ni. Kita tumpang saja, dan Allah minta kita ni bayar dalam bentuk ibadat saja. Jadi kita tak ada benda, sama ada kita berpangkat tinggi ke, ada gelarang ke, kita kaya ke, kita mempunyai jawatan ke, ataupun kita ni orang kata dihormati dalam masyarakat, tak ada benda. Itu adalah sikit saja pinjaman kurniaan pemberian Allah SWT kepada kita. Jadi kita tak payahlah nak bangga diri, nak sombong atas muka bumi ni. Bumi hak kita pijak ni bukan hak kita, tapi hak Allah Ta'ala yang diberi pinjaman secara sementara. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sedang pendengar sekalian, kita dapat pengajaran pada korban hari ni. Kita ada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ni kita nak korban. Yang kita pentingnya kita betulkan niat kita. Kita bukan niat nak nunjuk, tetapi kita nak menuntut kepada diri kita ni adalah kesabaran kita, menuntut kepada buangnya sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, sifat-sifat buruk dalam diri kita. Banyak ni tuan-tuan, dalam diri kita ni banyak sifat buruk. Jadi kita jadikan pengorbanan. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dia sanggup takarrub dia, tak boleh dihari kepada Allah SWT, dan diikuti oleh Nabi-Nabi selepas pada tu, menzahirkan pengorbanan dalam bentuk wang ringgit. Dan apatah lagi kita muslimin muslimat, pada hari ini kita gunalah kesempatan sementara Allah beri kepada kita, apa ni, wafarokka qabla syuhlika, iaitu lah masa lapang sebelum kita dapat datangnya waktu sepit kita. Ada kelapangan, maka kita korbanlah masa kita, tak? Masa untuk kita bukan saja berkorban untuk hak kita nak sembelih lembu ni, tapi pengorbanan masa kita dengan Allah SWT. Kalau Allah tuntut kita infak rezeki kita untuk manfaat orang miskin, kita buat. Kalau infak kita ni beri manfaat kepada umat Islam dari segi nak buat masjid, nak buat surah ke dan sebagainya, kita buatlah. Mudah-mudahan benda tu
dapat balik bukan di dunia tapi di akhirat dan menjadi penceh kubur. Tapi yang paling penting sekali muslimi muslimat sedang pendengar sekalian adalah untuk kita dapat redha Allah SWT. Korban kita ini adalah kita dapat redha. Tak ada benda lain kita dapat redha. Kalau Allah tak redha pada kita, ya Allah ruginya kita muslimi muslimat. Jadi sebagai kesimpulannya, kita mengharapkan dengan datangnya Aidil Adha ini dapat kita pertingkatkan lagi lah pengorbanan kita kepada Allah. Kalau selama ni kita rasa diri kita kurang dengan Allah Ta'ala, maka kita bertingkatkan, lebihkan sikit masa kita, harta kita. Mudah-mudahan Allah SWT memandang kita dengan tilik pandang rahmat Allah SWT. Jadi hanya sekadar itulah muslim dan muslimat sedang pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita, menjadikan kita ini umat yang bermanfaat. Khairun nas afa'um linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah ala dhibbi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kosongkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11:18 minit pagi dah pun kita ni rakan-rakan kita yang berada di Setiu dan juga Besut boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Okey, Mek Ju ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Bagai belaka kedok tu. Kan hok mana gebang hari ni selesai belaka dah ke? Mungkin ada juga yang masih lagi kita kata dalam proses. Ada yang tengok, ada yang bantu sama kan? Untuk melapah daging apa semualah kan? Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan baiklah. Dan alhamdulillah kita masih sebenarnya diberi peluang untuk menikmati suasana Hari Raya Aidiladha hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang tersayang kan? Ada yang masih dekat kampung, ada yang tengah sibuk di dapur memasak kan, ada juga yang pada waktu ini dalam perjalanan baru nak balik ke rumah. Hati-hati semuanya lah. Dan sebenarnya Aidiladha ni bukan sekadar tentang berkorban lah, bukan tentang korban saja, tapi juga tentang kasih sayang kita, keikhlasan kita dan pengorbanan kita dalam hidup. Ya, kadang-kadang pengorbanan paling besar ni bukan saja pada harta tau, tapi pada hati yang belajar sabar kan, belajar untuk mengalah dan juga belajar untuk menerima. Dan untuk yang sedang bergembira bersama keluarga, syukurilah momen yang indah itu, okay? Dan untuk yang berjauhan dengan insan tersayang, semoga Allah kuatkan hati dan gantikan rindu itu dengan kebahagiaan yang lebih manis nanti kan. Apa pun juara raya anda hari ini, mungkin ada yang sediakan ketupat ke, sate ke, sup tulang ke, dah masak ke sup tulangnya? Meriah hari ini kan, okay? Jangan lupa, sambil-sambil tu juga kena jaga pemakanan, kawal pemakanan, raya tetap raya. Tapi kesihatan kena jaga, okay? Dan terima kasihlah untuk anda yang terus kekal bersama kami di Terengganu FM menghampiri ke pukul 11.20 minit pagi waktu ini. Selepas ini 11.30 pagi kami bawakan seketika kepada anda untuk sama-sama kita ikuti rancangan ataupun sketsa kedai kopi Mek Jarrah. Sempena Hari Raya Aidiladha hari ini, terbitan Rohani Hussein.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibrah Korban terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha terbitan

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: rehat agak dulu ustaz. Minum-minum air ni ustaz.
1: Air ini ni
2: panas.
1: Allah Akbar. Tapi tak apa, jangan sungguh ngat tu metumoi apa ni, memang panas gini. Oh, mana dah kita start pukul 10:10.
0: Selesai
1: dah saya. Masalahnya ada 2-3 orang gi hok masuk ni rebang ni dak sapa. Dia kata jeng ke mana tahu kan. Wai ni pun jaga
0: eh. Wai wai. Eh tu Meknak. Ayah Meknak baru sapa Meknak tu.
1: Assalamualaikum.
3: Panggil cikgu tu.
0: Meknak panggil cikgu tu. Ya tak boleh ya. Mari sini juga ya.
3: Duduk minum air cigak ni dulu ni.
1: Oh, kapau. Lama tak nampau. Ya, apa ni?
2: Assalamualaikum.
1: Nah. Cikgu sihat cikgu. Ya. Cikgu sihat cikgu eh? Ha.
2: Cikgu sihat.
1: Mana sibuk lagi lain banyak lain kan. 109
4: tu. Dia pergi raya dah kira dah
1: raya. Saya masuk kok.
4: Ha masuk kok tadi alhamdulillah.
3: Eh embung masuk kok ni.
1: Dah embung tadi tahu dah ni. Seng pasal tak ada dalam ni mungkin lembu embung 2-3 lah.
4: Ha masa tadi.
0: Berapa kau tagging lembu
1: tu? Tagging hos tak kak di tulis itu naik kok tapi ni pasal embung tadi kan lembu pertama. Ha jadi masalahnya nyembung daripada sebelum subuh dia tanya dah lembu.
0: Masalahnya gigi tengok lembu dia.
1: Mungkin
0: dia sen tengok lembu saya.
4: Aku tengok jauh-jauh. Itulah
1: tu. Saya kan bodoh kembung. Dia akad wakalah tu dengan jual beli. Alhamdulillah dah. Cuma sunat kita tengok.
2: Sunat.
1: Jadi walaupun tadi saya tengok dia kia sikit. Kia. Orang tu kata benda.
0: Kia.
1: Jadi macam sen ni takut teguh.
4: Takut dia jauh. Tapi boleh lah tengok
1: sunat. Tengok-tengok. Embung ambil syarat je tengok. Sebab kita sunat. Lepas dia wakil sembelihan kepada saya. Dan apa dia duduk jauh tadi saya ada syarat. Lepas tu mana dia tengok tu okey lah. Nak tengok tu pun darah je Mek Jarai. Buat
2: aku sapa dengan Mek Nak ni. Tak tahu cakap benda.
0: Rebang ustaz aku ni hari ni tu belakang tu.
1: Belakang
0: ustaz,
1: dia
2: belakang tu
1: Naiko
0: ustaz nge tim dia.
1: Jadi tahun ni begini. Tuan Meriah kata Mek Jarai ni dia sebagai co-organizer. Bukan dia yang buat. Lembu tu orang beli dengan saya. Tapi kita minta supaya Mek Jarai ni sediakan matum ni air. Sebab awak-awak lapuh tu kok. Nuh jelek lidah
4: oi. Dah panas ni lagi.
0: Pengorbanan.
1: Bagus sen. Tapi sen jangan tengok saja eh. Kena cara kok Mek Jarai. Dia jangan masuk bahagian aja, dia kena caralah akak-akak beldi nak tok daging ni.
3: Tengok macam masalah gitu.
1: Bung bagus. Bung mana betul ah hot selama ni kita suruh dia masuk tahun ni dia tobat ke mana? Cikgu esok tau.
2: Esok.
1: Dia kita 10 Zohijah, 11, 12, 13. Dia ada 4 hari.
2: Jadi esok sama dengan Meknak esok.
1: Cikgu, memang betul. Biasanya kalau belah kampung, dia akan ambil raya kedua. Tapi sebenarnya saya nak khabar, Mek Jarai ni memang biasa raya pertama. Ada sekali-sekali belah-belah kampung ni, raya kedua. Tapi sebenarnya ada jabatan kerajaan, dia buat raya ketiga. Pun ada, raya keempat pun ada.
0: Tapi jadi jangan berebut lah.
1: Jangan
0: berebut. Semua nak
1: saya cakap ni berdasarkan pengalaman cikgu. Jadi dia tak berbonok hari pertama kedua. Hari pertama tengok ni kedai Mek Jarai aja nak naik ni baru lepas embung. Bukan dia sen. Apa benda ni sen nombor berapa?
4: Sen nombor 3.
1: Nombor 3 jadi sen boleh sembelih tak sen?
4: Cerita kedai kopi.
1: Cerita kedai kopi. Boleh tak?
4: Tak ada orang ni. Dia kata kau lagi tu sebelah. Takut nak putus.
1: Tadi orang tanya dan lapor Mek Jarai di Nelang. Mek Jarai di Nelang. Boleh tak orang puan sebelah? Hukum ni makruh kalau ada orang lelaki.
4: Sebenarnya Mek Jarai nak pergi sebelah
0: kau ke? Terang.
4: Ni Mek nak pun. Kamu nak sebelah kau?
0: Mek Jarai.
1: Dia sebenarnya
0: tak boleh.
1: Mek Jarai kena faham. Dari segi hukum orang puan boleh sebelah pun.
0: Jadi dua lagi.
4: Tapi tak boleh ada lah.
1: Mana Merah?
0: Tak dengar lagi
1: ya, puan. Pasal kita tak rajin jumpa. Jadi biasanya orang puan ni pasal benda dia kalau dia semelih orang tak tengok ke lembu tengok dia. Jadi jeng. Jadi sumbat.
0: Dengan lembu-lembu tengok ke dia lah. Jadi,
1: lembu patut kena semelih pada nak tengok kelik-kelik. Jadi kalau kita nak suruh orang puan kalau dalam keadaan orang lelaki ada jadi makruh. Ah, kalau set-set puang ada belaka dia, puak-puak dia saja. Sudah tak ada orang lelaki, dah apa lah ni nak sebelah. Dan ni semua orang lelaki ni 2-3 orang kan tadi main jarak. Lepas tu ada benda cikgu belakang tu dengan keluarga dia. Orang lelaki belaka hari ni.
4: Tapi Ustaz, dekat ada ke situasi gitu? Mana ada puang sebelah? Ada dok?
1: Untuk orang sebelah lembu, tak ada. Jangan
2: jumpa.
1: Jangan.
4: Jangan tak pernah jumpa.
0: Ni baru ni nama mendembung dengan benda awang-awang tak ada. Dia duduk badi pilih lembu. Dia kata beli lembu hok munggu sikit lah. Jemak sikit. Dia kata mana boleh kita nak rebang. Biarlah hok boleh. Dia
2: baru ni ada orang tahu hamba sebahagian hamba datang 3,000.
0: Sebahagian
2: 3,000 sebahagian lembu sado.
1: Ni benda what you ke benda
2: eh bosor lembu
1: dia. Sebenarnya kalau kita ngajar bab fekoh ni, bab pemilihan lembu sebenarnya dia ada kriteria dia. Contoh lembu nak kena sihat, tak ada penyakit gauk ke benda.
3: Cacat-cacat ke.
1: Cacat tu memang boleh lah. Kalau kurang daging memang tak usah kita buat rebang dia.
0: Oh, yang mana?
1: Jangan. Kalau buta pun tak boleh.
0: Kalau ustaz mana kurang daging lembu buta?
1: Kurang daging.
0: Kurang daging dia. Tak mana hak kuruh lah lembu tu.
1: Dah lah dia nyakit. Kemudian kecil manis pula 17 gitu tadi. Ini kuru. Maksud kuru tu
2: sakit lah.
1: Tiba-tiba orang tanya saya, berapa lembu ni 1,500 saja chip say. Tak boleh. Dia kena gemuk. Dia kena gemuk sihat.
2: Ibaratkanlah hari tu lembu cacat lah. Tapi dia dah gemuk. Tapi cacat macam kaki dia macam sebelah tu.
4: Dia tak mata buta ke walaupun dia gemuk.
1: Cikgu kena
0: cek dulu kan, kita tengok dulu kan.
1: Cek tu betul. Tapi nak tahu cacat tu mana lembu.
2: Kaki lah sebelah cacat tu.
1: Kalau dia kecoh tidak mengurangkan daging tak apa. Tetapi biasanya orang tak buat gitu. Kita kan molek. Dia jangan mengurangkan daging.
0: Faham.
1: Tiba-tiba cacat tu dengan istri tak ada kaki sebelah. Tak boleh. Sebab tu tadi kalau lembung tengok tengok lembu kan. Lembu sihat macam tukang harus meleh dia. Yang pertama kita cakap dari segi tidak cacat. Okey. Kalau boleh biarlah seorang-seorang tu dapat dalam 16 kilo. Okey, maknanya gitulah. Tapi dari segi hukum, segi kita mungkin terlepas pandang. Warna lembu pun memainkan peranan. Yang pertama after warna putih. Yang kedua warna chestnut macam awa-awa kuning.
0: Albino
1: jarang albino. Dia kalau dekat kampung cikgu.
2: Albino ada warna albino.
1: Chestnut ni macam awa-awa kuning.
2: Dia kemudian kampung hamba ada albino seekor. Sebab dia tengok kening-kening ni warna
1: biasanya kerah albino. Warna main peranan. Warna main peranan. Dia outdoornya warna putih. Tapi janganlah pula kayak gini. Mbung tadi lembu tu dia nampak awal hitam. Sebab kita stok tak banyak dah warna kuning. Dengan warna putih, jangan pula dia beli hardware dia sembuh pula.
3: Kali banyak dia ni.
1: Kali kayak gini ambil tu tak apa. Buat dari Malaysia.
2: Baru ni Ustaz Rok ada di satu tempat tu kan. Dia lembu dia memang kuruh. Lepas tu dekat-dekat nak buka nak raya ni kan. Nak meleh ni raya haji ni. Ya we makan apa gemuk.
1: Dan sebenarnya cikgu, itulah yang berlaku. Saya tengok bila kita bagi kuliah, ramai dah orang kata ustaz boleh tak semeleh hari pertama. Okey, dia kabur ni sebelum puasa lagi cikgu. Saya pergi tengok lembu kuruh. Dia beli hok murah. Dia beli hok murah
4: masa tu.
1: Dia beli hok murah. Memang kategori kuruh, tapi bukan kuruh kering. Kuruh-kuruh. Maknanya kita tengok tak berisi. Dia letak dekat kebun getah dia tu. Sebelah dia ceruk rupuk dan bagi makan batang pisang. Dia bagi makan tu memang sihat lah.
2: Banyak-banyak vitamin C tu.
1: Dan memang orang yang buat stok lembu ni, dia buat masuk lembu sebelum Ramadan. Betul. Cikgu saya dan Afiah memang dia orang ambil yang biasa. Kemudian dia bagi makan sihat tubuh badan pun benda. Ada setengah kita bagi makan nisang.
0: Baik jaga. Nisang.
2: Ada. Kita air kopi ke? Kopi
0: nisang. Dah manis.
4: Air ni pegang dengan nisang tu.
1: Kita pegang dia rupuk kita kering tu campur dengan nisang.
4: Ya.
0: Ustaz tahu. Ustaz dia ada
1: dengan saya ni embung ni ngegeng-geng dia Baik jaga. Dia ambil lembu dengan saya ni, dia tengok dah lembu awal. Maknanya dia geng-geng dia ambil comel. Cuma macam saya kata kata tak ada orang berputih tumbung eh.
3: Orang berputih
1: ni orang tahu hitam
0: sikit. Tak apalah.
1: Tapi daging sifar. Banyak ni.
0: Daging banyak
1: Cuba nak kabur bak daging tadi saya pesan dua kembung. Jangan kita dari segi hukum.
0: Tu lah orang dah tanya lagi. Orang keliru lagi ustaz bagian daging. Orang tukar semelih je melih.
1: Ya, saya kabur lama dah. Bila saya tengok tadi sebenarnya saya mulut minta maaf pun bila saya tengok baru ni mbong nak masuk gembang tu. Dia kata bagusnya sahabat saya, adik saya ni.
0: Isah
1: dah aku. Lepas tu dia kata semaya duha main tajuk buat dah lah ni. Jadi tahun ni nak gembang. Jadi bagus. Sebab kita sayang dulu saya duk torture sama dia tak tahu. Dia kata tak ada rezeki, tak ada rezeki. Tahun ni dia ada rezeki. Cuma dari segi tadi saya kabur daging gembang ni kalau kita dia teranu ni lah. Kalau orang Islam kita ramah, orang Islam kita bagi orang Islam. Tapi kalau dah mbong duduk kat tiruk,
0: ada bukan Islam,
1: ada bukan Islam seorang dua yang baik. Makna dia ni pula ra'i kepada kita namak mula puasa dia atau makanan. Maka dari segi hukum kita kena beri dulu kepada masyarakat Islam. Kalau ada sikit mana lebih kurang yang besar tapak tangan ni atau separuh, bolehlah beri ke dia.
0: Boleh.
1: Dia kalau istilah dalam fiqh dia panggil kafir zimmi ni orang yang orang bukan Islam yang taat kepada pemerintah. Lagi pun duk tiuk kan. Dia makan nasi budu.
0: Lainlah pengecut kita nak pergi ke dia
1: dah. Kita kena beri keutamaan kepada orang Islam. Kita kan ramai tahu belum serada bangun lalang.
0: Kita cari orang susah dulu ke ustaz?
1: Saya kabur ke mbong lama dah.
0: Dah tak ada orang susah kan ustaz eh?
1: Ada
2: betul kat macam-macam hamba 2-3 kali gebang dah ustaz ni nak cari orang susah di tempat-tempat kita ni payah.
0: Kita nak kategori orang susah
1: tu lah saya tengok orang benda ni orang pergi cari orang susah ni hari gebang baru dia cari. Cikgu pada hari naik motor menak sambil-sambil duk benda duk
3: kerek daging.
1: Okey, bukan kerek daging. Kerek orang lah. Dia pusing tu. Dia tengok dah rumah orang ni. Kita target dah nak bagi ni. Dia tak pergi miskin ni sebenarnya. Bukan kata sebenarnya orang. Saya tengok dekat kat rumah saya tu. Belakang jirat Cina tu. Ramah dia orang susah main air.
0: Kawasan tau.
1: Ya.
2: Ada saya hamba duduk situ.
0: Walaupun ada kereta tak semestinya kaya.
1: Gini, orang hak 1,500 miskin lagi main air.
0: Oh, suka zaman dia ni.
1: Okey, banyaklah. Saya nak kabur cikgu. Kita tahu lah. Main jaga. Air dia dok mana air manis dok lalu
0: bila tu
1: main jaga ogoh
0: main jaga manis
2: dia dia air manis sebab benda air batu jadi cair
1: okay, dia tak apa-apa tapi mung ni penuh mulut puji dengan mak jaga duk makanan ni saja dekat tempat asmeleh. Baik, sebenarnya orang gali kubur kan mah orang gali kubur kita kena bagi sen.
0: Gali kubur
1: kan
0: apa gali kubur?
1: Penggali kubur
0: orang kerja kita.
1: Orang kerja kita main. Dia kadang-kadang seminggu tak ada orang mati. Sampai dia terpaksa buat semai ajak lah seorang mati. Jadi jadi saya ingat gigi awak melembu yang ketiga ni tau. Tadi ingat cari dah dekat sekitar ni pergi jumpa kapung yang mana gali kubur tu pergi.
2: Tapi insyaAllah lah dang pergi rasa kita Meknai tahun depan itu kita raung kapung Meknai kita raung saya
0: lepas
2: tu kita pergi pakot ek rumah dia.
0: Kita sumek mu cikgu mu
3: ustaz. No ada orang panggil kenapa?
1: Ni ada ni
3: tekun bagi lagi
1: lagi. Okey sebulah. Minta maaf banyak-banyak terima kasih Ain eh.
0: Ya.
1: Insya-Allah.
0: Assalamualaikum.
5: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Duakan jangan simpan dalam hati.
1: Saya Ustaz Muhammad Zaki bin Mak Yakim dan
0: kru Kedah Kopi mengucapkan
6: selamat

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: kembali bersama kami di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 11.50 minit pagi dah pun kita ni, rakan-rakan kita yang berada di Dungun untuk waktu ini 97.7 MHz. Boleh terus kekal pada frekuensi tersebut lah ya. Okay, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, boleh muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Sebabnya kami sediakan secara percuma untuk anda. Dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada kan. Ada yang dah selesai ke ibadah korbannya? Ada yang masih lagi menunggu daging dilapah kan, untuk kita kata agihan kan. Yang dah selesai tu, cuba tengok kawasan yang kita lakukan ibadah korban tadi. Cuba tengok sekelilingnya tu macam mana. Dah bersih betul-betul ke? Dah kemas betul-betul ke kan? Ada lagi ke yang tertinggal ke? Nanti bukan apa, dia boleh buatkan kawasan tu jadi tak cantik, tak bersih kan. Kena pastikan bila kita dah selesai semuanya tu, kena tengok-tengok jugalah kan. Daging korban yang kita agih dengan kasih, sisa korban pun kita kena urus juga dengan amanah kan. Setiap kali Aidiladha ni, ramai kita kata yang tangan yang bekerja. Ada yang menyembelih kan, ada yang melapah, ada yang memotong, ada yang membungkus, dan ada yang mengambil tugasan untuk mengagihkan daging kepada keluarga serta jiran tetangga lah. Dan indah sebenarnya ibadah korban ni, bukan hanya kita kata pada daging yang sampai kepada penerima saja, tetapi juga pada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai kan. Dan dalam garis panduan penyembelihan ternakan korban yang disiarkan melalui portal JAKIM juga, pengurusan sisa korban disebut dengan jelas. Okay. Dan sisa penyembelihan ternakan korban hendaklah diuruskan dengan baik bagi mengelakkan pencemaran. Okay. Dan garis panduan itu juga menyatakan bahawa sisa pepejal perlu dibungkus dan dilupuskan dengan cara yang bersesuaian, serta tidak bercanggah dengan peraturan pihak berkuasa tempatan. Jadi, sisa seperti perut, usus, kulit, lemak buangan, tulang kecil dan bahagian yang kita tak gunakan tu, sebaiknya diasingkan dari awal. Masukkan dalam plastik tebal, ikat kemas-kemas, dan kalau berair, gunakan dua lapis lah supaya plastik yang kita gunakan tu tak bocor dan tak mengeluarkan bau. Dan kalau nak tanam sebenarnya, pilihlah kawasan yang sesuai. Jauhkan daripada sungai, longkang, telaga dan juga punca air. Gali lubang yang cukup dalam untuk masukkan sisa. Kemudian kambus dan padatkan tanah supaya tidak digali semula oleh haiwan kan. Untuk sisa cecair seperti darah kan, garis panduan yang sama ada menyatakan ia hendaklah ditanam ataupun dilupuskan dengan cara bersesuaian mengikut peraturan PBB. Korban yang terurus menjadikan kawasan yang lebih bersih kan, jiran lebih selesa dan alam sekitar lebih terpelihara gitu kan. Dan bila ibadah dibuat dengan tertib, manfaatnya bukan hanya pada penerima daging tetapi juga pada seluruh komuniti kan. Daging korban tanda kita berkongsi rezeki, sisa korban tanda kita menjaga amanah gitu. Sebaik-baiknya kan. 11.53 minit pagi dah pun kita ni. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, okey. Dan selepas ini 12:30 hari, seketika kita ikuti berita Terengganu FM, dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah Alamin. Selamat dengar, kita bertemu lagi pada hari ini. Jadi satu ibadah yang sangat penting yang digalakkan kepada kita untuk kita melakukannya ialah korban. Jadi sedang pendengar, insyaAllah dalam ruang masa ini mari kita cuba lihat bagaimana disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana ilmu, bagaimana cara untuk kita melaksanakan korban. Kerana korban ini adalah merupakan suatu yang disunatkan oleh Allah SWT sebagai sunat yang disebut sebagai sunat muakkad. Yang pertama sekali, sidang pendengar, perkataan korban, ya, dia berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai udhiyah ataupun adhahiyah. Ya, ini makna korban bahasa-bahasa. Dan adalah nama nama binatang sembelihan yang dibolehkan untuk kita berkorban, jangan lain pada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang korban ini seperti unta, kambing, biri-biri, ya, lembu dan sebagainya. Dia disembelih pada hari raya korban, iaitu pada 10 Zulhijjah, ya, pada 10 Zulhijjah, dan ditambah 3 hari lagi dengan 3 hari disebut hari Tashrik. Ya, hari Tashrik itu 11, 12 dan 13. Sedang mendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, korban bertujuan adalah untuk mentaqarrubkan kita pada Allah SWT. Sebab itu pensyaratan ataupun diparduhkan disunatkan korban itu disebut dalam sebuah hadis ada ayat Quran Karim surah Al-Kawthar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi sedang mendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu arahan korban itu Allah SWT turunkan melalui ayat surah Al-Kawthar ini yang menceritakan tentang inna a'tainakal kautsar, ada disambung dengan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu semayang, dan juga hendaklah kamu semayang kepada Tuhanmu dan berkorban untuk Tuhanmu. Berkorban ini hendaklah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kita petik pada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wal burna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperolehi kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu. Jadi binatang yang digalakkan untuk kita berkorban seperti yang saya sebutkan tadi, bagi kita yang nak berkorban sebaik-baiknya ialah kita ambil seekor lah, contoh seekor unta ke, seekor lembu ke, ya, ataupun paling kecil seekor kambing. Dan boleh juga dalam syarak Islam seekor lembu, ya, untuk 7 bahagian, begitu juga seekor unta untuk 7 bahagian. Jadi bahagian inilah disebutkan sebagai bahagian-bahagian daripada korban. Artinya boleh dikongsikan 3 orang. Seekor lembu boleh kongsi 3 orang. Seekor unta boleh dikongsikan 3 orang. Setiap peringkat sekian. Jadi korban ini digalakkan oleh Islam, ya, sebab kita bila Allah SWT beri harta kepada kita, Allah Ta'ala beri kesenangan hidup pada kita, Allah Ta'ala berikan segala kemewahan dan nikmat-nikmat kepada kita, dan segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu hendaklah kita agih-agihkan, kita beri pada orang. Jangan kita seorang saja merasa nikmat Allah SWT itu. Sebab itu disyiarkan kepada kita untuk kita berkorban pada hari-hari tertentu yang telah saya sebutkan tadi. Okey, senang-senang. Itu di antara korban. Jadi insyaAllah moga-moga kita akan berusaha sedaya upaya, ya, untuk berkorban walaupun harganya sekarang ini makin hari makin naik, tapi kita tak nak rugi dalam hidup atas dunia Allah SWT ni, supaya kita dapat melakukan korban, dan korban itu adalah merupakan kebaikan pada kita, dan korban itulah merupakan tetesan-tetesan darah yang mengalir, contohnya pada binatang tadi, itulah rupanya, ya, bentuknya, gugurnya dosa-dosa kita ketika kita berkorban dengan binatang.

0: kembali semula bersama kami di Cerengan FM. Untuk anda yang dengarkan kami di Setiu dan juga Besut 96.2 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Okay, rakan-rakan kita di Kemaman 90.7 Bereh Kedok tu. Ha, tengah hari dah ni dah. Mungkin ada yang kita kata beridang dah tu nak makan nasi dah. Kohok-kohok dah tu. Apapun, semoga semuanya baik-baik sajalah. Terima kasih kerana menjadikan kami di Cerengan FM ni sebagai peneman lah di waktu anda melaksanakan tugasan anda. Apa sahaja waktu ini yang anda lakukan, kami doakan semoga semuanya baik-baik saja. Okey, yang sedang bekerja, tak kurang jugalah. Apapun kita kata semoga dipermudah urusan. Yang sedang memandu waktu ini pun, terima kasih buat banyak dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Cerengan FM. Berhati-hati di dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai. Okey, 12.15 minit tengah hari dah pun kita ni. Mek Ju nak bawakan kepada anda.
1: Rindu memori 90-an. Ha.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul. Menerusi Seleksi 90-an, kita mainkan lagu-lagu pilihan anda lah kan. Lagu-lagu 90-an untuk waktu ini. 12.43 minit tengah hari dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Itu dia, tiga lagu yang kita dah pun dengarkan daripada rakan-rakan kita kan. Semoga terhibur lah. Okey, dan seterusnya kita nak dengarkan pula lagu pilihan daripada rakan kita ni, Apok. Katanya bertugas ronda MPV IPD Kemaman. Nak minta lagu katanya. Minta lagu raya tadi tapi lagu tu Mek Ju dah mainkan. Jadinya kita minta Apok minta lagu lain. Dia kata nak dengar lagu Titian Hasrat Samudra. Boleh. Katanya sedang meronda lah sekitar pentadbiran IPD Kemaman tu dengan Syam katanya. Alhamdulillah, semoga dipermudah urusan ya. Kerja baik-baik ya. Okey, seterusnya ada juga permintaan daripada Kimi dari Batu Rakit. Nak dengarkan lagu Iklim Satu Kesan Abadi. Itu dua lagu yang kita nak dengarkan dahululah. Sempat, kalau sempat lagi kita dengarkan satu lagu lagi, okey? Sebelum kita ke utama satu tengah hari. Jadi jomlah kita layan ini lagu permintaan daripada Apok tadi tu kan. Yang katanya sedang meronda tu. Lagu Titian Hasrat Samudra. Terengganu FM, Mesra Ceria.
0: Lagu-lagu terbaik dalam se-

lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi seleksi 90-an. Kita dah pun menghampiri ke 12.55 minit tengah hari waktu ini dan kita ada satu lagi lagu yang terakhir sebenarnya yang diminta oleh rakan kita tadi tu kan. Suraya dari Bukit Payung, dia nak dengarkan lagu Mega Nina Karina. InsyaAllah. Okay. Sebelum kita ke utama satu tengah hari, tepat pukul satu tengah hari nanti, suka juga Mek Ju kongsikan terus kepada anda. Waktu solat fardu zuhur bagi kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.07 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.09 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.09 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungur, waktu zuhur di tempat anda InsyaAllah akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Aidiladha, semai semangat korban, santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidiladha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana berpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan Kasih Sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zindur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPC minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita hari Aidil Adha, satu hari kebesaran umat Islam, untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk memperingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dua nabi yang mana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan anbiya, nabi yang mana telah berjaya mendepani ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita akan merasai dan melalui ujian dalam kehidupan. Maka ujian perlu dilalui dengan semangat pengorbanan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hari raya Aidil Adha menuntut kita untuk menyemak kembali, bertanya kepada diri kita, apakah pengorbanan yang telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana janji kita yang kita bacakan dalam doa iftitah setiap kali kita melaksanakan solat yang ayatnya berbunyi, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Maka pada hari yang penuh makna ini, kita dianjurkan untuk menzahirkan kegembiraan kita dengan memperbanyakkan zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta terus bertakbir setiap kali selepas menunaikan solat untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambah lagi nikmat untuk kita nikmati sepanjang hidup kita, dan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu

Zon Inspirasi Mudah pun pukul 1.28 minit tengah hari waktu ini. Selepas ini 1.30 minit tengah hari, rancangan Hidayah akan menyusul untuk pendengaran anda untuk edisi hari ini. Tajuknya Ada Apa Pada Korban Bahagian 2, diterbitkan oleh Khadijah Khalid. InsyaAllah disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Selepas ini boleh juga ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM, okay? Dan tanpa kita sedar, sampailah ke penghujung segmen Meju Temani Anda hari ini. Dan sempena Hari Raya Aidiladha, Meju juga ingin mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, buat semua pendengar walau di mana sahaja anda berada. Semoga Aidiladha kali ini membawa 1000 makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kasih sayang sesama insan. Moga setiap pengorbanan juga yang kita lakukan, sekecil mana pun, insyaAllah moga-moga ianya dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Dan saya doakan semoga semua pendengar sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki serta dikurniakan kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Buat yang sedang berjauhan dengan keluarga, semoga hati terus kuatlah dan semoga ada pertemuan yang indah nanti, okay? Dan kita dah pun 1.30 minit tengah hari. Meju undur diri dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok akan kembali temani anda juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. JJ okay, selepas ini akan bertemankan Azra ataupun Cik De sehingga ke pukul 6 petang nanti menerusi ruangan JJ okay, Gonna Come On kita. Jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kedua kita dapat keampunan daripada Allah. RM800 tu macam kita nak tebus dosa kita. Bayar RM800. Ha, apa yang berlaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab anak Nabi Fatimah dia join ibadah korban. Nabi panggil anak dia, "Wahai anakku Fatimah, berdirilah kamu di tepi di sebelah sembelihan korban kamu." Mai. Contoh sembelih unta kan? Mai duduk tepi ni, dekat-dekat sikit. Dan saksikanlah ia, tengok sendiri. Sebab tu peserta kena turun. Turun. Jangan tengok melalui handphone je. Hantar video anak tadi, mak tengok ni, mak lembu nak berubah, lembu mak ni. Turun. Kecuali tak boleh turun lain lah. Kalau boleh turun, turun. Datang, tengok sendiri. Sebab Nabi suruh Fatimah, saksikanlah. Saksikan korbanmu. Tengok binatang korban ni. Ha, jadi bahagian kita. Kan ada penama-penama semua kan? Sebab apa? Sebab titisan pertama darah yang memancuk tu, daripada leher lembu lepas kena sembelih tu, itulah yang akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Alhamdulillah. Apa ada pada korban? Tuhan paling suka. Yang kedua, diampunkan dosa. Ha, macam kita tebus dosa kita tu, RM800. Tebus dosa, ya, yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis sahih. Masya Allah. Syukur alhamdulillah. Duit tu gunakan. Tuhan akan tengok. Duit guna untuk aku, tak apa. Wahai malaikat, gandakan lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah. So, Tuhan paling suka. Nombor dua, gugur dosa. Tak kisahlah dosa apa, besar ke kecil ke, Nabi sebut dosa-dosa yang terdahulu. Nabi sebut kat Fatimah. Nombor tiga, apa kita dapat? Apa ada pada korban? Nombor tiganya ialah pahala. Ingat ya, turutan. Tuhan paling suka kita menggembirakan Allah. Nombor dua, gugur dosa. Nombor tiga, pahala. Pahala tak terkira. Dia sebut bukan banyak saja, banyak yang tak terkira. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, likulli syatratin hasanah. Pahala tu, ibadah korban tu dikira pada helayang bulu binatang tu. Siapa dalam sini pernah kira binatang, bulu binatang korban sebelum-sebelum ni? Gunakan kereta lah konon-kononnya. Tolong selok, satu, satu, dua, tiga, empat, banyak bulu. Tak ada. Tak sempat nak habis, tuan-tuan gila kawan tu. Sewel. Orang tak nak kira. Kenapa? Tak payah kira. Semua binatang ada bulu. Jangan nampak bini-bini banyak bulu. Lembu tu ada bulu. Tuan-tuan rasa, berbulu lembu ni. Nampak dari jauh macam tak ada bulu kan? Sebab bulunya sama dengan kulit macam lebih kuat. Ada bulu. Kerbau ada bulu. Gajah pun ada bulu, tuan-tuan. Saya pernah mandikan gajah, duduk atas gajah. Berbulu gajah ni. Bulu dia panjang tu. Tajam. Kambing ada bulu. Cuma dia rapat, dia macam kata apa? Dia melekat bulu dia. Kalau saya nak, ada bulu. Tuan-tuan kira sendiri ya. Tuan-tuan kira seluruh bulu yang ada pada lembu tu, jumlahkan semua, bagi tujuh. Buat tujuh bahagian. Itulah pahala kita dapat. Agak-agak juta ke? Tak, lebih dari juta bulu lembu tu. Sekira atau sekira? Tak payah kira. Nak beritahu, banyak tak terkira saya sebut tadi tu. Berdasarkan bulu tadi. Kecuali tuan-tuan cukur, lepas tu ada satu mesin kan. Letakkan mesin, dia pun duduk. Ush, banyaknya bulu. Cirit sikit. Dia nak kira bulu kat lembu tu buat apa? Cukur dulu. Kalau nak kira sungguh, saya ingat setahun pun habis kira. Habis dah? Setahun. Setahun habis. Banyak sangat bulu. Tuan-tuan, Allahuakbar. Itu apa ada pada ibadah korban. Itu hadis Ibnu Majah tu. Likulli syatratin hasanah. Setiap bulu satu pan. Apa lagi saya dapat ustaz? Apa ada pada korban? Ini disebut dalam kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i terutamanya. Oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, dan dalam kitab-kitab fiqah Jawi kita disebut hadis Nabi kata apa? Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Nabi kata pilihlah lembu korban yang besar-besar, yang banyak daging, bukan cari sekeping. Saya pernah jumpa satu masjid, lalu masjid kan tengok lembu korban, ya Allah, tulang usuk timbul, boleh main gitar. Dia tambak kat pokok kelapa, muju ada pokok kelapa, kata nak pokok kelapa, angin datang tumbang, bleping jatuh. Kurus sangat. Mungkin AJK nak buat sup tulang, saya tak tahulah. Ini bagian AJK, bukan untuk korban, kita makan hari Arafah, mungkinlah kot, sup tulang, murah sikit. Tapi ingat, kalau lembu korban, tak boleh cari macam tu yang tak nak daging. Cari pilih lu, AJK siapa ni, AJK cari lembu dah. Mahal tak apa. Kenapa nak cari yang murah tapi kualiti tak ada? Kita kalau beli baju ke beli apa, cari kualiti lah. Tak ada brand, tak branded, apa benda boleh. Cari lah branded lah, mahal tak apa, mahal branded. Okay, tuan-tuan. Jadi saya buat apa ni? Nabi kata, cari, pilih, beli lembu yang besar. Binatang tu besar. Unta ke lembu kerbau ke, tak kisahlah. Kambing ke, besar. Itu yang banyak daging. Biasanya besar ni banyak daging. Banyak daging. Kenapa? Fa'innaha ala sirati matayakum. Sesungguhnya, dia akan menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat. Jenuh kita tuan-tuan kalau kita berjalan titian sirat yang lebih halus daripada urat rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Oi, letih tu nak berjalan tu. Kita kalau atas batang kelapa dah besar tuan-tuan, batang kelapa tu tuan-tuan bayangkan, batang kelapa kita nak seberang dan batang yang besar, berani tak agak-agak atas batang kelapa ni? Dah, saya tak berani tuan-tuan, takut jatuh. Bayangkan titian sirat lebih halus dari rambut lagi tu, lebih halus dari rambut. Tak berani tak. Tapi kena ada vehicle, kena ada kenderaan. Apa kenderaannya? Salah satu ialah binatang korban kita. Itu kehendak Allah tu. Zup, baik lembu. Ustaz, saya ambil satu bahagian, bukan satu ekor. Bukan satu ekor tu lain lah kan. Zup, seekor. Ini satu bahagian. Kena pula bagian punggung-punggung dia ada. Kepala tak ada. Jangan begitu. Jangan nampak sempit sangat ketidakcerdikan kita tu. Siapa-siapa buat ibadah korban, kalau dah 7 tahun, saya ikut lembu tu. Setiap 1 tahun, 1 bahagian. Kan? Saya ikut lembu 7 bahagian. Dah dia buat 7 tahun, saya ikut lembu dah. Lepas tu jangan tiap 1 tahun seumur hidup. Dapat bahagian kepala, badan tak ada. Nak titian sirat, mana kepala je, badan tak ada. Saya buat 1 tahun je sekali semua hidup, menyesal tu kita. Yang awak ni, ya Allah banyaknya. Sadar, aku buat tak tahun. Ngam-ngam 7 tahun, meninggal aku. Saya ikut lembu. Tentang ni, fikirlah tuan-tuan lembu tu macam sekarang. Tak, lembu tu lain lah akhirat nanti. Buah-buahan pun lain akhirat nanti. Rumah tak ada tuan-tuan, semua istana dalam syurga akhirat nanti. Jangan bayangkan lembu tu macam mana. Nabi sebut tunggangan kita hari akhirat nanti Allah. Apa ada pada ibadah korban. Jadi tuan-tuan macam Allah, satu lagi saya sebut. Disebut dalam Quran, fakulu minha, makanlah sikit sebahagian daripada lembu korban tadi. Tuan suruh makan sikit. Fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar. Hak lebih hak banyak tu berilah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang miskin yang meminta-minta. Ada orang susah dia minta, tak ada lagi korban untuk saya ke? Ada orang miskin dia tak minta, dia kat rumah diam je, ataupun dia tolong-tolong dia diam, dia tolong lapar dia diam je, tak minta pun. Dua-dua kena bagi. Dua-dua kena bagi. Kadang-kadang ada bangla datang, saya belum dapat lagi korban lagi, ada tak bagi saya korban? Awak nak sana korbankan awak. Bagi dia sikit. Boleh, boleh, asalkan dia Islam. Boleh bagi. Dia minta siap orang bangla tuan-tuan. banyak duit hantar kat kampung, boleh bagi. Dia pun buat kerja, bagi tugas kat bangla tu. Kerja awak begini, kerja awak gini, tengok, bagi kerja, insyaAllah bukan upah ya. Komitmen dia, tanggungjawab dia untuk sertai komuniti kita. Jangan bagi daging je. Awak duduk dulu buat kerja dulu. Nanti kan bagi. Biar dia ada tanggungjawab. Awak tolong proses perut. Awak tolong masukkan najis ni dalam lubang. Gali lubang. Bagi dia kerja. Tapi ingat, kalau kita ada orang miskin, dia susah. Sini ramai susah ke? Tak ada kan? Apa senang lena mereka ni? Tapi kalau orang miskin, dia dapat orang bagi-bagi-bagi, banyak lagi korban yang dapat kan? Dia boleh jual. Kalau dia orang miskin, dia perlukan duit, dia boleh jual. Tapi kita tak boleh jual. Kita peserta jangan jual. Rasa kalau tak boleh makan, pulangkan balik. Minta maaf, saya nak sikit je. Saya nak makan hati sikit je. Bukan makan hati tu. Itu memendam perasaan. Makan hati, goreng sikit hati makan. Ambil syarat, makanlah sikit. Kemudian lain sedekahkan kepada orang fakir miskin. Ustaz, saya nak buat ibadah korban kat luar negara, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau di luar negara terbetul, bukan skamer yang buat. Ingat tuan-tuan, ramai skamer sekarang. Wih, murahnya macam badal haji tu. Biar betul, 2,000 je badal haji. Jangan main. Tuan-tuan nak dapatkan visa berapa harga? Transport bas berapa harga? Kemah duduk kat Mina pada Arafah pun ada harga. Takkan dia tak makan, tak minum? Nak makan lagi, minum lagi. Tak kurang 5,000 tuan-tuan, tak kurang atas 5,000. Saya tengok 2,000 setengah je. Skamer. Tahu skamer? Sekarang ni salah skamer sebenarnya kan? Dulu tipu. Ni skamer. Termasuk ibadah korban. Jangan main-main. Buat luar negara. Berapa ni? Cek dulu, betul tak betul? Saya tengok tak ada pun syarikat tu. Habis dah. Terbang duit kita. Sebab nak hak murah. Jadi pastikan tuan-tuan, tak apa, cari dulu hak terbaik, buatlah luar negara. Ustaz, luar negara ni 500 je ustaz, buatlah ikut kemampuan. Okey. Yang keempat kelima dah ibadah korban tuan-tuan, ada falsafah ibrah, pengajaran yang cukup hebat. Jangan tengok daging je. Saya tak nak cerita buat hukum fiqah, tuan-tuan lagi alim lah. Tak sekira nak asah pisau tajam, itu semua kena tahu dah. Asah pisau kena tajam, test dulu. Tajam tu darah. Test kat diri kita lah, nak test sungguh lah. Ada test kat kertas, batang pisang, cukup lah tu. Takkan nak test kat apa sendiri. Dah, nak letak tajam supaya tidak menyiksa binatang. Tu je. Dan sebab dalam keadaan jangan pijak muka binatang. Jangan kasar sangat dengan binatang. Ini binatang korban. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya mereka redha. Dia rasa seronok terpilih. Dia sembelih sebab korban. Bukan sembelih sebab menang bola sepak. Bukan. Ini ibadah korban. Dia seronok tu. Maka muliakan lembu korban tadi tu. Muliakan. Jangan jual apa-apa bahagian. Jangan buat upah apa-apa bahagian pada lembu korban. Jual tak boleh. Ada orang tu, ustaz, saya nak ambil kulit boleh tak ustaz? Kulit, orang tak ambil kulit kan? Ada orang yang ambil kulit. Orang Indonesia banyak yang ambil kulit. Dia buat keropok. Negara Indonesia, kulit lembu tu dia buat keropok. Dia goreng. Saya dah makan, sedap keropok dia. Makan ke Indonesia. Ni apa ni? Ni kulit lembu. Dia buat keropok. Kita tak buat. Kita tak buat. So dia datang, dia nak ambil. Ambil lah. Ambil. Siapa nak kulit lembu? Saya ambil. Tak boleh ustaz, dia buat bisnes kepuk. Itu hak dia. Ustaz, dia buat peniaga, buat kasut kulit. Itu hak dia. Daripada kau buang masuk dalam lubang bersama dengan taik-taik lembu tu, baik kau bagi kat dia. Ni kadang-kadang ada setengah JK berkira. Kita nak bayaran. Tak boleh jual beli atas nama lembu korban. Tak boleh. Upah pun tak boleh. Mam, ini upah untuk imam sembelih lembu tadi ya. Kita upah satu kepala. Besar kepala ni mam. Tak boleh. Habis itu upah duit tak apa. Mam, ni ada sampul ni upah sembelih. Ataupun upah jam Rolex ke? Boleh. iPhone ke handphone ya. Ataupun beza tadi. Kita beza. Ni kata pasal apa ni? Baru beli mak. Ini upah rumah sembelih tadi. Ambil lah. Tapi daripada lembu tak boleh. Mam, ini hadiah kami bahagian imam untuk pada korban. Awak ni bahagian awak ni. Jangan sebut upah. Jangan sebut jual beli. Tak boleh, haram, tak sah. Okey. Tuan-tuan, itu saya tahu lah. Saya ingat tuan-tuan dah tahu dah hukum makam tu. Saya tak nak cerita itu. Nak ceritanya ialah apa falsafahnya. Supaya kita balik ambil pengajaran. Pertamanya lah tuan-tuan mati Allah. Saya sebut tadi. Lembu-lembu terbaik. Kita komplain. Apa ni? AJK suruh cari lembu macam ni. Ya Allah. Ya betul. Kering-kering. Nampak tulang punggung, tulang rusuk, tulang. Semua tulang nampak. Seksi betul. Bukan kata seksi. Seksa terus. Tengok. Cari yang terbaik. Semua akan puji. Oh, bagus AJK. Lembu sado. Ya Allah. Aku nak lembu nombor satu. Lembu nombor sama juga. Allah, sama-sama sado. Berbuk. Sebab apa? Sebab terbaiknya lembu. So pengajarannya ialah, kalau lembu pun nak cari lembu yang terbaik, kita ni tuan-tuan, jadilah manusia yang terbaik. Jangan jadi manusia yang cacat cela pada akhlaknya, cacat cela pada budi pekertinya, cacat pula, cacat cela pada perangai PA-nya. Jadi yang terbaik. Kalau suami, suami yang terbaik. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan akulah kata Nabi, orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi suami yang terbaik. Isteri, kalau jadi isteri, isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik disebut al-mar'atus salihah. Isteri yang salihah. Bila mana suami tengok dia gembira suami. Suami tak kata, ya Allah, ya betul, ni isteri apa kan ni, ya Allah, comelnya. Padahal penat balik kerja, dengan jam pun semua kan, ASEAN Summit lagi, sana blok, sini blok, balik rumah, gembira suami, sebab tengok isterinya, ya Allah, segar, bugar, ya, bersiap berdandan sambut suami. Ni tidak rambut terpacak macam dawai besi, balik rumah. Ni apa, transformer ke apa ni? Isteri apa ke transformer? Macam Ejen Ali, dah. Dandan lah. Ni isteri solehah yang terbaik. Sambut suami. Lagi, wa iza amaraha ata'athu, bila mana suami suruh dia taat. Apa nak minum apa bang? Ui, tanya. Apa nak minum kopi. Kopi O. Dia pun masuk buat-buat siap-siap T.O. Eh, abang nak kopi O, abang suruh kopi O tadi kan? Sama je bang, dua-dua tu jadi kencing belaka. Abang makan je lah, hadap je lah. Kopi O ke T.O, jangan memilih. Tahu? Ini bukan kedai mamak. Suami suruh taat ibu-ibu kat belakang. Lagi, wa iza ghaba anha hafizatuhu. Bila mana suami tak ada, tolong jaga harta benda dia. Tolong jaga rumah. Bukan buka pintu untuk bangla masuk. Bukan suami tak ada pergi umrah kan. Dua minggu pergi umrah, balik-balik kereta tak ada. Mana? Jual. Patut jaga bukan jual. Ini isteri yang terbaik. Suami terbaik, isteri terbaik. Tolong jaga aib. Zaman sekarang, ya Allah, takut saya. Isteri buka aib suami, suami buka aib isteri di media sosial. Tak ada akhlak. Tak boleh. Bukan kata suami isteri online, kita tak buka aib dia orang. Tak ada akhlak. Ya Allah, sedihnya zaman sekarang. Malu kita ada orang kapi, orang bukan Islam. Tengok perangai orang Islam, ya Allah. Ingat ya, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Siapa menutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Tapi sekali kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Allah Ta'ala akan buka aib kita. Takut. Takut. Ini hukum agama. Saya buka aib orang. Settle dengan cara baik. Perlu pergi mahkamah, pergi mahkamah. Saya nak tuntut fasa nak cerai apa semua, okey pergi mahkamah. Jangan buka aib. Sebab apa? Dengan hakim lah. Bincang dengan hakim. Bisikkan dengan hakim. Cukup. Zaman sekarang. Jadilah isteri yang terbaik, suami yang terbaik. Kalau kita seorang pekerja, jadi pekerja yang terbaik. Betul kan Nabi sebut, innallaha yuhibbu ahadakum iza amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka seseorang di antara kamu bila dia kerja dengan tekun. Yutkinahu tu tekun. Tekun dalam bahasa Arab bukan tekun, tak makan, tak minum, tak tidur, tak semayak. Tekun semua dia buat kerja tu. Assalamualaikum, tak jawab pun tekun. Kan gitu. Tekun ni kemas. Buat kerja dengan kemas, orang tak nampak cacat celah kita. Sama juga kita buat ibadah korban nanti. Cacat, jangan tunjukkan kekurangan cacat-cacat. Buat kerja separuh jalan, tinggal. Tak boleh. Buat kerja kemas. Berapa kilo seorang? 4 kilo. Timbang cukup-cukup 4 kilo. Kenapa ini 4 kilo? Kenapa ini 3 kilo setengah? Lebih halal lah. Lebih kurang halal lah. Mana boleh gitu? Tak adil. Ini 4 kilo. Ini 4 kilo. Semua orang 4 kilo. Tuan-tuan. Ni awak 5 kilo pula. Saya 4 kilo. Awak 3 setengah. Tak boleh. Nampak cacat. Buat dengan kemas. Saya kalau kerja jadi pembahagi apa ni, pemotong penimbang tu, pisau mesti ada satu. Betul 4 kilo. Lebih ambil pula yang potong sikit. 4 kilo. Yang ni tak cukup lagi 4 kilo. Okey, letak 4 kilo. Contoh, buat kerja dengan kemas. Jangan sampai orang cari di mana cacat celah kekurangan kelemahan kerja kita. Contoh ginilah saya sebut ya. Ni air. Okey, kerja saya ialah apa kerja saya? Kerja saya tutup botol ini. Okey. Tutup tak? Kemas tak? Tak. Orang tolak tumpah. Apa ni ustaz? Macam budak-budak ustaz ni. Okey, ustaz tutup. Okey, siapa tutup? Tak. Orang pun tolak. Weh, kemas kerja. Orang tak nampak cacat celah, tak ada bocor. Dia bagi tekan. Kalau jadi jiran, jiran yang terbaik. Betul Nabi suruh sahabat-sahabat jadi jiran terbaik. Kalau kita masak, bau, keluar bau. Kena bagi kat jiran. Bau durian contoh kan. Durian dia berbau. Kena bagi kat jiran tu. Kat PA, bau durian lah. Alamak, bau durian pula dah. Kat PA masak apa tu? Masak pengat durian, kuah durian. Kena bagi satu takwe ke dia. Jiran yang terbaik. Rambutan tak ada bau kan? Makan senyap-senyap. Cepedak ada bau, kena bagi. Kalau jiran, bau cepedak lah, kena bagi. Kalau peniaga, cari peniaga yang terbaik. Tak bohong. Ada orang cakap, ustaz, untung tak banyak ustaz. Untung adalah RM10. Padahal untung dah RM50, dia tipu. Kata RM10. Saya untung tak banyak ustaz, RM10 je. Ingat, Allah Maha mengetahui berapa untung kau dapat. Kita sebut RM10 kan? Tengok, RM10 semua dapat. Hal lebihnya, bayar rosak tu, cermin kereta tu, side mirror tu, patah pun semua tengoklah. Jadi peniaga yang terbaik. Kalau sahabat, jadi sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik, dia tolong sahabat dia. Mengalah dengan sahabat dia. Tolak wheelchair sahabatnya pelan-pelan, tolong. Okay. Kalau jadi pemimpin, pemimpin yang terbaik. Jadi manusia, manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus ialah manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Satu. Nombor dua, tuan-tuan hati Allah, bila kita sembelih lembu korban tu, kita peserta tengok. Saya tengok Nabi suruh Fatimah berdiri sebelah lembu binatang korban kamu, saksikan, tengok bila mana tukang sembelih tu sembelih. Jangan senyum je, Alhamdulillah. Dah. Tolong sembelih sekali sifat-sifat lembu yang ada pada kita. Lembu dah sembelih kan? Bila melontar jamrah tu, kita melontar setan, tolong sembelih sekali, lontar sekali, baling sekali, buang sekali sifat-sifat setan yang ada pada jemaah. Apa sifat setan, Iblis? Dengki. Orang Melayu terkenangan dengan dengki, orang Melayu kan? Dia dengki. Iblis dengki ke Adam sebab Adam dilantik sebagai khalifah, bukan dia. Lagi sifat iblis ni sombong. Aba wastakbara. Iblis sujud pada Adam. Sujud dengan Adam. Aku lebih baik dari Adam. Aku dicipta dari api, dia cipta dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sombong. Lagi sifat iblis suka menipu orang. Iblis tipu Adam. Dam, dam. Ya. Kau tahu tak kenapa Tuhan larang jangan dekati pokok ni, jangan makan buah ni? Mana aku tahu. Kalau kau dengan Hawa makan, kau akan kekal dalam syurga macam malaikat. Berdua. Ya ke? Kau macam tu lah. Ha, tu aku tahu. Ni aku nasihatkan kau saja. Aku nasihatkan kau. Makan je, kau kekal dengan Hawa dalam syurga. Inilah kuma minan nasihin. Sesungguhnya aku nasihat kau je. Pada dia kelentong je, skema tu tuan-tuan. Ni sifat iblis. Skema orang, kelentong orang, bohong orang, tipu orang. Semelih sekali sifat. Lontar sekali sifat tu. Sama juga dengan sebelah binatang korban. Jangan tengok lembu je. Terus tengok ada tak sifat-sifat lembu pada kita. Sifat-sifat binatang yang ada pada manusia ialah sama dengan binatang. Apa dia? Binatang, lembu, dia tak tahu halal haram. Dia gedah je. Lembu ni, dia makan rumput Pak Imam, dia pergi rumah Tok Bilal, dia makan rumput Tok Bilal, dia pergi rumah Tok Sejak, dia makan rumput Tok Sejak. Hey, ini lembu siapa ni? Lembu tidak ada halal haram, dia boleh main makan je. Manusia sama juga tuan-tuan, ada macam lembu. Duit dia, duit dia, duit orang, duit dia juga. Itu berlaku rasuah tu tuan-tuan. Rasuah sana sini sebab sifat lembu ada kat dia. Haram ni. Sebab tu tuan-tuan lihat rasuah kenapa berlaku. Pertama, dia tak tahu. Yang kedua, dia keliru. Ada tak keliru? Rasuah berkeliru? Ya. Dia ingat rasuah tu duit je. Sedangkan sponsor naik kapal terbang di Langkawi, rasuah juga. Dia tak tahu, dia keliru. Ingat rasuah tu duit je. Ada yang dia tahu. Dia tahu. Dia tak keliru. Tapi sebab dia mahu. Aku nak juga. Aku tahu dosa. Aku nak juga. Sifat-sifat lembu. Tolong sembelih sekali tuan-tuan mata Allah. Bila mana kita sembelih datang korban. Wallahu'alam bisawab. Yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan saya sendiri, kekurangan saya. Saya minta ampun. Minta banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah berjaya melaksanakan ibadah korban. Dan semua usaha kita, sama ada peserta ibadah korban ataupun yang bukan peserta tapi mengorbankan tenaga, mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgitnya sikit, top up sikit-sikit untuk berjayakannya, semuanya diberkati oleh Allah, insyaAllah. Ya, kita jumpa lagi sekiranya ada kuliah-kuliah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici, okey, kawan agama orang kita dengan Cik Edo petang ni lah. Kita 27 hari bulan 5 2026 dah hari ni dah. Jadi gitulah, balik belaka serema dengan Cik Edo di Radio Terengganu FM hari ni. Hari Rabu dah kita hari ni, pakat-pakat raya belaka serema ni. Oh, kenyanyan dah sorang-sorang makan lemak, makan tupak apa doknya dah. Oh, makanan gitu tak nanti raya puasa. Kadang-kadang makanan gitu raya ni pun, raya korban pun, molek-molek ada raya idea dah. Macam raya puasa seorang-seorang buat makanan, buat juadah, macam-macam peseng. Jadinya hari ni 10 Zulhijjah dah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, belaka serema kalau pagi tadi dengan apa DJ Puteri Auni, Dok Sani sampai pukul 2 petang dengan DJ Mekju. Lenny Cik Dela pula sampai pukul 6 petang tu kita galis seorang hari ni. Tapi tak apalah, sampai pukul 6 petang macam-macam pengisian lah. Kek-kek kita nak borok-borok, nak sembang-sembang pula, nak cerita pasal Gebang. Ikut pandang lah, nak cerita benda pun pasal Gebang dok. Gebang mana, berapa ekor lembu, siapa jadi jemleh. Cerita je benda-benda pasal Gebang. Boleh WhatsApp-WhatsApp Cik Edel lah di 0103446632. Cik, okey, gua nak.

Senandung Hari Raya untukmu dayangku Intan baru saja menghiburkan kita semua. 2:16 minit petang dah. Raya guana hari ni. Orang kata betul ke raya raya geban dok meriah? Meriah je dok. Nak orang Pantai Timur ni kadang-kadang dia ada budaya dia buat korban. Bukan buat di masjid saja, kadang-kadang dia buat tu. Oh, lembu tu memang dia buat di rumah dia. Ha, dia memang buat apa ni, buat geban rumah dia. Tu yang jadi meriah tu, orang pakak pergi ramai-ramai lah perebah lembu dia tu.

0: Untuk jam yang pertama ni, seperti biasalah kita nak dengar menapa kek gih peribahasa dah. Tapi belakang serema tu duduk dengar cik ada dalam rancangan menapa ni ya. Dalam Gigi Okey Go Negama orang kita hari ni, peribahasa kita pasal menapa kita pakat dengar eh. Lepas tu cik ada balik semula lah kek gih temang saya awak belakang serema tu. Dalam Gigi Okey Go Negama orang kita.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Alang sabung menang sorak. Maksudnya, bercakap besar walaupun telah kalah. Contoh ayat, memang Pak Kadok alah sabung menang sorak. Walaupun ayam jalaknya kalah, dia masih memuji-muji dirinya handal.
1: Satu hari, satu peribahasa.

Sampaikanlah salam daripada Ellie Kat apa ni pukul 2.24 minit petang dah kita. Sampaikanlah salam. Dok, mana dok nak balik kampung lagi tu? We salang dulu lah tau. Wasap-wasap telefon-telefon keluh-keluh lah. Mak ayah kapung, adik-beradik kapung. Jangan wadah ingat tau. Makna kat saat ni gitulah tau. Kadang-kadang kita cuti ni kita tak boleh nak ni. Tak nak kata cuti kita ni. Dah kerja kita kerja dengan orang misal kata tau. Kerja pula macam ni lah. Ada setengah orang tu kerja sepitar. Kerja bala polis, immigration, askor, macam-macam lah ya. Badan uniform, tak uniform, security, tak security, abang gak, pok gak, ada belaka. Jadi kerja-kerja gitulah yang memaknakan kalau kita nak buat apa ni nak. Nak cuti barang tu, nak jadi cuti-cuti barang lah. Cuti-cuti Malaysia pun payah juga kadang-kadang, tak maknanya saat ni gitulah. Jadi terima kasih banyaklah kepada tuan-tuan, puan-puan ya, hok kerja apa ni berbaktilah kepada masyarakat ni. Hok duduk mesi-mesi duduk hospital, doktor-doktor. Terima kasih banyaklah sebab tak ada set dia ni hok berkorban ni. Rasanya kita tak nak duduk kalau demam semua ke sakit urat, sakit betinnya tok karung, dok karung ni. Accident, dok accident. Hospital tak boleh tutup maknanya. Jadi hari ni hari pertama lah raya haji kita dok. Orang Malaysia pakat rebam belaka dah lah hari ni ni. Jadi kita nak kabur lah sikit dok. Jangan duk barang lah. Daging-daging rebam rumah kita tu. Kalau boleh kita memang kena bagilah 1/3 tu kita boleh makan. Tapi dok boleh makan belaka serema lah. Dok boleh lah pala simpan dalam apa ni, simpan dalam peti. Hok tu nak kaki, tulang, rusuk habis nak simpan dok. Jadi 1/3 tu kita ke fakir ke orang miskin, 1/3 kita wigit ke orang hok kita kenal, hok kaya dok kaya ke jiran-jiran tetangga kita tau. Jadi gitulah pakat-pakat rebam molek lah deh. Hari ni pendek kata dok, orang duduk tu tayang pisah kapok lah hari ni. Duk melapor tapi baguslah sebab pasal rebam ni orang jadi bergotong royong tau. Siapa-siapa nak cerita pasal gotong royong apa ni rebam ni boleh lah. Mak Losong dia WhatsApp ke Cik Ada, dia kata dah Cik Ada tu dah balik raya, dia tanya ke Cik Ada. Cik Ada ni insyaAllah lah pukul 6:30 gelap kat orang ni baru nak naik kereta nak balik kapung mok. Rebam hari ni dah rebam lagi rebam esok. Ajaran Mahawajah Wali dia khabar. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang lah Cik Ada Terana FM tu dia khabar. Selamat berkonti. Zam Hawaja Wali Kapur Darat Sungai Ulor Kuatah Pahang, dia kata hari ni nak ucapkan terima kasih kepada orang Surah Pak Long Soho Kapur Darat Sungai Ulor Kuatah. Agihkan daging rebang, dia kata alhamdulillah. Kalau dah rezeki dok ke mana tau. RTM buat korban dok hari ni Cik Ada. Cik Ada kalau RTM Terengganu dok buat rebang. Tapi dengar-dengar adalah ya, apa ni, ahli-ahli media Terengganu ni ada wak. Ada juga banyak kata ramah dok orang kaki kanan rebang hari ni. Terima kasih lah awak menonton Cik Ada dekat TikTok live ni. Awak pakat-pakat tek-tek screen tu, tekan-tekan tanda suka tu. Terima kasih banyak bagi sokongan ke Cik Ada dah. Hari ni gala seorang sampai pukul 6 petang. Awak ke mana? Biasanya dia dok. Hari gaya kan. Jadi kita nak pergi apa ni, Kapur Nora pula ni. Desa tercinta, eh? Jadi okey, gua dengan mak orang kita.

0: Kenek-kenek lah. Oh dang. Itu dia lagunya. 2.35 minit petang bersama-sama dengan Cik Adel lah dalam Gigi Okey Guana Gamak orang kita. Ya, awak menonton menerusi benda nama ni, TikTok ni. Terima kasih sekali lagi dah. Orang ada orang baru masuk macam Abang Arif ni tau. Awak duduk di kampung Bagi Besar ni. Bagi Besar Stew ni. Orang patah ni. Aris, waalaikumsalam. Selamat Hari Raya jugalah. Hak mana wisalah. No? Hak mana ucapkan selamat Hari Raya ke Cik Adel. Terima kasih banyaklah. Lagi kita juga ada Syed Aris dari Kapur Patah Kuala Lebar. Dia kata selamat Hari Raya Adik Alha untuk semua lah. On the way ni, ha, dalam perjalanan dari Ceratin nak pergi Kuala Berang. Oh, nak pergi Kuala Berang rupanya dia dok. Bawa kereta molek lah. Panah hari ni ni dok. Pakai spek lah. Ejah pakai spek dah. Mana boleh dok pakai spek. Jadi jaga jarak molek lah sebelah-belah naik kereta tu sambil layan Terengganu FM. Kita hari ni insyaAllah lah dalam pukul 3.30 petang kita ada rancangan khas idea ada hal lah. Sekejap kedai kopi kita pergi kedai mek jarak pukul 3.30. Lepas tu pukul 4 petang kita ada kenapa? Pukul 4 petang kita ada benda ni ni.
1: Eh, kuih kenapa ni wang?
2: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
1: Oh, dah banyak pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
2: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
2: Haa.
1: Mayuh jumpa, dah kena gitu.
2: Mana ni kena kuih apa ni?
1: Mana ni?
2: Ha.
1: Macam kepala lembak ubi je.
2: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
1: Tepung buku?
2: Ha.
1: Itu?
2: Ha.
1: Ya, kita dok dah kena.
2: Ha ni. Ha. Ha bulat-bulat bulat debu ni.
1: Bulat-bulat debu.
2: Ha.
1: Bukan kuih mak debu.
2: Mak debu tu jiran aku.
1: Oh pula.
2: Ni apa panggil tepung gomok.
1: Oh gitu.
2: Oh.
1: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
2: Eh, kalau nak tahu,
1: ha,
2: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
1: Oh, rancangan benda ke?
2: Rancangan air tangan mok.
1: Air
2: tangan mok.
1: Oh, bila?
2: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
1: Oh,
2: mari kita pakat mari dengar.
1: Oh, dalam jijik okey.
2: Ya.
1: Baik.
2: Gamok orang kita.
0: Ya, air tangan mok dah lah pukul 4 petang kat lagi boleh lah. Ya. Pukul 4 petang kat lagi Cik Da buka lah talian lah. Boleh kelulu Cik Da. Cik Da hari ni dalam air tangan mok tu kan Cik Da nak kabar gini lah. Nak cerita pasal apa ni lauk rebang lah. Ha, kalau orang widagi tu biasa menu. Oh, mok-mok kita, tok-tok wang kita biasa masuk kenapa. Ah, gitulah. Jadi kita bincang pukul 4 petang sekarang eh. Ini pukul 2.37 minit petang lah ni. Ada orang tanya, ada orang khabar nega kenapa kok raya-raya ni. Oh betul, dah Abang Arif hari ni orang nak nega. Hari ni kalau di negeri Terengganu, premis-premis peniaga orang kata-kata tutup belaka lah. Oh, mana buka tu boleh nyakit lagi. Ah, mana saat ni gitulah. Kita hari ni meraihkan hari raya Aidiladha yang pertama lah. Ah, jadi kita ni hok mana nega tutup kedai hari ni. Mangat nak raya ni kita meraihkan dan menghormati jugalah bulan Zulhijjah no. Kita nak raya kan. Ah, lepas tu dia kata siapa dia lagi ni ha? Abdul Razak. Ah, sampai hari raya Aidiladha jugalah Cik De Pojak ni ha. Abdul Razak lah Pojak dah yang besuk. Orang besuk ni ha. Orang besuk 96.2 dah radio ni. Ah, frekuensi dia. Jadi Miss Ahmad Jangak Batu pula ni. Dia masak ke Cik De. Dia kata oh selamat hari raya lah. Dia kata baru selesai lapoh daging ha. Merah nyala daging. Oh kata oh, kalau daging hok hitam-hitam sikit tu ha, daging kubau. Oh dia hok cerah-cerah sikit tu daging lembu. Oh, tapi kalau dan jadi rendang cara lembu kubau dah. Sedap lah ke mana saat ni. Gitulah kita eh. Ada dengan Cik Adel lah hari ni. Ha, Cik Adel sampai pukul 6 petang dalam Gigi Okey Guana Gamak orang kita. Ha, ini Mak Over Caca Kuala Berang. Siapa dia nak pergi Kuala Berang tadi tu? Saya Arif tau. Bawa kereta molek belakang semua tu.

0: balai lawak.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menari. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin Terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban Terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha

Abang pulang. Malik Rizwan baru saja menghiburkan kita belakalah. Abang pulang. Abang pulang hari ni. Awak balik lagi. Sebab abang pulang hari ni, abang tak ada pergi tolong orang Gebang. Dok. Jadinya hari ni cerita pasal Gebang sajalah. Oh, pasal dia dah dok kita suka ang lah hari ni. Nak tengok apa ni. Warna-warni corak-corik lah sayang rodoh kita hari ni dok. Kalau mak ke mama ni hari ni, dia dah buat Gebang rasa tak dia kabur. Dia kata adalah orang wui daging Gebang ni. Agi apa ni, dia kata dok Gebang gitu lorong Gebang kat surah gong cengah ke masih. Macam Miss Ahmad ni dia jibit buat balik makanan ni ha. Buat alik sup dengan gula ni Azra ikabo. Oh sedap dah rasa. Ada juga hari ni bertulang dah. Orang buat makan lah. Biasa-biasa dia dah gaya-gaya ni orang tengah ramah. Gitulah kau tolong kadang-kadang kalau Gebang tu buat di sejik, di balasoh kenapa? Orang pun awak makan dah. Letak makanan. Gotong royong ramai-ramai. Minum-minum air ramai-ramai. Gitulah daging Gebang ni. Apa ni diselesaikan dalam tempoh. Apa ni hari-hari tashrik lah. 11, 12 sampai 13 Zulhijjah lah. Jadi hari ni pun ada dah. Hari pertama ni bagi-bagi daging Gebang belakang serma tu. Allah akibat seorang-seorang kadang-kadang. Boleh tiga apa ni. Tiga supik. Tiga supik sedap dah. Boleh dah nak penuh puyuk nak gula dah. Bersama-sama dengan Cik Ada dalam kita berehat sekejap. Dalam Gigi Okey Guana Gamak orang kita Cik Zawiyah, selamat hari raya Aidil Adha di Kabul ya. Abel Rock Mamang, Abel Rock Mam pun ada juga ni. Waalaikumsalam, dikirim salam dekat kenapa dekat TikTok live ni. Salam Aidil Adha juga daripada Abang Musa, dia kata rehat-rehatlah lepas buat ibadah korban dekat sejik. 7 ekor lembu, 10 ekor kambing. Banyak tu. Ada juga orang hari ni dia dah apa ni dah Gebang darat lah. Dia sambut hari raya dia ada hadiah mungkin atas kapal ke ya, dekat pelabuhan ke tak tahulah ni. Macam Cik Zamri ni dari offshore dia kata. Geng-geng offshore hari ni. Offshore juga tidak terlepas lah daripada macam aksi macam polis macam bomba belaka serma tu. Orang offshore pun memang dia tak lepas juga. Memang ada waktu dia dia tak balik raya. Ada bahagian dia kena duduk kat tempat kerja. Jadi untuk brother-brother offshore belaka tu, selamat hari raya Aidil Adha eh. Cik Zamri. Ada ke orang apa ni Melih Uta negeri Terengganu ni? Cik dia dah aja dengar orang Melih Uta di negeri Terengganu. Tapi cik dia aja tengok Uta apa ni? Uta ada kat Taman Tamadong tu kan. Nampaklah Uta boleh hidup rupanya kat Terengganu ni. Tak ada orang nak pera ke Uta. Kalau Uta ni 5 tahun masuk umur apa ni? 5 tahun masuk tahun kenang, bolehlah Melih dah lebih kurang gitulah umur dia. Kalau setahun dua tahun tak boleh lagi. Kalau lembu dua tahun nak masuk tahun ketiga tu boleh dah Melih. Kalau kambing dua tahun masuk tahun ketiga. Biri setahun masuk tahun kedua. Apa ni ataupun dia daripada rongok tu ada gigi. Gitulah bayangan dia ya. Cik ada baca dekat ni lah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah maklumat dia ni ya. Jadi dok aja tengok orang Terengganu Melih apa Melih Uta. Nak kau tengok dok. Kan orang Melih. Bukan kenapa kadang-kadang kita minda di luar kotak ni. Kita dok bayang warna nak tengok dengan mata kepala dia orang Melih Uta. Tekok dia ke panjang orang Melih kat mana? Atas sikit ke tengah? Makna saat ni gitulah. Wais pula dia kata esok ni nak Melih lembu dia kata bahagian lembu pula ni Wais. Awal lah pegang kaki esok. Furkan Wise esok lah pula dah. Ada orang duduk tegur-tegur je ada dekat TikTok ni. Kalau dah buat Gebang ni pergi nulu-nulu orang. Untuk Gebang sendiri mungkin lah pergi buatnya kenapa pergi buat esok. Kita rayakan 3-4 hari kan. Bukan raya sebulan. Kita apa gerah lah dalam masa yang diberikan tu.

0: maaf. Isteri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah weh nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah weh nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelikang je bunyi. Jangan. Ha. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Kan ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. Oh. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah.
1: Ha.
2: Dah. Wah, dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Mujur
3: dok dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

JJ Akhir Gawana Gemar Orang Kita Tu. Rosnani Ali ada dekat TikTok. Terima kasih banyak cerita Wan. Dia kata dia tanya apa fungsi penutup telinga tu, headphone ni, headset apa DJ ni. Itulah dia jadi macam pengantar lah ya. Sebarang bunyi tu kita boleh dengar, kata cerak molek lah gitu. Terima kasih jugalah untuk CKY Gunner tu. Selamat Hari Raya Aidilaha Cik De. Dia khabar terima kasih banyak. Buang yang keruh, ambil yang jernih daripada Mak Losong. Terima kasih banyak. Sambil dia tunjuk gambar teh tarik. Main kasur dia petang ni, teh tarik masa-masa ni. Oh gerang, robak apa Mak Losong ni. Gurang kita umur popo ni tau. Tapi makna kata sedap lah tu. Daripada teh tarik kata, apa salahnya kita ganjok ke air jernih pula. Air apa ni, air sejuk. Boleh kot gitu dah. Dah pagi bahan dah, teh tarik, kopi tarik. Petang-petang air masuk lah pula ya. Gitu lah. Jadinya 8229 ni pula Abang Zan Cenering, dia kata selamat Hari Raya Aidil Adha lah belaka kepada semua warga flat desa keluarga Cenering tu. Baru je sudah gebang sekor ni kat flat ni. Kata terima kasihlah kepada semua yang hadir gotong royong. Eh jangan bos keping tu dia. Oh ramah sangat tu kat jatang tu. Gagoh-gagoh ni lah. Ayah, Cik Noh geliga pula. Dia kata alhamdulillah Cik Noh baru balik dari mana ni? Dari tempat ibadat korban di surau-surau Haji Muda geliga petani. Ha gitu ha, gapuang bahagian duk apa ni? Duk iri-iri daging tau. Molek dah tu belaka tu. Gotong royong ni. Gotong royong ni benda hok molek tau. Benda yang macam kat orang kata lama dah tergelang, tapi sebenarnya kalau tiba perayaan-perayaan besar ni, kita boleh bayang ginilah. Kalau di sesuatu kampung tu masih lagi menjalankan benda-benda gotong royong ni, alhamdulillah komuniti tu adalah komuniti yang sehat. Sehat jiwa, sehat akhlak, sehat untuk bersosial tau. Orang kata dok nanti lah, orang kata nak apa ni, tekad nak gotong royong hari-hari. Dok orang lain ada kerja buat juga. Tapi maknanya kata bila sanggup bergotong royong dalam benda-benda besar macam ni, kita boleh bersyukur lah ya. Maknanya masyarakat kita, komuniti kita, komuniti yang masih bersatu hati. Kita kekalkanlah ramai-ramai ya. Macam Abi dekat TikTok, dia kata alhamdulillah kalau komuniti kampung Abi ni beres aja. Dia kata gitu. Kalau Makki dengan Kakak Yi pula guana, komuniti dekat kampung guana beres tau. Kalau tanya-tanya gebang ni, kita boleh nampak dok orang tu pergi tengok saja ke. Orang tu tolong benda ke. Kadang-kadang kalau ramai sangat tengok saja pun ada peranan juga. Buat meriuh orang kata. Nak ke suasana dok. Kalau Kakak Yi pula kata alhamdulillah boleh daging gebang dah ni. InsyaAllah nanti turun saya pula. Nanti teng saya pula dia khabar. InsyaAllah ya. Hok mana berkemampuan buatlah. Hok mana kurang mampu mungkin boleh masuk bahagian. Hok belum mampu mungkinlah pada masa yang akan datang. Cikgu ZKY kata selamat menyambut Hari Raya Korban lah. Dia kata ikhlas daripada Cikgu Cik Kamaluddin bin Ya. Oh kalau macam Cik Enoh geliga ni, dia nak cerita pasal air tangan mok lah. Tapi pokok pak kat kita cakap lah menu benda kita buat dengan daging gebang hok kita boleh ya. Dengar radio kenapa masa ni? Terengganu FM. Ya, Terengganu FM. Mesra ceria bersama-sama dengan Cik De lah dalam

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan

Alisha dan juga Shanka dengan lagu Jembali Kau. Oh, beratu molek lagu ni. Jangan orang-orang nak balik raya ni, suruh balik raya macam ni. Tapi tak apalah, mana dia nak balik tu. Mungkin cuti raya, apa ni, cuti raya dah balik. Tapi cuti lain boleh balik, ya. Kadang-kadang pertemuan tu sebenarnya. Raya dok raya pertemuan yang sebenar-benar tu yang kita harapkan, yang bertemu dengan orang yang tersayang tu. Maknanya saat ni gitulah. 3:27 minit petang. Masih bersama-sama dengan Cik Derah dalam JJ Okey Gimana Gamak Orang Kita ni. Ada orang nak cakap pasal air tangan mak pukul 4 dah. Pukul 4 Cik Derah akan baca lah. Tapi Cik Derah kabar sungguh lah. Nak jumpa ke pukul 4 air tangan mak kat tajuk kita. Menu raya hari ni lah. Menu daging rebang lah. Ada seekor ibu kuda berlari-lari di tepi patah. Selamat hari raya buat Cik Dah. Petang-petang duduk rumah santai-santai, kata Kak Abah. Kak Abah, patung emak. Patung tak patung pun, lepas ni pukul 3:30 kita ada rancangan kedai kopi khas Aidil Adha lah, terbitan Kak Cik dah. Tapi kita dengar lagu Oslang Usin ni dulu, menimbang rasa. Lepas ni kita Cik Dah balik semula dalam JJ Okey Gimana Gamak Orang Kita, Terengganu FM.

0: Ustaz air hak kat dulu Ustaz. Minum-minum air ni Ustaz.
1: Anak air ni ni enggak. Anak bong. Ya. Tapi tak apa, jangan sungguh ngat tu moy apa ni, memang panah gini. Oh, mana dah kita start pukul 10:10.
0: Selesai
1: dah saya. Masalahnya ada 2 3 orang gi hok masuk ni rebang ni tak sapa. Dia kata jeng ke mana tahu macam moy. Wah, ini pun jaga hei.
0: Wah, itu mek nak ayah mek nak bau siapa mek nak tu.
1: Assalamualaikum.
2: Panggil cikgu tu.
0: Mek nak panggil cikgu tu. Dia boleh ya. Mari sini you got ya.
2: Duduk minum air sigap ni dulu ni.
1: Oh, kabau. Lama tak nampau. Dah apa ni?
3: Assalamualaikum.
1: Nah. Cikgu.
2: Ya.
1: Cikgu sihat ikut eh? Ha.
0: Cikgu
1: sibuk ni lain, banyak lain kan. Kau 109
4: tu. Dah pergi raya, dah kira dah raya.
1: Saya masuk kau.
4: Ha, masuk kau tadi alhamdulillah.
2: Imbung masuk kau ni.
1: Dah imbung tadi tahu dah. Sen pasal tak ada dalam ni. Mungkin lembu nombor 23 lah.
4: Pasal tadi.
0: Berapa kau tagging lembu tu?
1: Tagging kau setakat kau dia tulis itu naik kau. Tapi ni pasal embung tadi kan lembu pertama. Jadi masalahnya nyembung daripada sebelum subuh dia tanya dah lembu.
0: Masalahnya gigi tengok lembu dia.
1: Dia gini.
0: Mungkin Doksan tengok lembu saya.
4: Aku tengok jauh-jauh. Itulah aku.
1: Saya kan bodoh kembung. Dia akad wakalah tu dengan jual beli. Alhamdulillah dah. Cuma sunat kita tengok.
2: Sunat
1: jauh. Jadi walaupun tadi saya tengok dia kia sikit. Kia. Orang tu kata dia.
0: Kia.
1: Jadi macam seng ni takut teguh.
4: Takut jauh. Tapi boleh lah tengok
1: sunat. Tapi embung ambil syarat je tengok. Sebab kita sunat. Lepas dia wakil sembelihan kepada saya. Dan nampak dia duduk jauh tadi. Saya ada syarat. Lepas tu mana dia tengok tu. Okey lah. Nak tengok tumpah darah je. Mek jarai.
2: Aku sapa dengan Mek Nak ni. Tak tahu cakap benda.
0: Aku ni hari ni tu belakang tu.
1: Belakang
0: ni.
2: Belakang tu.
1: Naiko.
0: Ustaz nge tim dia.
1: Jadi tahun ni begini. Tuan Meriah kata Mek Jarah ni dia sebagai co-organizer. Bukan dia yang buat. Lembu tu orang beli dengan saya. Tapi kita minta supaya Mat Jarah ni sediakan matum ni air. Sebab awak-awak lapuh tu kok. Minum jelek lidah
4: ai gue. Ya, panas
0: lagi.
1: Bagus. Sen. Tapi sen jangan tengok saja kena cara kok Mat Jarah. Dia jangan masuk bahagian aja, dia kena caralah akak-akak beldi nak tok daging ni.
2: Tengok macam masalah gitu.
1: Bung bagus. Bung mana betul ah hot selama ni kita suruh dia masuk tahun ni dia tobat kau ni. Cikgu esok tau.
2: Esok.
1: Dia kita 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Dia ada 4 hari.
2: Jadi esok apa dengan Mek Nak esok?
1: Cikgu, memang betul. Biasanya kalau belah kampung, dia akan ambil raya kedua. Tapi sebenarnya saya nak khabar, Mek Jarah ni memang biasa raya pertama. Ada sekali-sekala belah-belah kampung ni, raya kedua. Tapi sebenarnya ada jabatan kerajaan, dia buat raya ketiga. Pun ada, raya keempat pun ada. Tapi
0: jadi jangan berebut lah.
1: Jangan
0: semua nak.
1: Saya cakap ni berdasarkan pengalaman cikgu. Jadi dia tak mau bonok hari pertama kedua. Hari pertama tengok ni kedai Mat Jarah aja naik ko. Ni baru lepas embung. Bukan dia sen. Apa benda ni? Sen nombor berapa?
4: Sen nombor 3.
1: Nombor 3 Jadi sen boleh sembelih tak sen?
4: Cerita kedai kopi.
1: Cerita kedai kopi. Boleh tak?
4: Tak wani. Dia kalau kau ibu lah kita sembelih takut nak potong.
1: Tadi orang tanya dan nampak Mat Jarah di Nelang. Mat Jarah di Nelang boleh tak orang puan sembelih? Hukum ni makruh kalau ada orang lelaki.
2: Sebenarnya Mat Jarah nak pergi sembelih
0: kau ke? Nak terang.
1: Bukan.
2: Ni Mat Nak mu kau nak sembelih kau.
1: Dia sebenarnya Mat Jarah kena faham. Dari segi hukum orang puan boleh sembelih pun.
0: Jadi
4: tapi tak boleh ada
1: warna, lagi. Warna merah.
0: Tak dengar lagai
1: ya puan. Pasal kita tak rajin jumpa. Jadi biasanya orang puan ni pasal benda dia kalau dia sembelih orang tak tengok lembu tengok dia. Jadi jeng. Jadi sumbat.
0: Dengan lembu-lembu tengok ke dia dah. Jadi,
1: lembu patut kena sembelih daripada ada tengok klik-klik. Jadi kalau kita nak suruh orang puan kalau dalam keadaan orang lelaki ada jadi makruh. Ah, kalau set-set puang ada belaka dia, puak-puak dia saja. Sudah tak ada orang lelaki, dah apa ni nak sembelih. Dan ni semua orang lelaki ni 2-3 orang kan tadi main jarah. Lepas tu ada benda cikgu belakang tu dengan keluarga dia. Orang lelaki belakang hari ni.
4: Tapi Ustaz, dekat ada ke situasi gitu mana ada puas sembelih? Ada dok?
1: Sembelih lembu tak ada.
2: Jangan jumpa.
0: Ni baru ni nama mendembung dengan benda awang-awang tak ada. Dia dok badi pilih lembu. Dia kata beli lembu hok murung sikit lah. Jemak sikit. Dia kata mana boleh kita nak rebang, biarlah hok boleh. Dia
2: Ambil je. Baru ni ada orang tahu apa sebahagian amna datang 3000.
0: Sebahagian 3000
2: sebahagian lembu sado.
1: Sebenarnya kalau kita ngajar bab fiqh ni, bab pemilihan lembu sebenarnya dia ada kriteria dia. Contoh lembu nak kena sihat, tak ada penyakit gauk ke benda. Cacat-cacat memang tak boleh lah. Kalau kurang daging memang tak usah kita buat rebang dia. Jangan. Kalau buta pun tak boleh.
0: Gana ustaz gana kurang daging.
1: Kurang daging.
0: Tak kuruh lah lembu tu.
1: Dah lah dia nyakit kemudian kecil manis pula 17 gitu tadi. Dia kuruh. Maksud kuruh tu tiba-tiba tanya saya, berapa lembu ni? 1,500 saja chip say. Tak boleh. Dia kena gemuk. Dia kena gemuk.
2: Ibaratkanlah hari tu lembu cacat lah. Tapi dia dah gemuk. Tapi cacat macam kaki dia macam sebelah tu.
4: Dia tak kat mata buta ke walaupun dia gemuk.
1: Cikgu kena
0: Cek dulu kan.
1: Cek tu betul. Tapi nak tahu cacat tu kan lembu.
2: Kaki lah sebelah cacat tu.
1: Kalau dia kecoh, tidak mengurangkan daging tak apa. Tetapi biasanya orang tak buat gitu. Kita kan boleh. Dia jangan mengurangkan daging.
0: Faham.
1: Tiba-tiba cacat tu dengan istri tak ada kaki sebelah. Tak boleh. Sebab tu tadi kalau lembung tengok tengok lembu kan. Lembu sihat macam tukang harus meleh dia. Yang pertama kita cakap dari segi tidak cacat. Okey. Kalau boleh biarlah seorang-seorang tu dapat dalam 16 kilo. Okey, makna gitulah. Tapi dari segi hukum, segi kita mungkin terlepas pandang. Warna lembu pun memainkan peranan. Yang pertama afdal warna putih. Yang kedua warna chestnut macam awa-awa kuning.
0: Albino ni
1: jarang albino. Kalau kapung-bung kapung cikgu.
2: Albino ada warna-warna.
1: Chestnut ni macam awa-awa kuning.
2: Kapung-kapung apa ada albino seko. Sebab dia tengok kening-kening ni warna
1: biasanya ke albino. Warna main peranan. Dia afdolnya warna putih. Tapi janganlah pula kayak gini. Mbung tadi lembu tu dia nampak awal hitam. Sebab kita stok tak banyak dah warna kuning. Dia tu warna putih. Jangan pula dia beli hardware dia sembuh pula.
0: Jadi
2: banyak dia ni.
1: Kalau kayak gini ambil tu tak apa. Dia buat dari Malaysia.
2: Baru ni ustaz tau, ada di satu tempat tu kan, dia lembu dia memang kuruh. Lepas tu dekat-dekat nak buka nak raya ni kan. Nak meleh ni, raya haji ni. Ya, we makan. Apa gemuk?
1: Dan sebenarnya cikgu, itulah yang berlaku. Saya tengok bila kita bagi kuliah, ramai dah orang kata, ustaz boleh tak semeleh hari pertama? Okey, dia kabur ni sebelum puasa lagi cikgu. Saya pergi tengok lembu kuruh. Dia beli hok murah.
4: Dia beli hok murah.
1: Memang kategori kuruh, tapi bukan kuruh kering. Kuruh-kuruh. Maknanya kita tengok tak berisi. Dia letak dekat kebun getah dia tu. Sebelah dia ceruk rupuk dan bagi makan batang pisang. Dia bagi makan dia. Memang sihat lah.
2: Banyak-banyak vitamin C tu.
1: Dan memang orang yang buat stok lembu ni, dia buat masuk lembu sebelum Ramadan. Betul. Cikgu, saya dan Afiah memang dia orang ambil yang biasa. Kemudian dia bagi makan sihat tubuh badan pun benda. Ada setengah kita bagi makan nisang.
0: Nisang.
2: Air kopi ke? Kopi
0: nisang. Dah manis
4: lah. Air yang dipegang dengan nisang tu.
1: Kita pegang. Dia rupuk kita kering tu. Kita campur dengan nisang.
0: Saya
1: ni mbung ni ngegeng-geng dia Mak Jaga. Dia ambil lembu dengan saya ni. Dia tengok dah lembu awal. Maknanya dia geng-geng dia ambil. Cuma macam saya kata, kata tak ada lembu putih tumbung eh.
3: Hmm,
1: ya, lembu putih ni hot hitam
0: sikit. Tak apalah.
1: Ya, tapi daging sifat. Banyak ni.
0: Daging banyak eh.
1: Cuba nak kabur bak daging tadi saya pesan dua kembung. Jangan kita dari segi hukum
0: tu lah orang dah tanya lagi. Orang keliru lagi ustaz bagi daging nak tukar semelih je melih.
1: Ya, saya kabur lama dah bila saya tengok tadi sebenarnya saya minta maaf lah bila saya tengok baru ni mbung nak masuk rebang tu. Dia kata bagusnya sahabat saya adik saya ni.
0: Isah
1: dah aku. Lepas tu dia kata semaya duha main tajuk buat dah lah ni. Jadi tahun ni nak rebang. Jadi bagus sebab kita sayang dulu saya duk torture sama dia tak tahu. Dia kata tak ada rezeki, tak ada rezeki. Tahun ni dia ada rezeki. Cuma dari segi tadi saya kabur daging rebang ni kalau kita di Terengganu ni lah kalau orang Islam kita ramah orang Islam kita bagi orang Islam. Tapi kalau dah mbong duduk kat tiruk
0: ada bukan Islam
1: ada situ. Bukan Islam seorang dua yang baik makna dia ni pula ra'i kepada kita namak bulan puasa dia atau makanan maka dari segi hukum kita kena beri dulu kepada masyarakat Islam kalau ada sikit pada lebih kurang yang besar tapak tangan ni atau separuh bolehlah beri ke dia
0: boleh
1: dia kalau istilah dalam fiqh dia panggil kafir zimmi ni orang yang orang bukan Islam yang taat kepada pemerintah lagi budak tiuk kan dia makan nasi budu
0: lainlah pecuk kita nak pergi ke dia
1: tak boleh kita kena beri keutamaan kepada orang Islam kita kan ramai tahu belum serada bangun
0: lalang kena cari orang susah dulu ke ustaz
1: saya kabur ke mbong lama dah
0: dah kau tak ada orang susah kan ustaz
1: ada
2: hamba betul macam hamba hamba 2-3 kali rebang dah ustaz nak cari orang susah di tempat-tempat kita ni payah
0: kita nak kategori susah tu lah
1: cikgu saya tengok orang benda ni orang pergi cari orang susah ni hari rebang baru dia cari cikgu pada hari naik motor main nak sambil-sambil duduk benda duduk
3: kerek daging
1: okay, bukan kerek daging kerek orang lah dia pusing tu dia tengok dah rumah orang ni kita target dah nak bagi ni dia tak pergi miskin ni sebenarnya bukan kata sebenarnya orang saya tengok dekat kat rumah saya tu belakang jirat Cina tu ramai dia orang susah main air
0: kawasan tau
2: ada saya hamba duduk situ
0: walaupun ada kereta duduk semestinya kaya
2: saya hamba duduk situ
1: gini orang 1,500 miskin lagi main air
0: suka zaman dia ni ustaz
1: okay. Kan banyak lah saya nak kampung cikgu kita tahu main jaga kampung air dia dok mana air manis dok lalu
0: boleh tumpang ustaz jaga
2: manis
0: dia
2: anak dia buat air manis sebab benda air batu jadi cair
1: dia tak apa
2: air batu lambat cair
1: tapi mung ni penuh mulut puji dengan mak jaga makanan ni saja dekat tempat asmeleh baik sebenarnya orang gali kubur kan mah orang gali kubur kita kena bagi sen
0: ingat sen gali kubur
1: dah gali kubur
0: kan penggali kubur
1: penggali kubur
0: orang kerja kita
1: orang kerja kita dia kadang-kadang seminggu tak ada orang mati sampai dia terpaksa buat semayang ajak lah seorang mati jadi jadi saya ingat lagi awak lembu yang ketiga ni tadi ingat cari dah dekat sekitar ni pergi jumpa kampung yang mana gali kubur tu pergi
2: tapi insyaAllah lah dan pergi rasa kita Meknah tahun depan kita raung kampung Meknah kita raung saya
0: lepas
2: kita pergi pakot at rumah dia
0: gitu semua yang muncik ke rumah
3: ustaz no ada orang panggil no panggil kenapa
1: ni ada ni
3: kau nak bagi daging
1: lagi bagi daging okey okey sebulah minta maaf banyak lagi terima kasih Aid
0: insyaallah
2: assalamualaikum
0: masing-masing
5: ada masalah sendiri masalah dunia masalah pribadi duakan jangan simpan dalam hati
1: saya Ustaz Muhammad Zaki bin Mak Yakim dan
0: kru Kedah Kopi mengucapkan
6: selamat

0: Jadi okay, ke mana kamu orang kita bersama-sama dengan Cik Adel lah dari Kuala Terengganu, Bukit Pak Apis, testingnya kita lah ya. Bersama-sama dengan Cik Adel sampai pukul 6 petang. Jadi tadinya kita baru saja habis mengikuti rancangan kedai kopi khas Aidil Adha terbitan Kak Cik lah ya, pukul 3:30 tadi. Terima kasih pelakon semua hok masuk dalam TikTok live Cik Adel petang ni. Pok Lang dah dia kebo pisang tajam, takik pokok, kambing kubah masuk gebang. Ayah jatang sibuk kokok, lembu jatang kena gebang. Gitulah ya. Hari ni memang gitulah. Kalau tengok dekat TikTok ke dekat media sosial tau, ramai orang kongsi gambar video-video lah, video binatang korban di saat-saat akhir sehari sebelum gebang. Ada juga tuang dia sedih, nampak lembu pun macam sedih. Apa pisang itu pengorbanan lah. Mengorbankan benda hok kita sayang, binatang hok demo bela tau. Demo bela sekian tahun, sekian tahun. Banyak leloh dia tu nak boleh kebesar ke lembu kubah besar tu tau. Nak elok bagi ke rupuk, habis rupuk situ elok bagi kat rupuk lain. Hok mana ceruk-ceruk lah, hok mana nak bubuh air dalam tong lah. Hujan panah, kena juga tengok tau. Kalau seekor-seekor lah, kalau hok jenis kandang, lagi banyak. Jadi terima kasih juga lah untuk Abah Fauzo, Cik Omar dan juga Umi. Hasnah hok duduk menonton Cik Ada ni. Orang luar daripada Terengganu ni, hok duduk di Pasir Putih. Terima kasih banyak lah deh. Teringat pula tau. Gitulah kita menyambung ukhuwah. Sekian lama, tahu-tahu kita jumpa pula dalam media sosial. Dulu bertemu di alam nyata. Gitulah perhubungan kita ni. Alhamdulillah dengan komunikasi learning mendekat kita dengan hok jauh. Tapi jangan sampai telefon hok duduk tangan kita membuatkan kita terasa jauh. Orang mari rumah, wah, dok tahu dok. Duduk layang ke telefon, duduk main macam-macam dalam telefon, duduk tengok macam-macam. Sampai orang mari duduk depan mata jiran tangga, anak-anak sepupu sepapak balik itu, rasa jauh pula sebab dok layang. Layang ke benda lain. Maksudnya saat ni gitulah. Jadinya pukul 4 petang kayak gini, kita nak cakap pasal air tangan mok ni. Air tangan mok.
1: Huim napa ni wang?
2: Allah, huim gini dah kena heng.
1: Dah ingat macam macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je leh.
2: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Mana ni mungkin aku ingin apa ni?
1: Mana ni? Macam kepala lembak ubi je.
2: Ni buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
1: Tepung buku? Itu. Saya kita dah tak kena.
2: Ni. Apa duduk bulat debu ni?
1: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
2: Mak debu tu jiran aku. Ni apa panggil tepung gomok.
1: Gitu. Hei, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
1: Rancangan benda ke?
2: Rancangan air tangan mok.
1: Air tangan mok. Bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang. Mari kita pakat, mari dengar.
1: Dalam jejak okey?
2: Ya.
1: Baik.
2: Orang kita.
0: Ya, jangan wadah ingat lah pukul 4 petang lagi kita nak cakap kira pasal air tangan mok. Jadi Cik Dia ni jual awal-awal lah dia. Gebang awal-awal lah. Air tangan mok pukul 4 kita kayak gini. Nak cakap pasal menu gebang kita dok. Boleh kongsi dengan Cik Adel lah. Di 0103446632. Mana nak keluar-keluar Cik Adel pukul 4 kayak gini pun boleh lah. Pukul 4 kayak gini Cik Adel buka dua talian mesra kita. 0962353330. 6238330. Pakat-pakat keluar lah Cik Adel. Kita nak cakap pasal menu kita petani dalam air tangan mok pukul 4 petang kayak gini. Tapi sebelum tu kita dengar lah dulu lagu. Sementara nak jumpa ke pukul 4 tu. Cik okey, gimana kamu orang kita?

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua peningkat.

0: Masa dia ceria lah kita pukul 4 petang dah kita dah ni. Ha, sedar dah. Ada backline 2 jam lagi. Tapi lah lagu mana pun terima kasih banyak Teguh Azhar Khatijah hak baru timbul dekat TikTok kita. Terima kasih banyak deh. Tadi Amber kata ada saling lah nombor telefon kita. Kelur-kelur lah sebab cik ada buka 2 tali yang pukul 4 ni. 0962353330. Selagi 0962383330. Cik ada raya, rasa raya je nampak semua muka cik ada kerja. Pasal dia dah tunaikan tugas untuk pendengar. Abang kata Pak Usut ni, terima kasih banyak deh. Jadinya kalau siapa-siapa nak WhatsApp boleh juga di 0103446632. Tadi dok dah dengar suara Kak Ani Bukit Sawah. Dia kabar kenapa tahu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Selamat Hari Raya Adik Abah.
0: Ya.
1: Kak Ani Bukit Sawah ni. Ni tunggu orang nak gatal lagi-lagi lah. Sebab suami dengan anak-anak orang dua ekor. Untuk DJ tu nanti kita tosok tulang ya. Rasa-rasa lah dulu. Tapi ni anak-anak cucu Amma lewat sampai lembu. Daripada pukul berapa tunggu orang semelih tadi?
0: Meriah.
1: 40 ekor.
0: Meriah sungguh tu.
1: Jadi yang kita 2 ekor. Alhamdulillah dah selesai dah sudah. Kami nak bahagiakan. Ni lah. Cuma ada nama siap dia wali. Cuma kami tak bagi. Tak nampak. Cuma kita tak nampak mata. Cuma arah je lah. Kami ni bahagian pengarah.
0: Oh, bahagian pengarah. Dia kalau dalam rebang ke makan, buat makan ke, dia memang ada hok jom pala tau. Biasa hok jom pala ni dia tu kakabar lah. Gitulah. Itulah istimewanya jadi jom pala ni. Kemahiran dia hok kita nak. Jadi untuk pukul 4 kita dalam air tangan mak kita hari ni, kita nak cakap kira lah pasal menu-menu rebang hok mak-mak kita selalu buat lah. Hok buat sama-sama tu. Macam kalau menu-menu baru letuk air-air apa ni, daging-daging belengah tu, macam menu modern-modern tu. Jadi kita nak terima pemanggil pertama lah petang ni. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar cik je?
0: Ya baik. Baiklah banyaknya. Banyak baiklah pada tak baiknya. Oh, siapa dia ni? Zee ke siapa dia ni?
2: Saya
0: Zee tu ada. Haa. Dia ke mana Zee? Air tangan mak kita petang ni nak cakap pasal menu mak kita lah. Kalau lauk-lauk rebang ni.
2: Biasanya orang kata aku singgang tak? Singgang daging.
0: Oh, kuah singgah daging sedapnya. Singgah daging.
2: Tapi, sebut je daging tapi saya dah makan.
0: Oh, dah makan? Dah makan daging?
2: Dah.
0: Oh, daging kambing dah makan, kibah gebiri dah makan?
2: Dah.
0: Oh, makan ayam je lah?
2: Ya, tengok itu lah. Kita jaga-jaga ni tapi mama tadi hari tu dah lagi.
0: Oh.
2: Tapi apa, ada pengalaman sih yang macam tu tolong papa daging.
0: Oh.
2: Tiba-tiba tangan jadi berdarah.
0: Oh,
2: luka lah tu.
0: Oh, gitu deh. Itulah salah silah tak makan daging tau. Dah tadi tau Zika bawa kalau macam apa ni, macam menu rebang awak singgang tau. Awak singgang tu kalau Zizi pandan nyinggang daging tu.
2: Boleh sikit-sikit kau.
0: Ada benda-benda tambahan kelainan tak? Apa ni, ramuan dia tu.
2: Dia biasanya kuah dengan halia.
0: Nak wui sedap tau. Memang tu tak boleh tinggal lah.
2: Ya. Lepas tu ada ulang-ulang pula kat kereta jadi. Ulang macam mana apa macam ulang raja.
0: Ya. Yeah.
2: Terung. Tu apa kat buku pula.
0: Oh, tu kak. Tu lalu duduk pasang tau. Maknanya gitulah. Baik-baik. Terima kasih ya.
2: Tapi hari ni. Hari ni je dalam berapa kilo apa banyak lebih. Kau tahu isi orang ni.
0: Ah, kenapa?
2: Nolong
0: orang
2: hari ni.
0: Oh, nolong orang. Hari ni perebah
2: lembu.
0: Yelah, perebah lembu berapa ekor hari ni? Dekat tempat Zee.
2: 12.
0: Ya, Robby. Siap sana?
2: Pukul 1 lebih lepas Zohor ni.
0: Tu dia.
2: Asal pemuda pula.
0: Wak kat Sejik ke Padang ke mana?
2: Kat Surah, kat Rijang.
0: Ya. Ya, baik. Kalau
2: dia dah makan kidang, bagi Haji Kamuzi.
0: Jauh hangat tu.
2: Apa atur tau?
0: Esok kita nak ni dah lah. Esok kita giang kita lah pulak. Yeah. Oh, hari ni kita nak kaya dah. Jadi maknanya malam ni kita nak balik tu, esok kita nak pergi yang kita jugalah, adik kakak, adik beranak kita.
2: Eh, ada gadong lah.
0: Oh, baik, baik. Terima kasih banyak si telefon.
2: Sama-sama saya tu. Terima kasih banyak ada deh.
0: Oh, sama lah dengan Cik Ada juga deh.
2: Okey, alright.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, tu dia. Oh, 12 ekor karya tu. Oh, tengah hari boleh baru siap tu. Tapi rezeki lah orang kapung dia dok. Rezeki wakaf pun dia boleh daging lah hari ni. Ha, jadi menu gebang kita ke mana tu? Yang belakang serema tu, kau tengok Cik Ada dekat TikTok ni. Menu gebang dema. Menu hok mok-mok dema biasa buat lah kalau terima daging gebang tu. Ha, jadi kita nak terima pemanggil yang kedua lah petang ni. Halo.
3: Assalamualaikum Cik Ada.
0: Waalaikumsalam. Ni siapa dia nama ni? Ayuh Long ke? Ayuh Cik ke? Ayuh Ngoh ni?
3: Usuk Sekati.
0: Pak Usuk Sekati. Ha. Oh, jadinya Pak Usuk hari ni dok gi tengok gebang ke?
3: Gi.
0: Awak mana tu hari ni? Balasoh ke mana?
3: Surah Kapung.
0: Oh, Surah Kapung. Berapa ekor hari ni?
3: Naiko.
0: Naiko. Oh, Naiko lelah dah.
3: Pak Usuk jom masuk je.
0: Pak Usuk jom masuk dah apalah. Oh, tu sedap tu.
3: Makan orang bisa.
0: Oh, Pak Usuk kalau Pak Usuk masuk, memang lalulah makan orang.
3: Licin Cik Ada.
0: Ha?
3: Habis licin.
0: Habis licin dok dang ke Cik Ada. Sepinggang semakuk dok dang.
3: Dok dang Cik Ada.
0: Dok dang. Nak buat guana Posok. Jadinya Posok hari ni kita cerita pasal air tangan mok ni lah dok. Kata kalau menu rebang lah biasanya. Kalau kat tempat ya, Posok dalam rumah Posok ke, dalam keluarga Posok ke, kapung Posok ke, hok-hok soho sekali. Kenapa tu Posok?
3: Kalau arwah mok daging singgang lah Cik Ada.
0: Daging singgang. Ya. Ramuan hok mok buat tu ke mana tu ramuan dia? Tahu dah asah-asah dia tu pasal dia dah.
3: Ramuan dia. Tapi mok tak masuk alia Cik Ada. Dia masuk tumbuh ada manis kuah bawang putih. Kita manis. Kunyit hijau asal kepi.
0: Tumbuh-tumbuh. Mok pakai tumbuh tu?
3: Takkan
0: tumbuh ada mani. Itulah dia. Kalau kita dok telefon dan tanya, dok cakap dengan macam-macam orang, kita dok tahu ada orang tak pakai halia, ada orang pakai halia dok.
3: Ya,
0: Cik Ada. Ya, sedap juga. Ada halia tak ada halia pun. Asal silah tak ada halia tu sebab masa, mungkinlah masa orang dulu-dulu masuk tu dia tengok dapur lah halia tak ada. Sejarah dia manalah kita tahu dok. Lepas tu orang tu murung jadi ketak bubuh halia. Padahal sejarah dia awang mana dok pergi gali halia. Dok ingat tak ada halia.
3: Tak apa lah dia tu.
0: Tak apa lah. Tujuh keturunan dok pakai halia gitu. Baik-baik Pak Usuk. Selamat Hari Raya korban lah Pak Usuk dah.
3: Selamat Hari Raya juga Cik Ada.
0: Ya, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, itu dia Naiko bahagian Pak Usuk hari ni. Jadi jom apa pala lah. Pala jugalah dalam tukang masuk lah kat tempat dia tu. Jadi lauk-lauk sedap lah ke. Lepas dia dah lah dok. Kalau jadi pala ni bukan-bukan barang-barang orang.

0: Wim, apa ni wang?
1: Allah, begini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat macam mataga ni. Mataga kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu? Oh, mayuh jumpa. Dah kena gitu.
1: Pak Nio ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni? Ha. Macam kepala lemak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Ya, kita dok kena.
1: Ha ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.

Ya, Jiji, okey, ke mana gamak orang kita. Jadi hari ni untuk air tangan mok ni, kita cakap lah pasal daging rebang. Biasanya menu kenapa dia membuat kalau dapat apa ni, kalau boleh daging rebang tau. Ni Ika Rosa kata ke Juli dekat TikTok, dia kata esok je makan backwash jirang sini atau lauk akikah dah. Lepas tu pula ni Juli ni dia kata rumah dia ada seperti tu daging jirang-jirang wi. Rezekilah tu banyak sungguh lah tu kalau dah boleh seperti tu. Dia khabar biasa kalau daging lah, daging rebang dia buat gula lah. Kalau ada daging rimam nangi, buat makan lah goreng-goreng daging kunyit gitu, masuk merah menu daging lah. Itu kata Juli ya. Menu set-set awak kenapa lagi tu? Ada orang kata apa nama? Jangan pening sudah lah makan daging, Juli kata. Daging ni dia kaya dengan zinc ni. Kaya dengan zinc, lemak-lemak pun ada juga. Tapi lemak kalau dah makan banyak tak boleh, kena kurang-kurang sikit. Daging ni ada dua je, dia daging merah dengan daging putih. Kalau kita makan daging kubah, daging lembu tu daging merah lah. Kategori dia macam daging putih, macam daging ayam gitu dok. Daging ayam, daging putih, daging arnak kategori putih ya. Kalau dalam daging ni macam-macam vitamin, ada vitamin itulah, vitamin ni lah, B3, B7, bina ada belaka. Tapi bahasa dia dah daging ni sebab dia pun ada lemak juga. Jadi kita pilih lah bahagian daging hok isi tu, jangan makan daging hok lemak-lemak sangat, jangan hok banyak sangat. Tambah-tambah rebang ni kan dok. Tambah-tambah kalau misalnya kita kesihatan kita tak berapa menentulah. Makan benda-benda pun kalau makanan yang halal ni dia ada khasiat dia, tapi

0: Bawa dekat TikTok dia kata dah sutung mabang ada hampir 15 kilo dekat 15 kilo. Nak pergi macam mana ni Orangnya kedai banyak lagi tutup. Orang makan daging ala padang. Oh kalau cheddar dah saja nak kabur lah bukan mitok. Sutung mabang janganlah kalau cheddar kot. Datang tengok. Masuk puyuk lalu. 0103446632 sobat kita ni nama dia Cik Nak payah penunjuk dia kata selamat bertugas lah selamat hari raya Aidiladha maaf lah baru hadir tapi tak apalah terima kasih Cik Nak dah. Syam belum hadir pula dia khabar. Berita duka lah ni pasal sahabat kita meninggal dunia dah. Sahabat pendengar Terengganu FM yang meninggal dunia. Cik Ana pula, Cik De nak apa ni nak tahan dululah berita sedih tu deh. Syambulu Gading, Cik De tahan dulu berita sedih tu. Tapi gitulah, mudah-mudahan roh sahabat kita pendengar Terengganu FM arwah bak ya, dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Ana AMBS dekat bom kenapa ni Cik Ana? Cik Ana, oh nanti dulu Cik Ana. Jangan cakap lagi Cik Ana tak dengar. Kita unduh mula.
1: Assalamualaikum Cik De.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Ni Cik Ana daripada yeah. MBS. Nak bagi resepi air tangan mok rancangan air tangan mok tang ni.
0: Okey.
1: Pas mengenai apa ni masak daging tak?
0: Masak daging.
1: Pasal buat singgang sama ada orang ajar tu kan.
0: Ya.
1: Gini Cik nak ajar gulai daging batang pisang. Macam kita nak gulai tu macam biasa lah guna pak sekawan, bawang, halia apa semua tu kan. Macam biasa lah blend bawang, tumis apa ni pak sekawan apa semua tu. Masukkan daging apa, buah rempah apa semua, cili apa semua tu, mati rempah dulu daging tu. Macam batang pisang tu kita ambil yang tengah sekali tu. Kita potong apa semua, basuh bersih-bersih, letak garam sikit, buang dia punya getah tu kan. Getah dia dia akan keluar panjang-panjang tu, kita buang lah guna garpu ke apa, buang-buang semua. Lepas tu dah kita mati dah rempah tu apa ni sebati dengan daging mempuk tu, letaklah batang pisang tu. Letak tu garu-garu bagi dia lembut tu. Masukkan kerisik santan apa semua. Masak macam biasa, macam gula-gula yang biasa tu. Cuma kita letak batang pisang je. Tu je lah Cik Nah jual untuk petang ni. Okeylah, Assalamualaikum Warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Itulah ramuan dia. Nak buat gula daging batang pisang tu. Daging ada juga, batang pisang lah kita wi tambahan istimewa sikit. Siapa-siapa anak WhatsApp Cik dia boleh lah. Imani Jannah ni dia kata gula daging paling sedap arwah ibu dulu ni. Kalau daging gebang kak buat gula lalu. Sambil-sambil tu tengah gula ni. Tengah kelegok dah tu. Rasa habis dah kalau cemok tu. Makan pula ramah-ramah dah. Gula daging panas-panas. Macam kita pergi beruah kan ni. Gula daging panas-panas. Janganlah. Kalau nasi dagang tau. Kalau kita buat apa ni, pakai daging mana?

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita hari Aidil Adha, satu hari kebesaran umat Islam, untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk memperingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dua nabi yang mana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan anbiya, nabi yang mana telah berjaya mendepani ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita akan merasai dan melalui ujian dalam kehidupan. Maka ujian perlu dilalui dengan semangat pengorbanan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hari raya Aidil Adha menuntut kita untuk menyemak kembali, bertanya kepada diri kita, apakah pengorbanan yang telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana janji kita yang kita bacakan dalam doa iftitah setiap kali kita melaksanakan solat yang ayatnya berbunyi, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku, semuanya adalah untuk Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Maka pada hari yang penuh makna ini, kita dianjurkan untuk menzahirkan kegembiraan kita dengan memperbanyakkan zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta terus bertakbir setiap kali selepas menunaikan solat, untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambah lagi nikmat untuk kita nikmati sepanjang hidup kita, dan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: DJ OK Kuala Negara orang kita bersama-sama dengan Cedda ya. Pukul 4.48 minit petang dah. Kita bangsor dah siap dah tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar lah. Ada orang duduk di balas soh tu hari ni. Straight tak balik hari ni dah. Banyaklah kerjanya. Jadi cakap pasal air tangan mok ni, menu benda dah. Juadah benda makanan apa hot demo semua buat. Ada kalau boleh daging rebang ni. Katanya Azli Shang ni sok tulang lah Cedda. Oh, sedap juga tu. Kalau Fatimah Hawati pula dekat bawah kita bakar. Daging bakar sedap juga tu. Ada air asam dia tau. Itu salah satu makanan hok lama-lama jugalah. Tapi jarang tau Cedda makan apa daging bakar. Oh, cicah-cicah asam ni biasa jumpa dalam nasi kerabu lah. Ini Muhammad juga dia kata bakar juga Cedda. Kalau Kimi Batu Rakit ni awak menapa tau ni. Oh, minta lagu. Awak minta lagu ya. Tak apalah Cedda tengok kayak gini eh. Kamariah Bukit Payung pun minta lagu juga. Pakat minta lagu dah lah ni. Kalau Kak Badungu pula dia kata zaman tua Kak Abah dulu tahun 93 dulu dia bawa apa ni, dia bawa balik lah daging gebang. Baru semua bot dapur rumah dia masuk daging gebang gula kemok dia kata. Sedap tu, makan ratus gitu je Cedda. Tak sedar habis pinggang. Pinggang rodan dia kata. Tak sama dengan orang masak. Kalau daging masak hitam tak popular mana Cedda tak? Dia tanya, tak tahulah. Tapi biasa daging hitam ni orang Terengganu tak buat mana. Kemok lah. Ada pun buat macam apa ni, guna gepoh ni awah gula kawah tu. Gula hitam tu lah. Kari-kari gitulah ya. Jadi komen yang terakhir yang Cedda tengok ni dekat mana apa WhatsApp Cedda ni, dia kata gini, daging masuk hitam ala rendang, ala-ala rendang tok Cedda. Bubuh daun kari sikit dia kata Adli. Cedda tak biasa masuk daging hitam ala-ala rendang gini ni. Kalau daging hitam-hitam betul, rendang-rendang betul. Tapi tak apalah menu orang tu. Sedap lah ke? Cukup garam gula nisam kenapa? Repoh dia, awah dia masuk molek, tak sakit perut makan, beri eh. Kalau kita buat kuah tulang. Buat tulang pula dah. Tulang tu benda lain. Kuah tulang Cedda. Wati kabo. Lepas tu kuah dia tu amba bubuh lah. Apa ni? Mok amba bubuh. Mi. Sedap kot tau. Ada pemanggil terakhir petang ni kita nak terima. Siapa dia ni? Sebelum jumpa ke pukul 5. Pukul 5 ada berita pula kan? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum Cedda.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Cik Ena.
1: Hari Raya juga.
0: Oh Cik Ena. Alah.
1: 14 ekor hari ni.
0: Oh. Berasa malah Kak Ran nerak tidur tak sedar tu.
1: Memang
0: oh letih
1: nak duduk lepas mayang asok ni masa nak bunjo. Nak apa nak cerita jugalah.
0: Betullah. Cik Enok tak ada atur gambar pasal benda daging rebang goreng kunyit tau. Bubur garang. Tak
1: aku. Goreng kunyit je.
0: Mana tu Cik Enok?
1: Tinggi nipis. Bubur garang sikit, kunyit sikit. Macam kita goreng ikan tu. Makan nasi panas-panas. Wow, habis pinggang ni.
0: Tu kata sedap tu weh.
1: Tu nak kabar sepi ni lah. Tupak. Kalau tupak orang makan rendang apa gitu gini ya. Makan ni ikan goreng. Ikan goreng pula daging goreng. Bagaimana goreng tu?
0: Apa tu buat guana tu? Daging kunyit tadi tu lah.
1: Bukan tak, daging biasa lah, daging lain lah maksudnya. Tapi le ni, dia kena letak gok, tak boleh ambil isi tak je. Kalau isi tak je, tak apa, katakan. Kenapa juga orang ada lemak-lemak sikit tu. Kita tumis macam gelada, bawang apa gitu gini. Jadi dia gitu, tak payah mati air lah. Sebab daging ni kan daging lembut kan.
0: Ya.
1: Masuk begitu gini, buat cicoh apa, ngetupak sedap.
0: Cik nak tahu tak? Lapor tu rasa.
1: Wah, macam mana macam dia?
0: Gugur aja.
1: Lapor tak di makan nasi tagang je bawa pagi tak. Lepas tu tak makan kuih pun serung tengok kari pak. Orang tak boleh aloh dah.
0: Oh iyalah.
1: Duduk makan duduk tu duduk cara ke daging lah.
0: Tu. Sudah kat sana Cik Nor tadi?
1: Kita Zohor dok tu lagi. Dok dah habis timbang gitu. Tapi tu aku dua jugalah.
0: Belaka
1: masing-masing. Boleh buat balik belaka tu.
0: Alhamdulillah.
1: Dok masuk tahun ni. Cik Noh dah rumah duduk kat lain dah. Jadi kita pun dok masuk situ. Masing-masing bawa balik. Cuma alhamdulillah makan banyak tahun ni. Panjang orang mari atur lagi.
0: Orang pemurah. Rezeki lah tu.
1: Orang ramai rezeki tu sungguh. Nasi minyak bunyi nasi dagang habis licin dah. Kita lepas dia tu tadi nak pergi cari kau tak ada dah cik dia habis licin gampangnya. So, memang kalau sini ni alhamdulillah tahun ni sini 14 ekor. Tahun lepas 15 ekor juga.
0: Yalah,
1: waktu dia kena nak tugas ni.
0: Jadi berehat dululah cik Nor eh. Malam ni sendik molek tidur tu.
1: Oh, tak mau masuk, tak mau masuk benda. Betul malam ni. Makan dah kado.
0: Baik. Ya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cik Nor. Tu dia. Dia kata apa goreng daging macam kita goreng ikan tu lah. Garang kunyit sedap juga tu. Ada sama belacan pun jadi tu. Kalau Kimi patut rakit dia WhatsApp ke Cik Dan, dia kata biasa daging masuk merah. Apa ni dengan panggang memang best lah. Daging fresh-fresh dia kata. Oh tu kata. Boleh daging gebang masuk lah dengan menu ikut tekok masing-masing. Sedap juga ni. Jadi sampai situlah kita air tangan mok kita hari ni dah. Terima kasih banyaklah ya. Hok bagi respon ya. Air tangan mok kita ni cakap kira pasal daging gebang wak masuk menapa-menapa tu. Pukul 5 kita nak pergi ke Angkasa Puri Kota Media lah. Kita nak pergi buat menapa Kota Media. Kita ada utama 5 petang lah. Lepas tu balik semula dengan Cik Da. Pukul 5 suku kat arah lebih-lebih kurang. Kita ada pilihan retro, Beast on Air, Lapor, Dohwi. Ada lagi rancangan-rancangan kita ni untuk jam terakhir kayak gitu. Jadi kita balik semula dalam GG OK Guana Gamak Orang Kita. Sampai pukul 6 petang dengan Cik Da.
2: Kuih menapa ni wang?
3: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
2: Dah hanya pacong macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
3: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
2: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena gitu.
3: Apa ni, Onim, kena kuih apa ni?
2: Mana, Onim? Macam kepala lembak ubi je.
3: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
2: Tepung buku? Itu. Saya kita dah tak kena.
3: Ni. Apa perlu dok bulat debu ni?
2: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
3: Mak debu tu jiran aku. Ni apa panggil tepung gomok.
2: Gitu. Hei, kita tak kena kuih-kuih lama ni.
3: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
2: Rancangan benda ke?
3: Rancangan Air Tangan Mok.
2: Air Tangan Mok. Bila?
3: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang. Mari kita pakat, mari dengar.
2: Dalam jeje okey.
3: Ya.
2: Baik.
3: Orang kita.
4: Teruskan teman pada berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Hari ni lapar dah weh. Hari ni Cik Dan nak berkongsi pasal kedai Mak Ogi Padang Macang. Dulu ada di bandar, leni pindah dia di kampung Padang Macang mana. Mak Ogi ni kita tahulah kenapa keistimewaan dia dah. Dulu dia dia goreng ayam. Soho lah di Terengganu Mak Ogi tu. Banyak lagi menu dia. Ada ayam gepuk, nasi lemak, nasi laksa Penang, mi kari ada belaka. Tempat dia sata-sata je. Taklah fancy mana. Sederhana tapi cukup lah nak duduk makan dengan selesa. Selain tu, di situ ada ayam goreng crispy, macam-macam western dengan mie adalah. Harga pun berpatutan. Taklah banyak penuh pinggang. Jadi, siapa-siapa yang dah lama rindu nak makan ayam goreng Mak Ogi yang duduk bandar dulu lah ni, boleh pergi ke apa pada macam. Kedah memanglah lokasi dia lain dah. Tapi kualiti dia masih sama.
0: Ha. Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Habis dah lapor dah weh kita. Lepas tu, pukul 5.31 minit petang dah ni. Kita nak sambunglah lagu pilihan seterusnya. Daripada Lan Nok Ikang ni, dia nak dengar lagu JJ Hari Raya Bahagia. Lepas tu kita ada rancangan Biz On Air sekejap. Lepas Biz On Air ada lagu permintaan daripada Shima Kapung Terbakang. Dia nak dengar lagu daripada Amelina Yang Indah Yang Hangat. Bahan lagu raya pula dia dah, Lan ni Nok Ikang ni. JJ okey, gua negara orang kita.

0: FM.
1: Assalamualaikum. Saya nama Muhammad Syarif. Terima jatuh tapi orang panggil Black lah, mudah sikit ingat. Saya jual ni nasi belauk malam. Nama kedai restoran Stestay. Lokasi kita ni jalan Haji Abdul Rahman Rimbong. Tapi orang tak perkenal jalan Haji Abdul Rahman Rimbong, orang panggil Badan Negara. Jadi dekat sekali dengan kedai kita ni ada nasi dagang tak ke Badan Negara. Berarti jalan ni boleh kata dekat dengan Azlan Pusat. Negara ni dalam baru dalam setahun lebih lagi. Kuncinya pasal kita anak ramai. Lepas tu rumah pun kita makan nasi tau. Kadang-kadang arah pun kita goreng telur. Nasi kan kita makan nasi. Tapi Mek Raya ni boleh masuk. Alhamdulillah tu awi tu yang masuk ni orang suka. Tapi dia boleh minat nak pergi kedai makan. Kalau tomnya tu dia kurang minat. Kalau nak nasi belauk tu dia minat. Lepas tu kita duduk biasa ajak kawan-kawan orang makan tu tengok nombor. Jadi kita setujulah nak buka kedai makan tu. Ni kedai opang saya lah lah ikut ni. Sama-sama. Sama orang dia dalam negara yang sedap malam ni takat hari ni lah. Harga barang naik. Sambut petang ni hari biasa tu biasanya orang-orang setepat lah. Orang dekat tegak. Kalau macam hari start pada hari Khamis tu sampai hari Sabtu tu kalau ada masuk duty sekolah biasanya orang Kelantan ramai. Kelantan suka main drama. Kadang-kadang dia nak bagi tengok wayang, wayang ambil orang stay sini family lah. Jadi kena balik kita biasa tengok dia bawa popcorn mari sini bawa balik tengok wayang. Jadi orang Kelantan ramai bagi drama. Kalau rapi pun hari jalan patah ke jalan Sungai Tong ni hari kami Jumat Sabtu tu memang sibuk sikit lah. Sebabnya kadang pelancong daripada Kelantan kan masuk hati. Kalau hari pergi sekolah kita banyakkan kalau dua lah. Boleh kata seluruh Malaysia dah dapat customer-customer kita ni. Pasal kita banyak tanya dari mana-mana bang. Pihak paling ramah kali, pihak undang kita, pihak kita terima ni dari Johor dengan daripada Melaka. Paling ramah lah. Pada mungkin air ramah juga. Tapi Melaka ni boleh duduk nombor 2. Saya pun pening kot. Siapa Melaka? Dah negeri kecil je tau. Siapa orang Melaka dia ramah mari gani? Mari kita saya lah. Dan termasuk mari gani. Jadi bila saya tanya balik tu, kebetulan saya tanya balik orang Melaka tu, pasal apa bang orang Melaka ramah mari gani? Kira kita orang hari Minggu memang kita orang akan keluar. Pasal tak tahan gitu. Ramah sangat orang mari Melaka. Orang tempat tang dia kan biasa akan pergi keluar lah. Masuk Mari Terganu salah satu destinasi juga lah. Itu lah lebih kurang. Ada orang nega siap tak malam kalau laut tak habis kan. Itu macam orang itu sikit lah. Jadi kalau boleh kita kena tahu lah. Dekat awal kita tak tahu hari dia orang ramai. Hari Minggu macam biasanya, hari Minggu macam kita akan masuk lebih sikit. Jadi hari Senin Selasa biasa gitu, kita dah buat banyak sangat lah. Jadi kalau lewat-lewat sangat, mungkin tak ada pembagian tau. Gitu lah, kita bangun hari itu.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian.
1: La la la la la la sela.
0: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

6 petang. Antara paparan berita, antara paparan buletin petang, Jabatan Veterina Negeri keluarkan lebih 2,000 permit sembelihan luar tahun ini. Dan isu salah laku seksual, guru dibesut di reman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Abdul Rahim Daud dalam Berita Radio, Terengganu FM.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Terengganu FM 612 menit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi sedang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak Cik De dalam JJ OK gunakan bawang kita dan kembali untuk ruangan nurani pada hari ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan hari ini merupakan kita meraihkan Hari Raya Aidiladha yang pertama. Dan juga hari ini merupakan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua. Selamat membuat, selamat menyempurnakan ibadah korban, buat yang menjalani ibadah korban. Semoga ibadah korban pada tahun ini ibadah korban yang terbaik dalam sesebuah kehidupan kita, insyaAllah. Okay? Dan juga untuk anda yang mungkin sedang memandu pada waktu dan juga ketika ini, hati-hati memandu. Ya, ada yang mungkin nak pergi menziarah dari Kuala Terengganu nak menuju ke Dungun, dari Dungun ke Besut, dari Besut ke Setiu, dari Kemaman hingga ke Besut, Besut ke Kemaman dan sebagainya. Jangan lupalah frekuensi-frekuensi kami. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan buat live di TikTok Terengganu FM. Dan anda akan bertemankan saya. Ya Allah, dah pelat. Tiba-tiba pelat ni kenapa? Makan daging banyak sangat. Tak adalah. Okey, anda bertemankan saya, Cik Him, bermula waktu ini sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, jangan lupa juga kalau anda layan frekuensi tapi tiba-tiba frekuensi anda berbunyi macam tak jelas, okey, muat turun sahaja RTM klik di telefon pintar masing-masing. Okey, kita hidangkan lagu raya untuk anda semua dalam Nurani 69 Terengganu FM.

Termenung je? Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okey? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya, kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha. Serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Tinggal sayang, tinggal hujan. Ya, suasana betul-betul syahdu hari ni. Walaupun semalam, semalam kita semua di banyak-banyak kawasan lah yang dihujani dengan dirahmatkan dengan suasana hujan. Nak cakap macam tu kan? Macam saya dalam perjalanan nak balik ke Dungu semalam pun memang hujan yang lebat-lebat sangat. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca memang betul-betul baik. Ya, sangat-sangat mengizinkan untuk sama-sama kita untuk melaksanakan ibadah korban, melakukan sembelihan, ya, untuk rakan-rakan yang membuat ibadah korban pada hari ini. Cukup-cukup dipermudahkan urusan. Dan terima kasihlah untuk rakan-rakan yang ada dekat live TikTok dengan Nur FM. Okey, kita ada air dan tanah pun ada, di Rahman pun ada, untuk rakan-rakan yang lain lagi. Terima kasih sudah hadir. Kita ada Ikan Rosa, lagi kita ada YBU, ya, ada di Rahman Naim P. Katanya esok dengan esok hari makan daging seminggu. Lepas tu kita ada Abang Long, kemudian kita ada Abang Mat, Pasir Panjang, Masura Seberang Takir, Haikal, Adnan Ibrahim, Hamdan, lagi siapa lagi ni? Ramai lagi ni, Bang Jago sama Air Raya, Syahrin dari Melaka, Ikan Rosa. Kalau nak kongsikan semalam, macam saya ada tanyalah semalam kan, kalau hari ni, besok ni nak buat apa? Kan, nak buat apa? Hari ni lah, maksudnya hari ni lah, nak buat menu apa? Tadi dah buat apa? Tapi ada yang dah buat jamuan untuk keluarga, tetamu-tetamu semua. Alhamdulillah, yang jemput untuk meraihkan daging infak ada, daging korban ada, akikah pun ada. Alhamdulillah, baguslah. Yang sudi untuk apa? Sudi untuk menjamu tetamu-tetamu, tetangga, dan tidak lupa kepada yang memerlukan. Betul tak? Jadi harap-harapnya niat baik kita ni, niat murni kita ni berterusan, dan amalan baik ini sentiasa diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Betul tak? Kadang-kadang kita nak berikan apa? Kita nak berikan sesuatu pun tak ada, tetapi melalui cara ini kita harapkan, kita doa banyak-banyak, semoga kali ibadah kita kali ini diberikan keberkatan, diberikan kerahmatan. Okay? Kalau ada yang nak kongsikan bersama-sama dengan Cik Him pada petang ni, boleh hantar WhatsApp saja di 0103446632. Bolehlah beritahulah suasana anda, raihkan Haidil Adha pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Okay? Lagi sekali, 0103446632.

wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Nursyilah Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya, sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

Okey, baik, sekarang pukul 6.42 minit petang. Alhamdulillah, ramai yang bertanya khabar dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. Terima kasih lah Mazuki Mamat. Kita ada Ika, kita ada siapa lagi ni? Kita ada ni ha, namanya Ismail Mekta 82 Abasa, sama Air Raya. Ada Ira Syafuah pun ada. Kemudian Miss Samad kata hari ni apa? Dua ekor hari ni. Geng-geng dah ni dia kata. Tak apalah kan, kita berbakti. Macam Ika hari ni raya dekat Kijing. Lepas tu buat nasi dagang hari ni. Alhamdulillah. Fadil Dungu sama Air Raya juga. Okay, lagi ramai yang menegur ni. Kita ada Bad balik bercuti dari Johor. Alhamdulillah. Berapa lama cuti? Wallahualam tu. Selamat bercuti lah. Okay, dan kita ada kiriman WhatsApp daripada Khabar Dungun. Sama Air Raya di Aldahar lah. Alhamdulillah, banyak jugalah orang tahu lagi yang gebang rumah Khabar ni. Rezeki lagi gebang tahun ni. Keluarga Khabar yang betul. Orang kejar lembu siapa leluh. Lembu takut kena korban. Rezeki yang indah dari Allah bersyukurlah kepada yang membuat korban. Betul lah. Terima kasih Khabar. Katanya redup petang ni. Alhamdulillah. Yelah, biasalah kaya Tuhan bagikan satu rahmat untuk kita semua. Raikan hari Aidil Adha dengan penuh kerahmatan. Betul tak? Kan ada setengah orang kata kita ni bila hujan je merungut hujan, bila panasnya merungut panas. Tapi tengoklah, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik untuk diri kita dengan cara yang seimbang. Malam tadi hujan lebat, hari ni sesuai nak raikan hari raya yang diadakan, nak buat ibadah korban dengan cara yang cukup terbaik. Begitu. Okey, dan ada ambil kesempatan seperti saya sebut tadi, yang nak pergi ziarah kan, yang nak pergi ziarah, yang nak pergi rumah adik-beradik. Maklumlah, ada yang tak boleh balik, ada yang tak boleh nak cuti. Tapi kalau keluarga ambil pendekatan nak pergi menziarah ahli keluarga mereka yang tak dapat balik. Alhamdulillah, kalau dekat boleh, kalau jauh tu nak macam mana kan. Terimalah seadanya. Tapi jangan risau kalau ada siapa-siapa dalam perjalanan, dalam kereta, dalam bas, dalam lori, kita kisahlah dalam kendaraan lah. Kita hidangkan sebuah lagu raya lagi untuk anda. Lagu Dato' M. Nasir, Salam Dunia.

Pagi Nurani secara pukul 6.54 minit petang. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang sudi menjengahkan di ruangan live TikTok Terengganu FM. Dan tadi kita nampak lintasan sahabat-sahabat DJ-DJ RTM dari Kelantan, Suhaili Ahmad Daud. Dari Johor pun kita ada DJ Saufin Nawawi tadi. Dan saya nak kongsikan jugalah sedikit makluman berkaitan dengan penutupan premis perniagaan pada hari raya pertama. Hari inilah, hari ini ada yang cakap, oh kenapa kedai tak buka lagi? Okey, ini makluman daripada Majlis Bandar Raya Kota Terengganu, di mana untuk kompleks beli belah, okey, pasar raya besar termasuklah kedai-kedai serba neka, okey, ditutup sepenuhnya pada 10 Zulhijjah pada hari ini. Dan di antara premis makanan atau premis perniagaan berbentuk makanan segera, okey, kedai runcit 24 jam, kedai serba neka ditutup bermula 12:30 malam tadi sehingga pukul 1 petang tadi sahaja. Jadi untuk petang ni dah pun dibuka. Kalau ada yang kata nak pergi cari kedai-kedai serba neka, cari barang keperluan, boleh pergilah. Pada waktu ni dah pun buka sebenarnya. Dan juga ada yang bagi tahu sepanjang perjalanan nak menghala ke mana ni, nak menghala ke Besut, banyak kedai tutup, kedai makan tutup. Nyok tutup lah weh, orang nyok nak raya juga ke rana gitu. Dan harapnya ada yang kedainya buka. Maklumlah, mungkinlah kedai makan yang buka, kedai selera Tommy yang buka, mungkin mereka tak pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi mereka ambil peluang untuk mencari rezeki. Dan kita sebenarnya dekat situ, kita kena banyak positif tau. Kita kena banyak positif. Hari raya pertama, ada setengah orang akan keluarkan satu statement macam ni. Betul ke tak betul, wallahualam. Kalau betul, kata betul. Alah, engkau seoranglah kaya, kau berniaga pada hari raya pertama. Tapi dari sudut yang lebih positif, bagusnya dia fikirkan orang lain yang susah payah makan jam, lapar, nak minum, kedai buka. Apa salahnya? Kan rezeki dia, rezeki dia Allah bagi. Allah yang bagi, bukan kita tentukan. Jadi kita tak perlu nak mencemuh, betul tak? Kan? Kalau kadang-kadang tu saya pernah terdengar orang cakap, dia seorang buka. Kaya seorang lah, pergi Mekah balik hari lah. Tak baik tau macam tu. Kadang-kadang mereka ni mungkin ada halangan, tak boleh nak balik kampung. Ada musakah, tak boleh nak balik kampung. Kan? Jadi daripada duduk saja, daripada duduk tak buat apa, melangut je, rehat pun tak jadi apa. Apa salahnya mereka buka kedai? Kita juga yang merasa manfaat dia. Konon nak pergi cari lauk panas, lauk somiam lah, apa kain ikan masin, kita juga yang pergi. Kan? Apa salahnya berfikir macam tu? Pergi sokong, pergi apa tu, orang berniaga, kita bantulah mereka. Walaupun tak bantu viralkan, tapi kita bantu dengan membeli. Tetapi lebih baik kalau kita membeli, kita viralkan. Ni kedai ni buka, siapa nak datang lah kan. Kita terima kasihlah Kak Ani. Katanya tengah merebus sup giabok ni. Rezeki betul, dapat giabok eh. Mama Jah sama air raya kepada Esah. Esah kata, Cik Him hari ni songkok tinggi. Saya setiap masa songkok ni lah sejalan. Songkok tinggi kan. Katanya Mazuki Mamat esok ada dua waktu buka. Kalau mood okey, kita sumbang je lah suara kat macam tu nanti. Tapi kadang-kadang kan, kalau rumah terbuka ni nak sumbang suara, tengok kesesuaian. Kalau berdekatan dengan masjid surau tu, tak payahlah. Okay? Kadang-kadang kalau kita sumbangkan suara, makin orang tak selesa pun tak boleh juga kan. Begitulah, agak-agak lah. Mana-mana yang perlu lah, yang tak perlu tu tak payah nak diusahakan. Okay, baik. Jadi mungkinlah saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu untuk hari raya pertama ni, hari raya Aidiladha, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ni 27 Mei 2026. Okey, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 7.18 minit malam. Untuk anda yang berada di Besut Setiup, 7.20. Okey, di Hulu Terengganu, 7.19. Manakala di Kemaman dan juga Dungun, pukul 7.17 minit malam. Jadi insyaAllah kepada anda yang dengarkan Terengganu FM pada waktu ni, sama-sama kita panjatkan kesyukuran . Kita ajak sama-sama kita memanjatkan doa tinggi kepada Allah SWT supaya kita ni sentiasa diberikan keberkatan. Apa-apa pun info lanjut, info yang terkini pasti akan kami salurkan kepada anda yang mendengarkan kami di Terengganu FM. Teruskan layan Nurani 6 hingga 9 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita hari Aidil Adha, satu hari kebesaran umat Islam, untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk memperingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dua nabi yang mana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan anbiya, nabi yang mana telah berjaya mendepani ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita akan merasai dan melalui ujian dalam kehidupan. Maka ujian perlu dilalui dengan semangat pengorbanan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hari raya Aidil Adha menuntut kita untuk menyemak kembali, bertanya kepada diri kita, apakah pengorbanan yang telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana janji kita yang kita bacakan dalam doa iftitah setiap kali kita melaksanakan solat yang ayatnya berbunyi, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Maka pada hari yang penuh makna ini, kita dianjurkan untuk menzahirkan kegembiraan kita dengan memperbanyakkan zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta terus tetapi setiap kali selepas menunaikan solat untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambah lagi nikmat untuk kita nikmati sepanjang hidup kita dan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Ya baiklah muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nahl bermula ayat 102 sehingga ayat 115. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk Ada Apa Pada Kurban bahagian 2 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi sama-sama kita ikuti ruangan ini sama-sama hanya di ruangan Terengganu FM. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kedua kita dapat keampunan daripada Allah. RM800 tu macam kita nak tebus dosa kita. Bayar RM800. Ha, apa yang berlaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab anak Nabi Fatimah dia join ibadah korban. Nabi panggil anak dia, "Wahai anakku Fatimah, berdirilah kamu di tepi di sebelah sembelihan korban kamu." Mai. Contoh sembelih unta kan? Mai duduk tepi ni, dekat-dekat sikit. Dan saksikanlah ia, tengok sendiri. Sebab tu peserta kena turun. Turun. Jangan tengok melalui handphone je. Hantar video anak tadi, mak tengok ni, mak anak lembu nak berubah, lembu mak ni. Turun. Kecuali tak boleh turun lain lah. Kalau boleh turun, turun. Datang, tengok sendiri. Sebab Nabi suruh Fatimah, saksikanlah. Saksikan korbanmu. Tengok binatang korban ni. Ha, jadi bahagian kita. Kan ada penama-penama semua kan? Sebab apa? Sebab titisan pertama darah yang memancuk tu. Daripada leher lembu, lepas kena semedih tu. Itulah yang akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Alhamdulillah. Apa ada pada korban? Tuhan paling suka. Yang kedua, diampunkan dosa. Ha, macam kita tebus dosa kita tu RM800 tebus dosa, ya, yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis sahih. Masya Allah, syukur alhamdulillah. Duit tu gunakan. Tuhan akan tengok duit guna untuk aku, tak apa, wahai malaikat gandakan lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah. So Tuhan paling suka nombor dua, gugur dosa. Tak kisahlah dosa apa, besar ke kecil ke, Nabi sebut dosa-dosa yang terdahulu. Nabi sebut kat Fatimah. Nombor tiga, apa kita dapat? Apa ada pada korban? Nombor tiganya ialah pahala. Ingat ya, turutan. Tuhan paling suka kita menggembirakan Allah. Nombor dua, gugur dosa. Nombor tiga, pahala. Pahala tak terkira, dia sebut. Bukan banyak saja, banyak yang tak terkira. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, likulli syatratin hasanah. Pahala tu, ibadah korban tu dikira pada helayang bulu binatang tu. Siapa dalam sini pernah kira binatang, bulu binatang korban sebelum-sebelum ni? Gunakan kereta lah konon-kononnya. Tolong selok satu, satu, dua, tiga, empat, banyak oh, bulu. Tak ada. Tak sempat nak habis, tuan-tuan gila kawan tu. Sewel. Orang tak nak kira. Kenapa? Tak payah kira. Semua binatang ada bulu. Jangan nampak biri-biri banyak bulu. Lembu tu ada bulu. Tuan-tuan rasa, berbulu lembu ni. Nampak dari jauh macam tak ada bulu kan? Sebab bulunya sama dengan kulit macam lebih kuat. Ada bulu. Kerbau ada bulu. Gajah pun ada bulu, tuan-tuan. Saya pernah mandikan gajah, duduk atas gajah. Berbulu gajah ni. Bulu dia panjang tu. Tajam. Kambing ada bulu. Cuma dia rapat, dia macam kata apa? Dia melekat bulu dia. Kan saya nak, ada bulu. Tuan-tuan kira sendiri ya. Tuan-tuan kira seluruh bulu yang ada pada lembu tu, jumlahkan semua, bagi tujuh. Buat tujuh bahagian. Itulah pahala kita dapat. Agak-agak juta ke? Tak, lebih dari juta bulu lembu tu. Tak kira atau sekira. Tak payah kira, nak beritahu, banyak tak terkira, saya sebut tadi tu. Berdasarkan bulu tadi. Kecuali tuan-tuan cukur, lepas tu ada satu mesin kan, letakkan mesin, dia pun duduk, uish, banyaknya bulu, cirit sikit. Dia ada kira bulu kat lembu tu buat apa? Cukur dulu, kalau nak kira sungguh tak. Saya ingat setahun pun habis kira. Habis dah? Setahun. Setahun habis. Banyak sangat bulu. Tuan-tuan, Allahuakbar. Itu apa ada pada ibadah korban. Itu hadis Ibnu Majah tu. Likulli syatratin hasanah. Setiap bulu satu pan. Apa lagi saya dapat ustaz? Apa ada pada korban? Ini disebut dalam kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i terutamanya. Oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan dalam kitab-kitab fiqah Jawi kita disebut hadis Nabi kata apa? Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Nabi kata pilihlah lembu korban yang besar-besar, yang banyak daging. Bukan cari sekeping. Saya pernah jumpa satu masjid, lalu masjid kan tengok lembu korban, ya Allah, tulang usuk timbul boleh main gitar. Dia tambak kat pokok kelapa, muju ada pokok kelapa, kata ada pokok kelapa, angin datang tumbang, bleping jatuh. Kurus sangat. Mungkin AJK nak buat sok tulang, saya tak tahulah. Ini bagian AJK, bukan untuk korban. Kita makan hari Arafah, mungkinlah kot, sok tulang kan, murah sikit. Tapi ingat, kalau lembu korban, tak boleh cari macam tu yang tak nak daging. Cari pilih lu, AJK siapa ni, AJK cari lembu dah. Mahal tak apa. Kenapa nak cari yang murah tapi kualiti tak ada? Kita kalau beli baju ke beli apa, cari kualiti lah. Tak ada brand, tak branded ni, apa benda boleh. Cari lah branded lah, mahal tak apa, mahal branded. Okay tuan-tuan, tadi saya buat apa ni? Nabi kata cari, pilih, beli lembu yang besar. Binatang tu besar, unta ke lembu kerbau ke tak kisahlah, kambing ke, besar. Itu yang banyak daging. Biasanya besar ni banyak daging. Banyak daging. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakum. Sesungguhnya dia akan menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat. Jenuh kita tuan-tuan kalau kita berjalan titian sirat yang lebih halus daripada urat rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Oi, letih tu. Nak berjalan tu. Kita kalau atas batang kelapa dah besar tuan-tuan, batang kelapa tu tuan-tuan bayangkan, batang kelapa kita nak seberang dan batang yang besar, berani tak agak-agak atas batang kelapa ni? Dah, saya tak berani tuan-tuan, takut jatuh. Bayangkan titian sirat lebih halus dari rambut lagi tu, lebih halus dari rambut. Tak berani tuan-tuan. Tapi kena ada vehicle, kena ada kenderaan. Apa kenderaannya? Salah satu ialah binatang korban kita. Itu kehendak Allah tu. Zup. Baik lembu. Ustaz, saya ambil satu bahagian, bukan satu ekor. Bukan satu ekor tu lain lah kan. Zup, seekor. Ini satu bahagian. Kena pula bagian punggung-punggung dia. Kepala tak ada. Jangan begitu. Jangan nampak sempit sangat ketidakcerdikan kita tu. Siapa-siapa buat ibadah korban, kalau dah 7 tahun, seekor lembu tu setiap 1 tahun satu bahagian kan, seekor lembu 7 bahagian, dah dia buat 7 tahun seekor lembu dah. Lepas tu jangan tiap 1 tahun seumur hidup dapat bahagian kepala, badan tak ada. Nak titian sirat mana kepala je, badan tak ada. Saya buat 1 tahun sekali seumur hidup, menyesal tu kita. Yawak ni, ya Allah banyaknya. Sadok, aku buat tak tahun. Ngam-ngam 7 tahun, meninggal aku. Seekor lembu. Tuan-tuan ni fikirlah tuan-tuan, lembu tu macam sekarang. Tak, lembu tu lain lah akhirat nanti. Buah-buahan pun lain akhirat nanti. Rumah tak ada tuan-tuan, semua istana dalam syurga akhirat nanti. Jangan bayangkan lembu tu macam mana. Nabi sebut tunggangan kita hari akhirat nanti Allah. Apa ada pada ibadah korban. Jadi tuan-tuan macam Allah, satu lagi saya sebut. Disebut dalam Quran, fakulu minha, makanlah sikit sebahagian daripada lembu korban tadi. Tuan suruh, makan sikit. Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Hak lebih, hak banyak tu, berilah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang miskin yang meminta-minta. Ada orang susah dia minta, tak ada lagi korban untuk saya ke? Ada orang miskin dia tak minta, dia kat rumah diam je, ataupun dia tolong-tolong dia diam, dia tolong lapar dia diam je, tak minta pun. Dua-dua kena bagi. Dua-dua kena bagi. Kadang-kadang ada bangla datang, saya belum dapat lagi korban lagi. Ada tak bagi saya korban? Awak nak sana korbankan awak. Bagi dia sikit. Boleh, boleh, asalkan dia Islam. Boleh bagi. Dia minta, dia minta siapa orang bangla tuan-tuan. banyak duit hantar kat kampung, boleh bagi. Dia pun buat kerja, bagi tugas kat bangla tu. Kerja awak begini, kerja awak gini, tengok, bagi kerja, insyaAllah bukan upah ya. Komitmen dia, tanggungjawab dia untuk sertai komuniti kita. Jangan bagi daging je. Awak duduk dulu buat kerja dulu. Nanti kan bagi. Biar dia ada tanggungjawab. Awak tolong proses perut. Awak tolong masukkan najis ni dalam lubang. Gali lubang. Bagi dia kerja. Tapi ingat, kalau kita ada orang miskin, dia susah. Sini ramai susah ke? Tak ada kan? Apa senang lena mereka ni? Tapi kalau orang miskin, dia dapat orang bagi-bagi-bagi banyak lagi korban yang dapat kan? Dia boleh jual. Kalau dia orang miskin, dia perlukan duit, dia boleh jual. Tapi kita tak boleh jual. Kita peserta jangan jual. Rasa kalau tak boleh makan, pulangkan balik. Minta maaf, saya nak sikit je. Saya nak makan hati sikit je. Bukan makan hati tu. Itu memendam perasaan. Makan hati, goreng sikit hati makan. Ambil syarat, makanlah sikit. Kemudian lain sedekahkan kepada orang fakir miskin. Ustaz, saya nak buat ibadah korban kat luar negara, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau di luar negara terbetul, bukan skamer yang buat. Ingat tuan-tuan, ramai skamer sekarang. Wih, murahnya macam badal haji tu. Biar betul, 2,000 je badal haji. Jangan main. Tuan-tuan nak dapatkan visa berapa harga? Transport bas berapa harga? Kemah duduk kat Mina pada Arafah pun ada harga. Takkan dia tak makan, tak minum? Nak makan lagi, minum lagi. Tak kurang 5,000 tuan-tuan, tak kurang atas 5,000. Saya tengok 2,500 je. Skamer. Tahu skamer? Sekarang ni salah skamer sebenarnya kan? Dulu tipu. Ni skamer. Termasuk ibadah korban. Jangan main-main. Buat luar negara. Berapa ni? Cek lah, betul tak betul? Saya tengok tak ada pun syarikat tu. Habis dah. Terbang duit kita. Sebab nak hak murah. Jadi pastikan tuan-tuan, tak apa, cari dulu hak terbaik, buatlah luar negara. Ustaz, luar negara ni 500 je ustaz, buatlah ikut kemampuan. Okey. Yang keempat kelima dah ibadah korban tuan-tuan, ada falsafah ibrah, pengajaran yang cukup hebat. Jangan tengok daging je. Saya tak nak cerita buat hukum fiqah, tuan-tuan lagi alim lah. Tak sekira nak asah pisau tajam, itu semua kena tahu dah. Asah pisau kena tajam, test dulu. Tajam tu darah. Test kat diri kita lah, nak test sungguh lah. Ada test kat kertas, batang pisang, cukup lah tu. Takkan nak test kat apa sendiri. Dah, nak letak tajam supaya tidak menyiksa binatang. Tu je. Dan sebab dalam keadaan jangan pijak muka binatang. Jangan kasar sangat dengan binatang. Ini binatang korban. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya mereka redha. Dia rasa seronok terpilih. Dia sembelih sebab korban. Bukan sembelih sebab menang bola sepak. Bukan. Ini ibadah korban. Dia seronok tu. Maka muliakan lembu korban tadi tu. Muliakan. Jangan jual apa-apa bahagian. Jangan buat upah apa-apa bahagian pada lembu korban. Jual tak boleh. Ada orang tu, ustaz, saya nak ambil kulit boleh tak ustaz? Kulit, orang tak ambil kulit kan? Ada orang yang ambil kulit. Orang Indonesia banyak yang ambil kulit. Dia buat keropok. Negara Indonesia, kulit lembu tu dia buat keropok. Dia goreng. Saya dah makan, sedap keropok dia. Makan ke Indonesia. Ni apa ni? Ni kulit lembu. Dia buat keropok. Kita tak buat. Kita tak buat. So dia datang, dia nak ambil. Ambil lah. Ambil. Siapa nak kulit lembu? Saya ambil. Tak boleh ustaz, dia buat bisnes kepuk. Itu hak dia. Ustaz, dia buat peniaga, buat kasut kulit. Itu hak dia. Daripada kau buang masuk dalam lubang bersama dengan taik-taik lembu tu, baik kau bagi kat dia. Ini kadang-kadang ada setengah IDK berkira. Kita nak bayaran. Tak boleh jual beli atas nama lembu korban. Tak boleh. Upah pun tak boleh. Mam, ini upah untuk imam sembelih lembu tadi ya. Kita upah satu kepala. Besar kepala ni mam. Tak boleh. Habis itu upah duit tak apa. Mam, ni ada sampul ni upah sembelih. Ataupun upah jam Rolex ke? Boleh. iPhone ke handphone ya. Ataupun beza tadi. Kita beza. Ni kita pasal apa ni? Baru beli mak. Ini upah rumah sebelah tadi. Baik lah. Tapi daripada lembu tak boleh. Mam, ini hadiah kami bahagian imam untuk badan korban. Awak ni bahagian awak ni. Jangan sebut upah. Jangan sebut jual beli. Tak boleh, haram, tak sah. Okey, tuan-tuan, itu saya tahu lah. Saya ingat tuan-tuan dah tahu dah hukum makam tu. Saya tak nak cerita itu. Nak ceritanya ialah apa falsafah dia. Supaya kita balik ambil pengajaran. Pertamanya lah tuan-tuan mati Allah. Saya sebut tadi, lembu-lembu terbaik. Kita akan komplain, apa ni AJK suruh cari lembu macam ni? Ya Allah, biar betul kering-kering, nampak tulang punggung, tulang rusuk, tulang, semua tulang nampak, seksi betul. Bukan kata seksi, seksa terus tengok. Cari yang terbaik, semua akan puji. Oh bagus AJK, lembu sado, ya Allah, aku nak lembu nombor satu. Lembu nombor sama juga, Allah, sama-sama sado, berbuk. Sebab apa? Sebab terbaiknya lembu. So pengajarannya ialah, kalau lembu pun nak cari lembu yang terbaik, kita ni tuan-tuan, jadilah manusia yang terbaik. Jangan jadi manusia yang cacat cela pada akhlaknya, cacat cela pada budi pekertinya, cacat pula, cacat cela pada perangai PA-nya. Jadi yang terbaik. Kalau suami, suami yang terbaik. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku dah kata Nabi, orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi suami yang terbaik. Isteri, kalau jadi isteri, isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik disebut al-mar'atu salihah. Isteri yang salihah, bila mana suami tengok dia gembira suami. Suami tak kata, ya Allah, ya betul, ni isteri apa kan ni, ya Allah, comelnya. Padahal penat balik kerja, dengan jam pun semua kan, asyik samit lagi, sana blok, sini blok, balik rumah, gembira suami, sebab tengok isterinya, ya Allah, segar, bugar, ya, bersiap berdandan sambut suami. Ni tidak, rambut terpacak macam dawai besi, balik rumah. Ni apa, transformer ke apa ni? Isteri abang ke transformer? Macam Ejen Ali, dah. Dandan lah. Ni isteri solehah yang terbaik. Sambut suami. Lagi, wa iza amaraha ata'athu, bila mana suami suruh dia taat. Abang nak minum apa bang? Ui, tanya. Abang nak minum kopi. Kopi O. Dia pun masuk buat-buat, siap-siap T.O. Eh, abang nak kopi O, abang suruh kopi O tadi kan? Sama je bang, dua-dua tu jadi kencing belaka. Abang makan je lah, hadap je lah. Kopi O ke T.O, jangan memilih. Tahu? Ini bukan kedai mamak. Suami suruh taat ibu-ibu kat belakang. Lagi, wa iza ghaba anha hafizatuhu. Bila mana suami tak ada, tolong jaga harta benda dia. Tolong jaga rumah. Bukan buka pintu untuk bangla masuk. Bukan suami tak ada pergi umrah kan. Dua minggu pergi umrah, balik-balik kereta tak ada. Mana? Jual. Patut jaga bukan jual. Ini isteri yang terbaik. Suami terbaik, isteri terbaik. Tolong jaga aib. Zaman sekarang, ya Allah, takut saya. Isteri buka aib suami, suami buka aib isteri di media sosial. Tak ada akhlak. Tak boleh. Bukan kata semua isteri online, kita tak boleh buka aib dia orang. Tak ada akhlak. Ya Allah, sedihnya zaman sekarang. Malu kita ada orang kapi, orang bukan Islam. Tengok perangai orang Islam, ya Allah. Ingat ya, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Siapa menutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Tapi sekali kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Allah Ta'ala akan buka aib kita. Takut. Takut. Ini hukum agama, tak payah buka aib orang. Settle dengan cara baik. Perlu pergi mahkamah, pergi mahkamah. Saya nak tuntut fasa nak cerai apa semua, okey pergi mahkamah. Jangan buka aib. Sebab apa? Dengan hakim lah. Bincang dengan hakim. Bisik kat dengan hakim. Cukup. Zaman sekarang. Jadilah isteri yang terbaik, suami yang terbaik. Kalau kita seorang pekerja, jadi pekerja yang terbaik. Patutkan Nabi sebut innallaha yuhibbu ahadakum iza amila amalan ayutkinahu. Sesungguhnya Allah Taala sangat suka seseorang di antara kamu bila dia kerja dengan tekun. Yutkinahu tu tekun. Tekun dalam bahasa Arab bukan tekun tak makan, tak minum, tak tidur, tak sembahyang. Tekun semua dia buat kerja tu. Assalamualaikum, tak jawab pun tekun. Kan gitu. Tekun ni kemas. Buat kerja dengan kemas, orang tak nampak cacat celah kita. Sama juga kita buat ibadah korban nanti. Cacat, jangan tunjukkan kekurangan cacat-cacat. Buat kerja separuh jalan, tinggal. Tak boleh. Buat kerja kemas. Berapa kilo seorang? 4 kilo. Timbang cukup-cukup 4 kilo. Kenapa ini 4 kilo? Kenapa ini 3 kilo setengah? Lebih halal lah. Lebih kurang halal lah. Mana boleh gitu? Tak adil. Ini 4 kilo, ini 4 kilo. Semua orang 4 kilo. Tuan-tuan, ni awak 5 kilo pula, saya 4 kilo, awak 3,5. Tak boleh, nampak cacat. Buat dengan kemas. Saya kalau kerja jadi pembahagi apa ni, pemotong penimbang tu, pisau mesti ada satu. Betul-betul 4 kilo. Lebih, ambil pula yang potong sikit. 4 kilo. Yang ni, tak cukup lagi 4 kilo. Okey, letak 4 kilo. Contoh, buat kerja dengan kemas. Jangan sampai orang cari di mana cacat celah kekurangan kelemahan kerja kita. Contoh ginilah saya sebut ya. Ni air. Okey, kerja saya ialah apa kerja saya? Kerja saya tutup botol ini. Okey. Tutup tak? Kemas tak? Tak. Orang tolak tumpah. Apa ni ustaz? Macam budak-budak ustaz ni. Okey, ustaz tutup. Okey, siapa tutup? Tak. Orang pun tolak. Weh, kemah kerja. Orang tak nampak cacat celah, tak ada bocor. Dia bagi tekun. Kalau jadi jiran, jiran yang terbaik. Betul Nabi suruh sahabat-sahabat jadi jiran terbaik. Kalau kita masak, bau, keluar bau. Kena bagi kat jiran. Bau durian contoh kan. Durian dia berbau. Kena bagi kat jiran tu. Kat PA, bau durian lah. Alamak, bau durian pula dah. Kak Pian masak apa tu? Masak pengat durian, kuah durian. Kena bagi satu takuai ke dia. Jiran yang terbaik. Rambutan tak nak bau kan? Makan senyap-senyap. Cepedak ada bau, kena bagi. Kalau jiran, bau cepedak lah, kena bagi. Kalau peniaga, cari peniaga yang terbaik. Tak bohong. Ada orang cakap, ustaz, untung tak banyak ustaz, untung adalah RM10, padahal untung dah RM50, dia tipu, kata RM10. Saya untung tak banyak ustaz, RM10 je. Ingat, Allah Maha mengetahui berapa untung kau dapat. Kita sebut RM10 kan? Tengok, RM10 semua dapat. Hal lebihnya, bayar rosak tu, cermin kereta tu, side mirror tu patah pun semua, tengoklah. Jadi peniaga yang terbaik. Kalau sahabat, jadi sahabat yang terbaik. Sahabat terbaik dia tolong sahabat dia, mengalah dengan sahabat dia, tolak wheelchair sahabatnya pelan-pelan tolong. Okay. Kalau jadi pemimpin yang terbaik, jadi manusia yang terbaik, khairun nas anfa'uhum minnas. Manusia yang paling bagus ialah manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Satu. Nombor dua tuan-tuan hati Allah. Bila kita sembelih lembu korban tu, kita peserta tengok. Saya tengok. Nabi suruh Fatimah berdiri sebelah lembu binatang korban kamu. Saksikan, tengok. Bila mana tukar sembelih itu sembelih, jangan senyum je. Alhamdulillah. Dah. Tolong sembelih sekali sifat-sifat lembu yang ada pada kita. Lembu dah sembelih kan? Bila melontar jamrah tu, kita melontar setan, tolong semelih sekali, lontar sekali, baling sekali, buang sekali sifat-sifat setan yang ada pada jemaah. Apa sifat setan? Iblis? Dengki. Orang Melayu terkenangan dengan dengki, orang Melayu kan? Dia dengki. Iblis dengki ke Adam sebab Adam dilantik sebagai khalifah, bukan dia. Lagi sifat Iblis? Sifat Iblis ni sombong. Aba wastakbara. Iblis, sujud pada Adam. Sujud pada Adam. Aku lebih baik dari Adam. Aku dicipta dari api, dia cipta dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sombong. Lagi sifat Iblis suka menipu orang. Iblis tipu Adam. Dam, dam. Ya. Kau tahu tak kenapa Tuhan larang jangan dekati pokok ni, jangan makan buah ni? Mana aku tahu. Kalau kau dengan Hawa makan, kau akan kekal dalam syurga macam malaikat. Berdua. Ya ke? Kau macam tu lah. Ha, tu aku tahu. Ni aku nasihatkan kau saja. Aku nasihatkan kau. Makan je, kau kekal dengan Hawa dalam syurga. Inilah kuma minan nasihin. Sesungguhnya aku nasihat kau je. Pada dia kelentong je, skema tu tuan-tuan. Ni sifat iblis. Skema orang, kelentong orang, bohong orang, tipu orang. Semelih sekali sifat. Lontar sekali sifat tu. Sama juga dengan sebelum datang korban. Ya, tengok lembu je. Terus tengok ada tak sifat-sifat lembu pada kita. Sifat-sifat binatang yang ada pada manusia ialah sama binatang. Apa dia? Binatang, lembu, dia tak tahu halal haram. Dia gedah je. Lembu ni, dia makan rumput Pak Imam, dia pergi rumah Tok Bilal, dia makan rumput Tok Bilal, dia pergi rumah Tok Syiat, dia makan rumput Tok Syiat. Hey, ini lembu siapa ni? Lembu tidak ada halal haram, dia boleh main makan je. Manusia sama juga tuan-tuan, ada macam lembu. Duit dia, duit dia, duit orang, duit dia juga. Itu berlaku rasuah tu tuan-tuan. Rasuah sana sini sebab sifat lembu ada kat dia. Haram ni. Sebab tu tuan-tuan lihat rasuah kenapa berlaku. Pertama, dia tak tahu. Yang kedua, dia keliru. Ada tak keliru? Rasuah berkeliru? Ya. Dia ingat rasuah tu duit je. Sedangkan sponsor naik kapal terbang di Langkawi, rasuah juga. Dia tak tahu, dia keliru. Ingat rasuah tu duit je. Ada yang dia tahu. Dia tahu. Dia tak keliru. Tapi sebab dia mahu. Aku nak juga. Aku tahu dosa. Aku nak juga. Sifat-sifat lembu. Tolong sembelih sekali tuan-tuan mata Allah. Bila mana kita sembelih, nanti korban. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan saya sendiri, kekurangan saya. Saya minta ampun. Minta banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah berjaya melaksanakan ibadah korban. Dan semua usaha kita, sama ada peserta ibadah korban ataupun yang bukan peserta tapi mengorbankan tenaga, mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgitnya sikit, top up sikit-sikit untuk berjayakannya, semuanya diberkati oleh Allah, insyaAllah. Ya, kita jumpa lagi sekiranya ada kuliah-kuliah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

untuk beras berhasiat.

Amin. Hari sekarang pukul 8.20 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami, walau di mana juga anda berada yang sedang layankan kami di Terengganu FM untuk di Kemaman 90.7 MHz. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk panduan kita bersama juga waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.32 minit malam. Untuk yang berada di daerah Besut dan juga Setiu, 8.35 minit malam, Hulu Terengganu.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Allah.

Jenny Noni kali ini kini pukul 7.42. 8 mahukan saya. Pukul 8.42 minit malam. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM selama 18 jam sehari. Sentiasa setia bersama-sama dengan kami. Bermula pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 malam. 5 segmen yang akan terus menemani anda secara berterusan pada setiap hari. Dan juga hari ini hari Raya Aidil Adha. Yang pertama, esok kita ada lagi rancangan-rancangan yang menarik untuk kami siarkan kepada anda, iaitu berkaitan dengan sketsa kedai kopi khas Aidil Adha, hidayah khas dan sebagainya. Dan untuk anda yang mungkin ingin mendengarkan siaran seperti rakaman Merah Itu Cinta pada esok hari, jangan lupa terus dengarkan Terengganu FM bermula waktu pagi sampailah ke waktu tengah malam. Dan juga mungkin sekadar perkongsian lah daripada saya pada malam ini berkaitan dengan pengorbanan Aidil Adha yang kita laksanakan pada hari ini, ya, dalam pengorbanan Aidil Adha. Ketaatan kepada Allah SWT merupakan salah satu teras utama, iaitu kita mengutamakan perintah Tuhan mengatasi kepentingan dan juga kehendak peribadi kita. Dan juga teras yang kedua, pengorbanan Aidil Adha, iaitu keikhlasan dan juga kesabaran, yang ini untuk mendidik jiwa untuk melepaskan atau mengorbankan sesuatu yang kita sayangi seperti harta ataupun masa demi mencari keridaan Allah. Dan yang ketiga, teras utama pengorbanan Aidil Adha adalah keprihatinan sosial dan juga kasih sayang, iaitu memperkukuh ikatan persaudaraan melalui amalan sedekah dan juga mengagihkan daging korban kepada golongan fakir miskin serta sanak saudara. Inilah ibadah ini merupakan satu simbolik kepada pembersihan diri daripada sifat mazmumah, seperti orang yang lokik, kedekut dan juga orang yang mementingkan diri sendiri. Jadi insyaAllah sesiapa yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, sama-sama kita doakan mereka sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan satu perjalanan hidup yang dipermudahkan, senang, smooth aja perjalanan hidup mereka. Dan kita, yang ni kita pula, itu mereka, tapi kita pula macam mana kepada insan-insan ataupun individu-individu yang masih lagi memiliki kekuatan tulang pangkerat, kudrat anggota yang cukup. Kadang-kadang kita ni kalau tergolong dalam satu kategori orang yang sentiasa mengharapkan pertolongan, dan pada masa yang sama kita tiada niat ataupun kita tiada sebarang keinginan untuk mengubah diri kita, adakah kita letakkan kita berada di tahap seperti yang hari ini, seperti orang yang berbakti kepada kita, orang yang memberikan sumbangan kepada kita? Tetapi untuk akan datang, bagaimana jikalau kita nak kekal tergolong dalam kalangan yang menerima sahaja? Mungkinlah kita boleh tukarkan sedikit supaya kita menjadi orang yang memberi pula kepada orang yang sepatutnya menerima. InsyaAllah semuanya boleh, yakin boleh. Sedangkan orang yang kelainan upaya pun jauh lebih baik, ada yang jauh lebih baik daripada orang yang cukup sifat anggotanya. Tetapi bagaimana kita yang cukup sifat anggota yang lebih kekurangan keinginan untuk berubah nak banding orang yang kelainan upaya anggota tubuh badan, insyaAllah. Jadi untuk kesempatan ini, bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa, tetapi paling tidak kita ambil satu konsep pengorbanan itu sebagai satu impak yang positif, sebagai titik permulaan kita. Mungkin kita boleh tingkatkan keimanan kita ataupun ketakwaan kita dengan cara yang kecil-kecilan, lama-lama jadi besar-besaran. Begitu insyaAllah lah. Saya pun bercakap demi untuk diri saya juga, bukan untuk anda. Tetapi kita sama-sama, awak sahabat kami, awak sahabat saya sahabat anda, insyaAllah boleh kita sama-sama perbaiki diri kita, okay? Dan pukul 9 malam kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam di Angkasa Puri Kota Media. Dan insyaAllah pada malam ini DJ Hal akan ambil alih tugas Nurani edisi hari ini, bermula pukul 9 malam sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan Cerita Pantai Timur akan berkumandang untuk anda pada malam ini, bertemakan DJ Hal dan juga dua rakan kita di Kelantan dan juga Pahang FM. Dan untuk itu, mungkin setakat ini saja tugasan Cik Him. Kita jumpa lagi esok. Jangan lupa dalam JJ OK Guna Gambar Orang Kita, bertemankan saya bermula pukul 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Salam sayang, salam mesra, salam ceria. Jaga diri, selamat Hari Raya Aidil Adha buat seluruh Muslimin dan juga Muslimat. Assalamualaikum, bye-bye. Kita jumpa lagi.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 di Terengganu FM ini. Kita dah mahu pukul 9.12 minit malam sekarang ini, edisi 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah di Rabu ini. Salam Aidil Adha untuk anda semua yang sedang dengarkan kami. Ya, kalau di Terengganu FM malam ni ada bersama-sama dengan saya, nama saya Hal, dan saya akan bersama-sama dengan dua lagi rakan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga di Pahang FM. Malam ni hari Rabu, macam biasa kita bersama-sama dalam rancangan yang menggabungkan tiga stesen RTM di Pantai Timur ni. Rancangan ni diberi nama Cerita Pantai Timur. Nak tersyasyur lagi sebut nama rancangan lama ya, Cerita Pantai Timur. Jadi kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Kita tengok siapa yang ada kat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, ha.
0: Selamat Hari Raya, Zidi.
1: Ya.
0: Oh, hari ni Azini. pergi melapar daging ya.
1: Hari ni pagi, pagi lagi turun. Tak lapar daging seekor lembu je.
0: Okey. Semua berjalan lancar eh.
1: Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Lembu pun bagi kerjasama yang baik.
0: Bagus. Tadi pun saya ada tengok dekat media sosial tadi, banyak jugalah video-video yang lembu terlepas. Lembu pergi segong orang.
1: Jangan.
0: Gitu kan.
1: Hati-hatilah.
0: Hati-hati ya. Okey. Di Kelantan kita bersama-sama dengan Zidi. Di Pahang kita nak bersama-sama dengan siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hal dengan Zidi?
1: Khabar baik, baik. Alhamdulillah.
0: Ya. Siapa?
2: Ben.
1: Ben.
2: Ya.
0: Ben yang mana Ben ya? Boleh selfie sikit lah.
1: Ben, hantar gambar Ben, please.
2: Jangan mengada ya. tapi hal kita nak ucap tahniah dululah pada Azidi kan.
0: Ya. Yeah. Oh ya, yeah, betul.
1: Alamak.
2: Tahniah hal minggu lepas tanda.
0: Tahniah. Ya.
2: Jadi hal dengan Azidi macam mana? Malam ni okey, segalanya baik ke?
0: Ada okay, yang baik apa? Alhamdulillah. Semuanya okey, tenang-tenang saja. Cuaca pun hari ni pun okey, tapi semalam malam raya semalam di Kuala Terengganu ni dia hujan lebat jugalah.
1: Sama juga. Kelantan pun sama juga.
0: Hujan rahmat malam raya kan.
1: Sejuk kan eh.
0: Tapi hari ni cuaca baik-baik je, tak ada masalah. Semua lancar aje.
1: Betul.
0: Okey. Zidi dengan suara saya okey? Ben dengan suara saya okey?
2: Yeah.
1: Okey. Cantik.
0: Cantik eh?
1: Jelas.
0: Okey. Tapi ada macam sikit lah. Macam ada dengar sikit.
1: Tapi
0: boleh dengar juga ni.
2: Boleh dengar dengan jelas.
0: Okey. Macam biasa kita nak mulakan dengan ID stesen masing-masing dulu.
1: Boleh.
0: Kita mulakan dengan ID stesen di Terengganu FM dulu. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey. ID stesen Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, Terengganu FM Mesir Ceria. Boleh telefon kami nanti 0962353330 dan juga 6238330. Kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Beres. Terengganu, kita ke Pahang pula. Silakan.
1: Baik, kita dengarkan di session Pahang FM Satu Pilihan.

0: Malaysia. Pahang FM. Baik, kepada pendengar di Pahang yang sertai kami di Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian di 514-0124 atau 514-0125 atau boleh hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448.
1: Okey, beres.
2: Sebelum
3: kita
2: tu,
3: Rif.
2: Hal, nak tanya, Rif ke mana, Rif?
0: Oh, Rif. Rif cuti raya ke lah?
2: Rif cuti. Rif sakan ya, Rif.
0: Bang, ganti saya boleh, bang? Boleh.
1: Bagus. Dia cuti-cuti pun dia jawab juga kita tanya dia.
0: Betul-betul. Dia jawab, betul.
2: Bagus.
1: Okey. Okey, kita ke Kelantan pula. Sila.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Yang nombor taliannya 0973-3858 dan juga 7488-6300 ataupun boleh WhatsApp juga ke 0149-740154. Okey.
1: Okey, beres. Semua dah bagi nombor. Nombor WhatsApp pun dah bagi. Tapi biasanya kalau dalam cerita Pantai Timur ni, setiap minggu kita ada satu perkataan yang dibekalkan oleh DBP kan?
0: Ya, betul.
1: Bahasa dan juga Pustaka. Tapi minggu ni,
0: tak ada.
1: Kita tak ada nak pasal perkataan tu. Sebabnya kita raya kan? Kita hari raya ni
2: kita sembang-sembang kan?
1: Kita nak sembang-sembang pasal hari raya, pasal menu-menu hari raya kan.
0: Berapa ekor lembu pun apa,
1: berapa ekor lembu. Biasanya kalau cakap pasal menu hari raya korban ni, menu dia berasaskan daging lah. Jadi kita nak tanya jugalah menu-menu yang mungkin dimasak oleh pendengar-pendengar kita bila dah dapat daging korban tu kan.
0: Betul.
1: Nanti boleh telefon nombor-nombor yang kami bagi tahu tadi tu. Tapi sebelum tu kita rehat dulu, ambil nafas dulu macam biasa.
0: Boleh,
1: ambil
0: nafas dulu Boleh. Kita dengar lagu dulu.
1: Boleh sikit ambil nafas. kita ke Kelantan dulu.
0: Boleh, no problem. Kita ambil mood raya dulu.
1: Ya.
0: Ni lagu Raya Kapong.
1: Raya Kapong
0: yang dinyanyikan oleh Mang Khan, Arif Kapila, Demanjo.
1: Okey.
0: Okey, jom kita dengar dulu.
1: Jom.

0: kita ni lagu raya kampung untuk perantau-perantau kita lah khususnya yang saya rasa mungkin ada dalam perjalanan lagi kot untuk raya kedua.
1: Betul.
2: Sebab pasal perantau ni juga perantau-perantau kita juga ni ada juga yang berkorban in bracket. Sebabnya ada yang kata sampai 12 jam baru separuh jalan tak sampai lagi.
3: Kalau kita ikutkan daripada awal 3 hari sebelum sambutan raya itu hari kan, orang kata lambakan kenderaan tu dah memang, orang kata Kepatan Timur ni memang penuh lah.
2: Itulah
3: pengorbanan juga sebenarnya,
0: pengorbanan
2: nak balik jumpa dengan saudara mara ibu ayah ni kan.
0: Walaupun cuti 3 hari tak apalah, yang penting balik.
2: yang penting sapa, betul. Panah tak panah pun, suhu berapa sekalipun sapa, insyaAllah. Sampai
0: Okay. Pada raya korban ni kan, dia boleh rasa aura dia tu balik kampung dia buat korban. Dia berbeza lah.
3: Betul. Tapi saya nak tanya Azidi dengan hal kan, kalau suasana raya korban lah, kalau di Pahang ni mungkin tak semeriah sangat lah sebenarnya. Kalau hari fitri tu alhamdulillah meriah kan. Tapi dia fahamkan di belah Terengganu dan Kelantan suasana tu lebih meriah katanya. Betul
0: kan? Alhamdulillah setakat ni lah. Meriah-meriah sungguh.
2: Dia meriah tu, kita macam apa ni, kita pergi dekat apa ni, macam Zidi tadi dia pergi melapar kan. Gitulah.
0: Kita bukan royong sebenarnya.
2: Bukan royong hantu itu nak itu yang orang kata nampak kemeriahan dia.
0: Sebabnya ramai yang penganjur yang melaksanakan ibadah korban, dia bukan buat satu, dia bukan buat seekor lembu. Dia buat banyak-banyak terus. Jadi rasalah apa ni kemeriahan tu, semua orang kampung pakat keluar dan juga kawan member-member kawan semua sekali berkumpul untuk bergotong-royong sama-sama melapar lembu.
2: Itulah meriahnya. Orang kata suasana dia.
0: Kan.
2: Lepas tu lepas dah dapat daging apa semua tu, saya tengok juga lah story-story tadi kan. Apa ni, kawan-kawan kita ada yang singgang singgang daging. Ada yang buat gulai kawah. Itulah nampak semangat gotong royong kemudahan dia kat situ kan.
0: Yang habis hari pertama, hari kedua backwash pula. Sama pula untuk kemudian backwash pula. Gitulah.
2: Sebab itulah orang kata kalau sebelum-sebelum ni orang tanya kan, soalan-soalan yang sampai kat kita, bila lagi mudah nak cakap lepas gaya haji.
3: Tak tahu bila.
2: Lepas gaya haji. Gaya haji tahu bila, dah tahulah tu.
0: Dah jumpa apa satu kita
2: Okay. Baik, kita mulakan pusingan pertama kita. Untuk kita nak kongsikan kemeriahan Aidil Adha ni di tempat masing-masing berkenaan dengan menu mungkin. Boleh telefon ke Terengganu, Kelantan ataupun Pahang. Kita nak terima pemanggil di Terengganu dulu ni. Kita tengok
0: Baik.
2: Siapa ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kak Ayu.
4: Cik Hal.
2: Apa khabar orang Kuala Ibai?
4: Alhamdulillah sihat. Penat dah sikit hari ni.
0: Lapan lembu kat ke?
2: Mana?
4: Yelah, sebab hari ni tok tua, kakak ipar, abang ipar semua tu dia korban. Tok seekor lembu tu tok adik-beradik semua.
2: Dia
4: berpakat. Jadi mak saya lusa pula. Tapi hak mak ni dia hak kerajaan pilih asnah yang terpilih. Sebagai yang terpilih untuk berkorban lah tahun ni.
0: Alhamdulillah rezeki.
4: Rezeki dia orang untuk asnah-asnah ni lah. Tapi waktu lusa nasib baik dok kena seretok hari ni.
0: Jadi ada dok seretok kak.
4: Tegak kita hari ni.
2: Balik dah cari apa dah tu.
4: Tuan-tuan kata hari ni pun pada kata tolong tua pergi atau daging itu sini.

0: Lepas tu hari ni pun nak kata nak masuk bank tu dah lagi tok tua dulu buat sok tulang ini.
1: Oh, sok tulang dulu. Oh, jadi
0: sok tulang so, lepas tu selagi dia goreng masam manilah. Ha tu dia bagi kita lah untuk nas tu ni.
1: Oh. Oh, dia goreng dah. Dia goreng siap-siap dah.
0: Oh, dia goreng hot tu dia goreng sikit je yang daging mentah tu ada lah. Tapi hot ni memang digoreng untuk makan rasa, ambil rasa kan. Jadi hot sok tulang tu memang suku dah dia buat tadi untuk makan beranak ni. Tapi kredit lah anak darang berorang tu tukar gahar pun lembu tu.
2: Oh, okey. Okay.
0: Orang okay. Tambuh tu dia kena buat tu.
1: Eh, apa pula tambuh?
0: Tamu buat kerja tu. Dua orang. Lelaki dua orang tu dia buat lah. Kata tu lah, ini memang luar biasa kastang body ni.
1: Bagus lah juga dia. Senang lah nanti kalau ada apa-apa, bahagian perut tu dia dulu.
0: Dia tu orang kata. Lepas tu kata hari ni sebahagian lah. Tapi kambing pun ada hari ni.
2: Kambing
0: saya yang berkorban kambing tu.
1: Okay.
0: Dia dapatlah merasa kambing tu. Tapi dah nak buat lagi. Memang sumpah lah tu. Tak apalah.
1: Nanti Peter mikirlah nak masuk ke apa nanti dah.
0: Tu kata esok pulak sebabuk pulak esok komuniti sini.
1: Esok ada lagi. Lusa ada lagi.
0: Hak ni komuniti Kapu Kolibar di sini esok. Jadi kita ni sebagai tukang ngukah lah. Maknanya komuniti akan turun padang untuk bantu. Yang bahagian ngedong-ngedong gantung orang ni. Bahagian lapor bahagian. Packing siap-siap.
1: Baik-baik. Kerjasama bagus.
2: Bagus juga tak
0: payah.
1: Inilah orang kata kemerihan dia tu.
0: Betul. Lepas tu kalau makan tu pun dinasihatkan jugalah. Makan-makan juga. Kesihatan pun kena jaga juga.
1: Betul. Okey, baik.
2: Dia jaga-jagalah eh.
3: Kayu, dah kira sepuluh bawa lah ke sini.
0: InsyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilah untuk ketiga-tiga stesen kita di DJ di Konti Pahang, Kelantan dan juga Terengganu.
1: Baik, kembali. Terima kasih, Yu.
0: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Okey, kita terima panggilan dari Pahang eh.
1: Boleh?
2: Okey, okey.
3: Baik, assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum.
3: You, siapa tu?
2: Moju tu.
4: Ini siapa lagi? Ya.
3: Moju.
2: Moju.
3: Moju kan ni?
4: Ya,
3: Moju. Agak ni hari ni hari raya Moju. Bukan lain, suara sedap sangat malam ni suaranya.
4: Oh, sedap lah suara. Sebabnya
3: makan daging.
4: Banyak makan daging.
2: Oh, patutlah sedap.
3: Moju, malam ni kita dah kerja. Moju, malam ni ya, malam ni ada hal dengan Azidi malam ni.
2: Ya, Moju.
3: Kau pun nak minta kongsi sikit lah pasal menu raya. Macam Moju benda buatnya.
4: Kau ni tak ada benda. Kau buat lemang je 4 kilo.
2: Lemang juga. Sempat lagi tu.
4: Lemang, lepas tu buat rendang.
2: Sedap-sedap.
4: Kata tupat, tupat palas ada sikit anak bawa.
3: Lagi benda lagi.
4: Itu je lah. Banyaklah banyak orang. Sebabnya orang sibuk nak berkorban.
2: Ya, faham.
3: Itu pun dah cukup dah tu.
4: Orang makan sangat.
3: Ya, betul. Ramai ke rumah hari ni?
4: Ini adalah anak cucu. Lepas tu ayah seorang lagi tak balik.
2: Kerja dah. Oh, Nazil lah.
3: Yelah, tak apa.
4: Yelah, ayah ada.
3: Tak apa lah, yang penting sempat juga balik ya.
4: Ya, mana yang balik-balik. Dia balik raya yang ketiga.
3: Oh, raya ketiga.
1: Oh, yang ketiga balik.
3: Tak apalah, bergilik-gilik lah ya balik ya.
4: Itulah, nak buat macam mana. Dia sebabnya cawangan, dia kata orang ni berbeza-beza.
3: Betul.
4: Orang ni cuti, orang ni jauh.
3: Ya, jangan banyak cawangan sudah, Mokju ya.
4: Mokju tak ada cawangan. Satu je cawangannya. Duduk di Bukit Damoh.
3: Itulah, cawangan kekal dah tu.
1: Kekal-kekal.
4: Ya, kekal lah. Sampai hayat-hayat agak sini lah tu.
1: Amin.
2: Amin.
4: Dah tak balik lah. Tak cuti.
1: Hai, saya kalau nak balik sekali perih je. Siapa lah dekat pun.
2: Dekat je.
4: Saja je lah.
1: Ya.
4: Lagilah peluang orang lain. Orang yang jauh-jauh.
1: Ya.
2: Itulah.
3: Orang dekat-dekat lah.
4: Zidi pun sekali perih
2: je. Sama je. Sekali perih. Pagi rumah sendiri. Petang rumah mertua. Malam kerja.
1: Zidi sekali start je. Dah perih. Sampai dah.
2: Sekali perih je.
4: Kalau Adidi, Adidi.
2: Ha? Siapa? Adidi. Azad saya. Ha, saya dah letu.
3: Dekat letu.
2: Dekat dengan Maju.
3: Dekat je lah Maju.
2: Ah, dekat je Maju. Rumahnya.
3: Hai, pun dekat. Sebelah je ATM tu.
2: Yo. Jalan kaki je.
4: Duduk je. Sambung terus.
3: Tak boleh lah Maju.
2: Kesian lah. Lain tak ada kerja. Aduh.
4: Yelah. Ya, okay. Maknanya kalau dekat tu duduk rumah kaki tangan lah tu.
1: Oh, rumah kaki tangan RPM. Maksudnya dekat lah. Kalau nak balik tu senang, apa ni, mudah lah nak balik.
3: Tak jauh lah.
4: Tak jauh. Dekat situ.
2: Ya, daerah sama-sama je.
3: Mojo hai ni, dia walaupun rumah dekat, dia sebelum balik tu banyak persinggahan dia.
1: Lama juga sampai rumah.
3: Dia ke kafe dulu lah, dia ke sana sini lah, baru sampai ke rumah.
1: Kita healing-healing dulu.
4: Banyak persinggahan dia. Lama
3: sikit. Azidi tak boleh. Azidi kena tengok. Azidi kena tengok balik Maju.
2: Tengok balik
4: banyak tinggal tu.
2: Saya lesen saya dekat rumah.
1: Oh, lesen kat rumah
2: balik.
1: Oh, saya lesen besar.
3: Tak balik habis lah. Baik Maju.
4: Biasalah.
3: Terima kasih banyak Maju.
4: Okeylah. Selamat hari raya Aidi Adha buat tiga orang DJ yang handsome-handsome belaka band tu handsome.
3: Oh, memang. Saya dah. Itu lagi handsome Ojo dengan Zidi tu. Bapak handsome.
2: Ambil.
4: Help pun handsome. Zidi pun handsome.
2: Ya.
4: Semua handsome. Tiga-tiga kumpulan tu semua handsome.
3: Terima kasih Ojo.
2: Daging tadi ada lebih, nanti saya hantarkan Ojo eh.
3: Baik Ojo. Terima kasih banyak-banyak Ojo. Selamat hari raya.
2: Semayang Maju.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu
3: Maju tadi.
2: Maju. Kita ke Kelantan pula eh.
1: Ya.
2: Yeah. Okey. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
5: Kak
2: Amah
5: Tege ni.
2: Kak Amah Tege. Okey, orang Tege. Hari ni Kak Amah, hari ni ada orang Tege ke?
5: Tak ada bear tahun ni.
2: Oh, tak ada bear. Tapi hari ni rasalah kemeriahan dia tu.
5: Rasalah kemeriahannya. Buka ada hak balik ya, sepupu sepapak balik lah kiranya.
2: Oh,
5: rumah.
2: Lepas tu ada hak menu-menu ke apa makan-makan?
5: Menu kat kita Kelantan ni, kat ketupat palah lah.
2: Oh, tupat palah.
3: Oh,
2: tak lagi tak apa lah. Nasi palah. Okay. Okay. Jadi dah tu dua menu pun okey dah.
1: Okey dah, baik.
5: Dua menu berat buat tu nasi putih biasa lah ke. Kuih biasa ada kuih raya tak seperti yang kuih raya Adi Fitri tu. Raya ni moga kita raya haji ni raya korban kita kata kan. Aku rela sikit.
2: Okey, kuih raya tak apa lah dok pun. Asalkan daging ada, eh.
5: Daging ada. Tapi tak semacam banyak-banyak sangat daging.
2: Dah ada daging tinggi.
5: Daging. Kalau daging kita beli kat pasar ni, tidaklah orang kata fresh sangat. Macam kali berbeza daging, orang kata daging apa ni, musik gotu lah, orang kata fresh lagi lah. Banyak daging tinggi. Ini kata air liman dengan halia dah tak ni.
2: Oh, bilah-bilah.
5: Bilah.
2: Nak bilah tu, lemuk-lemuk kapur semua.
5: Okey. Ada kita pok sendiri je salah. Semualah DJ kita sama raya lah. Maaf saya batin. Semoga siap-siap selalu.
2: InsyaAllah.
3: Terima
2: kasih ya.
5: Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Okey. Gitulah menunya.
1: Sedap tu.
2: Tu pak palah dengan nasi daging cukup ah.
1: Nasi daging pun ada juga orang buat apa ni, gula daging tau.
2: Ada
1: biasa ya, biasa ya, ada ya. Biasa kalau kat Terengganu ni sinonim dia ikan air, ikan tongkol lah. Daging pun ada juga.
2: Oh, daging ada, air ada ni. Dan telur pun ada.
1: Telur ada.
3: Oh, ayam ada juga
2: Ada.
3: Oh, ada.
2: Ayam, ikan, telur.
1: Telur. Oh, telur sedap tu.
3: Telur sebiji.
2: Telur sebiji.
3: Telur sedap.
2: Tapi ada setengah nasi daging tu dia campur dengan apa ni, krisik eh. Kalau krisik manis.
1: Itu sedap. Itu belah-belah Kelantan. Macam mana dia campur krisik apa tu?
2: Dia campur nyok goreng.
1: Nyok goreng dalam apa? Kuah.
2: Dalam nasi dagang. Dia tabur atas tu. Jadi sedap kok.
1: Oh. Tak cuba pula gitu. Oh,
2: ada. Campur dengan nyok goreng ataupun gitulah. Nyok goreng dah sedap selalunya.
1: Oh, biasa nasi dagang kuah dia tu hok pekat tu. Ha, tu biasa cuba
2: pula. Tu sedap kok.
1: Sedap.
3: Lapolah
1: pula kalau itulah. Padu ni meminta dah ni.
3: Meminta-minta jangan mendekat-dekat. Okey, nak kongsi jugalah hal dengan Azidi kat sana. Kalau di Pahang ni kan, sebenarnya kalau ikutkan, kalau hari raya ni menu kita sama je sebenarnya. Batu Timur ni
2: betul-betul
3: mana negeri pun. Tapi itulah, kalau macam di Pahang ni special sikit, mungkin memandangkan Aidil Adha, opo daging.
1: Apa?
2: Opo daging. Opo daging tu macam mana tu?
3: Dia macam rendang tapi dia daging dia kasar-kasar sikit lah. Tapi selalunya opo daging ni buat di, kalau di Pekan tu senang lah nak cari kan opo daging. Tapi daging ni lembut lah. Tapi memang sedap lah. Dia macam rendang tapi memang sedap.
2: Susah tak nak masak dia tu?
3: Saya tak pastilah masak dia. Rasa-rasa kalau macam pressure cooker tu cepat lah kot, senang lah kot masak
1: dia
3: kan.
1: Dia daging popo ni dia gelap-gelap gitu, dia hitam.
3: Ya, daging ni gelap.
1: Gelap.
3: Daging dia punya rencah tu kan, gelap.
1: Sebab apa? Sebab popo ni dia sinonim dengan hitam gelap-gelap lah.
3: Ya. Opor daging
1: okay.
3: Kan
1: Opor daging.
3: Opor. Tapi memang sedap. Kalau Azidi dengan Hal datang ke sini, nanti insyaAllah saya boleh bawa ke Pekan kita.
2: Jom. Dia selalu ada ke? Bukan dia bukan
3: selalu ada
2: saja.
3: Selalu ada.
2: Bukan pemesin lah. Okey. Kita cuba cari nanti lah.
1: Boleh.
3: Kena datang Pahang je lah. Pahang je lah ada.
2: Boleh.
3: Tempat lain tak ada.
1: Tak ada. Tapi biasa kalau daging popo tu, apa ni, menu sampingan lain tu ada lah kan?
3: Ada. Satu lagi kalau macam kenduri kahwin, ada lah opo daging ni.
2: Gitu.
3: Menu tradisi lah kalau
1: dia
3: Pahang.
1: Dia memang kena guna daging je lah.
3: Ya, guna daging je. Buat kuah dia pekat kan.
1: Okey. Baik.
2: Lama dah tak pergi Pahang ni untuk kenduri kahwin. Lama dah tak pergi.
3: Itulah. Minggu lepas ke KL.
2: Itulah.
3: Bagi lagi.
2: Singgah je kat Pahang. Singgah juga.
1: Singgah je. Tapi kenduri tak ada.
2: Kenduri tak ada.
3: Sebab kita tak dengar suara dia minggu lepas kan.
2: Yelah.
1: Okay. Kita nak ke lagu yang berikutnya pula. Kita ke lagu di negeri Pahang pula.
3: Okay, boleh.
1: Sila. Lagu apa tu?
3: Kita nak dengar lagu Tok Dapat Balik Beraya.
1: Alah.
3: Semantan dan rakan-rakan ya.
1: Okay.
2: Okay, boleh.
1: Moh.

0: Baik, sabar itu tadi je. Sabar je lah katanya.
1: Sabar je lah.
0: Nyanyi anak semantan.
2: Sedih lagu dia eh.
0: Sedih lagunya.
2: Tak balik raya.
1: Dia dah dapat balik raya haji. Raya haji kecil baru ni dia balik.
0: Bajet tak cukup.
1: Bajet dah cukup.
2: Habis banyak dah ni.
1: kalau raya Aidilfitri baru ni dia balik, raya haji dia balik. Gitulah biasanya kan.
0: Ya, betul lah.
1: Tapi kebanyakannya raya Aidilfitri balik, raya haji pun balik.
0: Itu yang seronok
1: itu
0: tu.
1: Itu seronok, meriah kan. Okey. Sedap tak sedap kita dah pukul 9.43 dah kita ni.
2: Oh, cepatnya.
0: Sekejap ya.
2: Kita pasal raya je ni.
1: Kita nak masuk ke pusingan kedua dah kita ni. Okey. Sebenarnya kalau apa ni sebut pasal daging korban kan. Daging tu memanglah macam-macam yang kita boleh masak. Daging masak merah, daging masak itu, daging masak ini kan. Sebenarnya selain daripada daging pun anggota-anggota lain pun macam yang Ayu kongsikan tadi, yang perut tu. Perut tu pun banyak juga menu-menu yang boleh dibuat kan.
2: Betul betul.
1: Saya kena tanya Aziz dengan Ben lah. Sebabnya saya ni daripada kecil saya tak makan daging.
2: Tak makan.
0: Bukan karnivore.
1: Jadi saya kena banyak bertanya kepada Ben dan juga Azidi lah.
0: Yang Azidi tu lah.
1: Yang lagi mahir. Yang lagi mahir tentang apa ni? Dunia daging ni.
2: Cerita pasal perut tadi baru saya cuci perut tadi.
1: Macam mana tu?
2: Cuci perut lembu ni dia kata, boleh katakan apa agak rumit sikit lah. Kalau dia tak pandai susah juga nak cuci, nak makan tu sedap. Tapi nak cuci dia tu hanya Tuhan yang tahu. Jadi cara cuci dia tu macam-macam cara sebenarnya. Ada kata rendamkan perut tu dalam kapur supaya dia dapat kikiskan kotoran-kotoran tu lah. Tapi kalau dari segi masakan, kalau Kelantan ni dia famous dengan puk ayase.
1: Puk bola ayase. Air asam tu yang kena main peranan tu.
2: Dia rasa macam masakan yang sedap tu. Sedap dia tu. Tapi benda tu kalau makan terlalu banyak bahaya juga untuk badan kita. Kalau makan berpada-pada tak ada masalah.
1: Biasanya saya bercakap pun melalui apa ni pemerhatian saya je lah kan. Tengok orang cuci-cuci tu. Saya pernah tengok orang cuci pakai berus-berus, pakai kapur-kapur apa semua tu.
2: Macam-macam cara kan.
1: Bagi bersih apa semua kan. Lepas tu
0: mati je lah.
1: Lepas tu kalau time perut tu dah bersih, dah siap apa semua, siap sekali dengan air asam tu. Pakai kumung Melaka.
2: Betul. Cuci tak ada orang masuk dekat abang. Aduh, makanan sedap.
1: Makanan sedap.
0: Memang dia tau.
1: Sebut pasal air asam tu, kita boleh bayangkan lah sedap dia tu.
2: Sedap air asam. Dan juga boleh buat perut bakar. Sedap. Dia rasa manis-manis tu.
1: Jadi kita nak tanya pendengar kita pula ni. Ke Terengganu lagi ni. Pemanggil ke yang seterusnya. Assalamualaikum. Terputus tak apa.
2: Putus.
1: Kita ke mana yang ada? Kelantan ada?
2: Kelantan ada.
1: Okey, silakan.
2: Okey, halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Ya, Fosul Lee.
3: Allah, assalamualaikum Adidi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanu siapa tu kanu tu?
1: Saya Han malam ni, Pak Su.
3: Ben. Pahan siapa Pahan?
2: Ben.
3: Ben, sama era dia
2: lah. Kembali. Okey, baik. Pasal Lee, hari ni cerita pasal bewah ni. Pasal bewah pula. Nampak pasal korban ke bewah? Bewah pula.
1: Bewah esok?
3: Ya. Kalau daging tu, apa ni macam daging-daging pohon tu, sama lah orang nak tolong apa ni, nak tolong-tolong si ya tu. Buk tu, orang apa ni, orang panggil, macam buk tu banyak orang tak stay lah. Tak tahulah dalam. Jadi, orang ni maknanya nak tolong pergi buat tu, jadi kurang lah dalam benda-benda. Dari tekor lembu tu, perut lah orang tak si nak pun nak, orang tak si nak. Tak si buat lah. Perut
1: mudah
3: tu sedap lah,
1: wak yasir
3: tu.
1: Perut
2: mudah. Sedap gaya mulut pula, Pak Sulu.
3: Allah, Tuhan. Orang muda ni tak apalah, perut muda tu dia tak ada gaya mulut lagi. Macam orang Pak Sulu ni tak ada gaya tak apa comel. Tidak berbocor-bocor.
2: Kolesterol tinggi berjaga-jaga lah Pasili Pasili buat ke background ini?
3: Duk
2: Okey, tak apalah. Baik-baik. Terima kasih, Pak Seli.
3: Okay, selamat raya. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Seli dari Bacok.
0: Yeah. Dari Bacok. Jadi, saya nak tanya sikit jadi pasal perut tadi jadi kan. Saya tak pernah makan perut tu kan.
2: Okay.
0: Dia kalau contohlah, kalau orang tu jual kat kedai, maksudnya sebab tadi dia orang cerita, pendengar-pendengar dia cerita, kerja tu memang rumit lah, tak ada orang nak buat kan.
2: Betul-betul.
0: Maksudnya kalau jual benda tu, kalau kat kedai memang mahal ke macam mana? Kalau perut dengan asam, asam tu.
2: Kebanyakan dia mahal. Kalau contohlah kita nak nak order perut, kebanyakannya dia akan campur dengan perut yang perut tual, perut apa ni, perut
1: apa?
2: Alah, perut yang biasa punya tu. Yang bukan perut bulat tu. Perut apa panggil? Lupa dah. Okey, jadi kalau dia perut muda tu yang perut bulat tu. Kalau kita order perut bulat saja, dia akan menjadi, dia akan cas sikit. Cas mahal sikit.
1: Maksudnya dia campur dengan perut yang apa ni, yang ada yang ada macam berbulu-bulu tu.
2: Betul, perut tuala.
1: Perut tuala, betul.
0: Tuala
2: good morning. Selalu kalau perut biasa, dia akan harga biasa je lah. Tapi kalau perut muda, perut bulat tu, kalau kita order order dia saja ataupun kita tak sibuk perut bulat tu, kita nak perut bulat saja, perut bulat saja, dia akan dia akan cas sikit lah. Sebab kerumitan dia tu nak bersihkan.
1: Bagai payuh ke?
2: Bagai payuh nak cuci.
0: Bagai rare. Jadi patutlah harga dia mahal ni kan.
2: Ya, mahal sikit lah. Berbeza.
1: Ni dekat TikTok ni ada juga yang kata perut tu buat sate sedap.
2: Boleh.
1: Buat sate.
2: Sate pun boleh. Perut lembu.
1: Perut lembu. Okey, tapi saya ada juga berdasarkan pemerhatian jelah saya ni kan. Saya tertengok lah apa ni, kalau orang pergi Rebang tu, dia siap bawa balik apa ni, kaki.
2: Oh, kaki.
1: Dia layu kuku-kuku dia tu. Kuku dia tu pun boleh makan eh?
2: Boleh. Kuku pun
0: buat apa nama dia, lupa dah.
1: Ada, maksudnya dia buang lah yang keras-keras tu, dia buang lah apa ni, macam
2: dibakar.
1: Dibakar dulu tu, lepas tu maksudnya kuku tu pun dia boleh boleh jadikan menu juga.
2: Dia macam tu lah, rapuh lah, jutlah.
1: Macam boleh kunyah lah
0: dalam tu kan.
2: Ya.
1: Kalau yang lembut, kalau yang masih lagi berpagar penuh tu, boleh lah kunyah-kunyah kan.
2: Kalau tak ada pagar tak payahlah.
1: Sebab benda tu dia pun macam apa, leik-leik juga.
2: Kalau mengharapkan
1: kenyal-kenyal.
2: Mengharapkan gigi yang palsu susah juga.
1: Kalau nak juga kena tumbuk dulu.
2: Beracu dulu.
0: Oh ni ada yang cakap apa ni, kalau kaki yang saya cakap rojak katih.
2: Rojak katih.
0: Rojak katih katanya.
2: Kita faham sebut rojak katih.
0: Sini pun sama saya sebut benda yang sama.
1: Jadi maksudnya daging, perut, apa ni, anggota kepala. Lain pun boleh juga. Kepala pun boleh juga kan.
2: Mata pun
1: ada juga. Mata pun ada juga.
2: Otak pun ambil yang baik kan.
0: Yelah, kan macam-macam. Makan sebaiknya.
2: Tulang je tak ada makan.
0: Tulang buat sup.
2: Tulang pun isi je lah, boleh makan tulang dah buat.
1: Bukan ke dalam tulang tu dia ada benda yang kita boleh seduk tu? Apa benda dia panggil?
2: Ada, lupa lah.
1: Dia panggil. Inilah kalau kena tanya yang lagi pakar tentang daging lah.
2: Betul. Kita kena tanya lah tu.
1: Ya.
0: Kita tak boleh tanya ha Zidi. Dia tak makan daging.
1: Saya berdasarkan pemerhatian saja.
0: Pemerhati je dia.
1: Cuma saya tahulah kalau dalam lubang tu dia boleh ada benda yang kita boleh seduk, lemak ke apa. Gearbox ke apa tu?
0: Gearbox. Dalam tu dia macam ada, apa orang kata, nak kata lemak bukan, mungkin nak, tak tahulah, mungkin isi ke
2: isi tulang kot.
0: Isi tulang lembut kan. Mungkin yang tu lah, bila orang seduk tersedap tu.
1: Cuma kalau kita tengok orang seduk sedap nikmatnya dia seduk ya.
2: Nikmat dia seduk.
0: Kita jadi pening.
1: Pening Okey, ada pemanggil ke dekat dengan masing-masing?
0: Pahang ada.
1: Okey, silakan.
0: Silakan Pahang Okey, assalamualaikum.
2: Putus pula. Tak apa. Mungkin malu kot segan-segan tu.
0: Segan ni ujung-ujung dah.
2: Okey. Sudah tu. Bagi tiga pasal lagu lah.
1: Pasal lagu
2: Boleh.
1: Ini lagu ni sebenarnya dia seakan lagu raya. Lagu ni lagu lama lah. Lagu tahun 1980. Ini untuk anak-anak rantau yang bila musim raya dia balik ke kampung halaman.
2: Okey.
1: Tapi saya tak pasti ni lagu raya ke bukan. Cuba kita dengar sama-sama Baik. Okey, okay, jom.

0: Okey, Allahyarhamsuririman Haji Arsyad, kau akan kembali. Lirik dia tu seakan-akan memanggil perantau-perantau balik ke desa lah.
1: Saya suka lagu ni, Hal.
0: Sedap kan?
1: Ini, kalau saya lah, lagu ni membesar lah. Saya membesar dengan lagu
0: ni.
1: Allahyarham Suliman ni memang lagu dia, orang kata, dia tak pernah jemu lah kita dengan macam Allahyarham Nasib Ramli kan?
2: Ya, betul.
1: Kita tak pernah jemu dengan lagu ni.
0: Menusuk. Menusuk.
2: Betul. Saya pun setiap kali konti saya mesti siar lah satu lagu dia.
1: Dia sebenarnya di DJ sama kita ni, jangan tak kata tau. Kita dengar kawan-kawan kita konti. Hal konti saya dengar. Hazidi konti saya dengar.
2: Alamak. Ada pemantau.
1: Kawan-kawan kita. Kita support.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, man.
0: DJ Bang Konti pun kita dengar juga.
2: Kita cari.
0: Kita selalu kacau dia. kita dah pukul 9.57 minit malam sekarang ni. Nak ujung-ujung dah kita ni. Ada lagi ke WhatsApp yang masih lagi berbaki?
1: Pahang tak ada.
0: Pahang tak ada. Kita nak tengok kat Terengganu ada ke tidak ni. Okey, kita ada pasal tadi kaki lembu tu, buat gojak katih. Betul, gojak katih.
1: Gojak katih kan nama dia.
2: Gojak katih.
1: Sedap jadi.
0: Sedap eh?
2: Ya ke?
1: Dia macam air asam juga. Dia punya tuahan untuk tu. Tapi rumit sikit sebab kena bakar, lepas tu nak kena potong pula.
0: Itulah.
2: Okey.
0: Dia rumit juga tu, tapi lagi rumit perut saya rasa.
2: Benda rumit itulah sedap kan?
1: Benda rumit ke sedap? Betul.
0: Itu kalau jual pun mahal tu. Lagi cas lebih tu. Dan jarang-jarang sebenarnya kita
2: susah
0: dengan menu ada jual rojak katih kan?
2: Betul-betul susah cari.
1: Bulan puasa mudah kalau nak cari rasanya.
0: Bulan puasa.
1: Tak tahulah.
0: Ini ada yang kata perut lembu buat macam rojak katih lebih sedap dari katih lagi.
2: Katih lagi.
0: Maksudnya kita tukar apa ni?
1: Kaki tu
0: dengan perut.
1: Perut. Sebab air asam tu main peranan tu kan?
0: Betul. Okey. Telah dia habis dah kiriman WhatsApp yang ada dekat Terengganu FM.
2: Okey, kita ada lah. Kelantan pun tak ada juga ni.
0: Ada juga eh.
2: Ada. Okay.
0: Apa yang menarik dekat negeri masing-masing selepas ini di Pahang?
1: Pahang kita selepas ini marathon hit sehingga jam 11 malam.
0: Okey.
1: So tak ada lah, hiburan jelah kita untuk malam ini. Kalau di Terengganu?
0: Di Terengganu lepas ni kita ada rancangan Tune and Roll. Dan sebenarnya rancangan-rancangan Aidil Adha akan dapat didengar oleh pendengar-pendengar kita sampai ke hari esok ni, 28 Mei ni. Banyak rancangan-rancangan menarik. Jadi kalau nak tahu, anda boleh ke page kami lah dekat Facebook rasmi Terengganu FM.
2: Alright.
0: Kelantan macam mana?
2: Kelantan sama juga, kita pasang lagu raya je malam ni. Malam ni. Sambil-sambil tengok ucapan, ada lagi ucapan, silakan boleh je hantar kepada saya.
0: Ada bawa perut ke? Tak ada. Tak
2: bawa perut. Dia bawa oleh konti lah. Kalau bawa perut sendiri ada.
0: Bawa perut sendiri adalah. Mana tahu pada tadi pergi Melabah tadi ada bawa daging goreng kunyit ke kan? Daging singgang ke?
2: Aduh, tak sempat nak masuk lagi tadi.
0: Okey. Jadi sehari dua ni banyaklah menu-menu yang berasaskan daging ya.
2: Betul.
1: Hari-harilah makan daging kan.
0: Betullah. Ya. Selamat menikmatilah ya.
2: Ya,
0: saya melihat-lihat sajalah.
2: Saya telah makan untuk Han.
0: Bagus. Jadi terima kasih untuk Ben dan juga Zidi.
1: Sama-sama.
0: Bersama-sama untuk Tiara Mesra untuk minggu ini. InsyaAllah ada masa, ada peluang. Lain kali kita akan bersama-sama lagi di udara ya.
2: Boleh.
0: Menerusi ruangan inilah. Ruangan yang dipanggil Cerita Pantai Timur. Jadi jaga diri baik-baik. Selamat makan daging. Jangan makan banyak-banyak sangat, nanti pening. Kepala hanyut seminggu.
2: Ya, hati-hati.
1: Baik.
2: Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya semua. Juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, alhamdulillah, selamat malam ini ucapkan untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi bersiaran bersama-sama dengan kami. Dan juga insyaAllah untuk jam yang kedua ni, Auni akan temani anda dengan senarai lagu Inggeris, okey? Dan juga istimewa pada malam ini, hari ini kita nak layan senarai lagu mellow, lagu-lagu yang bertempo rendah. Dan juga kita ada macam-macam, insyaAllah macam-macam lagu yang Auni akan bawakan untuk anda, untuk hiburan anda semua sambil santai-santai dengarkan Terengganu FM, mesra ceria. Baiklah, ini merupakan lagu yang pertama, lagu pembuka tirai kita pada malam ini. Jadi santai saja dengarkan kami bersama-sama dengan Auni. Tune and roll, our music, your melody, Terengganu FM.

Love in the Dark, lagu daripada Adele untuk anda semua pada malam ini, okay? Sedikitlah tentang sebuah lagu yang penuh emosi yang dibawakan untuk anda ni. Ini merupakan satu-satunya lagu dari track dalam album 25 yang menggunakan susunan muzik bertali dan juga tiada instrumen lain yang digunakan untuk menghasilkan lagu ini. Dan Adele tulis lagu ni bersama-sama dengan Samuel Dixon, iaitu seorang pemuzik dan juga penulis lagu dari Australia yang juga pernah bermain bass dalam band Adele semasa promosi dan juga jelajah album 21. Berbeza sikitlah daripada kebanyakan lagu dalam album 21 ni. Ini lagu yang mengisahkan tentang perpisahan penuh luka, Love in the Dark, yang menunjukkan sisi berbeza. Kali ni bukan Adele yang merupakan pihak yang ditinggalkan, tetapi dialah yang membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan. Kan, kalau kita dengar baik-baik lirik dia tu, mungkin ada yang tertanya, adakah lelaki yang Adele tinggalkan dalam lagu ni merupakan bekas kekasihnya dari 21? Apapun, Adele sendiri pernah menyebut bahawa dalam lagu ni, dia hanya being cruel to be kind, atau dalam kata lain, dia menyakiti seseorang demi kebaikan bersama.

Sampai di sini saja pertemuan kita untuk rancangan Tune and Roll Our Music Your Melody. Jangan lupa untuk jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa, ya. Sebab apa? When we love ourselves, everyone around us will truly love you too. Kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Assalamualaikum. Selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejeria. Hari ini 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Rabu ini. Apa khabar semua? Ada yang sambut ulang tahun ke hari ini? Hari jadi hari ini. Semoga panjang umur, murah rezeki. Lepas tu, yang paling penting sekali, apa yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, ya. Kalau kita rasa macam bahagia walaupun macam-macam dugaan dan juga rintangan yang datang dan juga mari dalam kehidupan kita, tapi kita boleh hadapi dengan tenang je sebab dia rasa bahagia tu, ha, marilah macam berapa banyak sekalipun dugaan dan juga rintangan, ha, bukan kita minta, tapi kalau datang kita boleh hadap dengan tenang lah, kan. Okey, boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan salam Aidil Adha anda. Tapi kalau anda semua yang dah pun buat ucapan salam Aidil Adha semalam tu, bagi peluang kepada yang masih lagi belum buat ucapan lah, kan. Sebabnya semalam anda dah masuk lain, dah buat ucapan salam Aidil Adha. Ada lagi yang tak sempat nak ucapkan salam Aidil Adha ni, hari-hari korban ni, kan. Dipersilakan telefon nombor yang dah pun hal kongsikan tadi. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Yeah, hello.
1: Selamat malam, abang.
0: Selamat malam. Malam ni awak nak buat ucapan salam air raya untuk siapa? Macam semalam ke? Macam semalam, relax dulu. Hello, selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Zul.
2: Ya, apa hal?
0: Habak baik, Zul.
2: Ya, macam mana raya haji di Terengganu?
0: Raya haji okey je, baik je.
2: Korban banyak?
0: Korban banyak juga.
2: Alhamdulillah.
0: Oranglah banyak.
2: Ada buat hal-hal ke pitulung tolong kot.
0: Pergi tengok-tengok gitu, ambil suasana.
2: Okey, alhamdulillah.
0: Okey,
2: saya teruskan ucapan.
0: Silakan, Zul, untuk 5 orang dalam ingatan.
2: Okey, terima kasih, Hal. Okey, ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zainal Batin, pada Abang Amir Harun, Kak Zapaka, Pak Zali Kertih, pada Tengku Novela Kristina, dan terakhir sekali buat semua peringat-peringat dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zainal Batin. Buat DJ kita, Bahrum Rahim ataupun DJ Hal, selamat jalankan tugas dan berakhir tugas tepat pukul 12 tengah malam nanti. Kembali pada Hal di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Lagi, siapa lagi nak telefon 0962353330 dan juga 6238330. Yang tak sempat lagi lah buat ucapan salam Aidil Adha, mageng semalam. Kalau dah sempat tu, relax dulu, rehat dulu, ya. Kita layan lagu dulu. Ini lagu sempat daripada Kak Mish, Misha Omar. Lagu ni keluar pada tahun 2002 dengan tajuk dia adalah Bunga-Bunga Cinta. Siapa tahu di Aidil Adha ini berputiknya bunga-bunga cinta. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Itu lagu Ace of Base dengan Living in Danger. 11.41 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kita nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi ni. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Kimi ni. Salam Aidil Adha untuk isteri, untuk Cik Mi, Dengkida, Kak Zuraida, Kak Ma, Parker, Kak Putri Kaima, serta Kak Noor Dungun dan juga semualah yang kenal dengan Kimi dengan ucapan ampun maaf dipinta salah dan silap. Terima kasih Syam di Pulau Gading. Syam ada sokmo. Dia kata selamat raya Aidil Adha untuk Cik Mi yang sentiasa ada, Z sayang mani, Kimi Tu Rakit, Abang Faldi rindu selalu, Z dan juga Mas 14 dan juga Mak Ngah Binjai. Terima kasih Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Terlebih dahulu Al-Fatihah untuk sahabatku yang dihormati dunia dan juga akhirat, Bad Omara yang telah kembali ke rahmatullah semalam. Semoga ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Juga untuk Abang Fadil rindu selalu, Kimi dan juga isteri, Syam, ada Sokmo, Kimi, Z dan juga Mas 14. Semoga berbahagia selalu di malam ini. Okey, lagi kiriman yang kita terima daripada siapa ni? Kita terima panggilan pula. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Kak Ma.
1: Ya, selamat malam juga ha. Selamat hari raya ha.
0: Selamat hari raya. Dalam ingatan Kak Ma, siapa agaknya? 5 orang.
1: Pertama, abang yang berada di Kelantan, selamat hari raya. Kakak berada di Besu, adik berada di Siu, Kimi berterakit, Kak Noor Dungun dan Kak Nik Sukmama. Dan semua-semua selamat malam dan selamat hari raya Haji Adha belaka. Okay. Balik hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ma. Jumpa lagi.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. 0962353330 dan juga 6238330 yang tak sempat lagi masuk line semalam. Malam ni baru rasa macam berkesempatan nak masuk line ni. Atau tekanlah nombor yang Hal bagi tahu tadi tu. Sampai pukul 12 malam nanti Hal akan, bukan pukul 12, 11.50 minit malam Hal akan terima panggilan anda semua ya. Okey, jom dengarkan lagu raya lagi.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Saya Salim Ikesa Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

0: Samson dengan kisah tak sempurna. Terima kasih untuk Rose Rindu dan juga Liana dari Dungun. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Sampai ke hujung tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. Hujung-hujung ini macam biasa. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati itu selalu baik. InsyaAllah hati baik orang senang orang sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita. Macam biasa orang nampak orang rasa, orang ada rasa insting itu. Undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat beristirahat semua. Yang nak tidur, selamat tidur. Selamat beradu.
1: Kemaman 90.7.
0: Kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersengkang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Bagi kita terus hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu, sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda, pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional geng burung hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12.5 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan, baru selesai melapah lembu semua tu siang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai, alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah, di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama, insyaAllah. Yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, insyaAllah. Mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwa karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Baik, ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hujung Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya, walaupun Hari Raya Aidiladha, yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 9:15 menit malam, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1:01 menit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah. Kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang je, baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi, tak apa. Setahun sekali je kita sambut, kan? Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum, apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor.
2: Ah, ya.
1: Ah, Syarifah ada ucapan gitu.
2: Ah, ucapan selamat hari haji.
1: Hmm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya yeah, ya yeah, sila.
2: Hello.
1: Ya yeah, ya yeah, sila. Hmm.
2: Ini pada kawan-kawan semua pada takzah di Kelantan.
1: Ya. Yeah.
2: Pada Indah di Bugis.
1: Hmm.
2: Pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru dan ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
2: Ya, yeah.
1: Hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nama nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Sama hari raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan. Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk
1: sama-sama. Baru dengar.
3: Sabar-sabar lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya, lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
3: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017 5339174. Oh. 017-533-9174.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
3: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia. Siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey. Oh, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM. Ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan bersama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, Assalamualaikum. Siapa saya nak cakap?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangah ni.
1: Oh, Mangah. Dari mana?
4: Dari Labu Besak
1: Kuling. Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak Kuling.
1: Oh, Perling.
4: Labu Besak Kuling. Kulim.
1: Yeah. Oh, maklum lah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Manga?
4: Maklum ucapan raya ni. Yo. Pada yang pada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
4: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
4: Tu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini.
1: Mm-mm.
4: Tu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
4: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Ya. Saya tolong jawabkan. Teruskan Manga.
4: Cik Umar dari Amlok dah.
1: Tu
4: terpendek yang duduk hospital tu. Yang galeri ni baik.
1: InsyaAllah.
4: Itu saja lah. Untuk semua kata ya, mak baik kembali ya mak dah. Selamat Hari Raya kak ada dia ada ha. Dia dah berhati. Balik mesej berhati-hati.
1: Yeah.
4: Buat Nazar, Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar, Reza.
4: Baik, ya kalau Nazar dia cuti ke kalau ni?
1: Dia cuti bagi dia ada beraya mak ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak ngah masak.
4: Okey, hati saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya mak ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
4: Mak ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor
1: lembu. Alhamdulillah. Okey mak ngah, selamat hari raya mak ngah.
4: Esok ada lagi.
1: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
1: Dua, okey tak apalah. Tapi awak pun
4: dapat jugalah. Yeah. Nak buku yang depan bagi.
1: Ya, yeah, alhamdulillah rezeki Manga.
4: Rezeki.
1: Ya, yeah, Manga. Selamat Hari Raya. Aidiladha Manga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita Mak Ngah dari Kulim Kedah. Terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eddie Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengen.
1: Ain. Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: Tak,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mang Adila, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Gitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelateng. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang je. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor,
0: Ya, betul lah, Tapi saya Johor baru lah,
2: Ya,
0: yeah,
2: kita
0: JDT. Ya, Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih dah.
0: Ya, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah. Ucapan semua, salam Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik, saya bertugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza, lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya, lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi dalam Sweet Charity ni lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Ha. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Tak ada.
2: Tak ada.
0: Confirm.
2: Sebab Abang Reza, betul Abang Azhar putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu nanti kita putarkan ya.
2: Okay Reza, selamat tugas. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jemari, saya pada ucapan juga sama yang gaya Adi ada hal. Okey, Jemari.
2: Okey, ya, terima kasih juga selamat raya.
0: Ya, sama yang gaya. Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismi cakap, Ismi. Ismi di sini cakap. Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah dah.
0: Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Hmm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Selamat. Ya.
3: Untuk dengan
0: Kak Yo,
3: mak ayah adik-adik. Kita sayang Rinova. Siapa
0: sama ayah ini? Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okay, sama
0: yang tidak. Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur. Kan? Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni. Oh, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Moga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi National Game Burung Hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan. Abang Aidiladha terus. Mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun. Tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh.
1: Apa, perut lapar. Maka kolokni lah. Kolokni orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Kak Linda. Ya, yeah, Kak Linda.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza.
1: Reza, ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya lah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Sama petugas. Sama hari raya. Tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi, kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu, Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman, saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan, Pak Long Johan ya. Satu lagi itu apa nama tu, Abang Ek. Saya tak tipun dia, tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak buat cerita itu Kak Hatika suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa, Satya Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia kakak, dia lah.

0: berbahagia lah nyambut hari raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
1: Boleh, nanti saya tengok dulu boleh
0: Ya lah, tadi saya jumpa di kampung baru kan, ada orang Kelantan, anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat di Nimala, tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan, kampung Pasir Putih dekat tadi kakak tu, orang panggil
1: Kak Linda. Saya teringin, Kak Linda. Saya teringin lah tu, kalau hari raya idea dah Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
0: Dia tu tadi saya pergi rumah Along, dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia letak di pisang terus dikukus.
1: Apa namanya tu?
0: Tak tahu lah nama dia, macam nasi bungkus lah.
1: Oh iya ke?
0: Dia letak minyak tu, letak macam lemang rasa dia, tapi bukan puluh lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan
1: dengan Pak Along.
0: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda. Selamat Hari Raya.
0: Ya, mati pulang hati-hati deh ya.
1: Ya baik, terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih, nyambut telefon kakak ya.
1: Bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Kelantan, siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat hari raya pada Reza.
1: Oh, selamat hari raya.
2: Ya, selamat raya dan juga pada Mak Siti. Pada Kak Linda tadi, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Pada Mak Syah, keluarga. Pada BE, pada Usman Gebaik, Ajah Halija, dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan, dan pada Salim, Pak Tulis, dan pada semua yang mengenali diri ini.
1: Putri, dekat Kelantan kan?
2: Yeah,
1: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Mariahlah juga.
1: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi, apa ketupat nasi.
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya ke?
1: Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tu tak ada.
1: Tak ada.
2: Ya.
1: Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat
1: Raya. Okey, selamat Raya Putri.
2: Pada lima tunjang ada mas tu. Okey.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, periuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Salam kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasi dari tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu bos malam dah makan.
0: Tadi apa
1: namanya? Awalnya dengan bauk tu. Ikan parang masak akan pedas.
0: Ya, betul. Sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari ni kan kat Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai dia buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Ingat Kak Zan beli je
0: berasa. Oh, beli aja tak masak ke?
1: Saya
0: pulang. Oh, betul le.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada senang.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Lah.
0: Sampai hari raya Kak Zai.
1: Pada tu Kak Zai nak tuju pada depan ni. Kak Zai Muhammad Pendang. Jumari. Amir Arun. Abang Osman Goodbye. Dan semua yang mengenal Kak Zai. Sampai raya Mak Zai batin. Nak pagi saya balik. Hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda, kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Ay, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member Tapping-Tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Iza.
2: Girl.
0: Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air gaya. Adil ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi biryani kambing.
0: Itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Ha, masak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih hantar lah sikit?
2: Ada, boleh je. Datang.
0: Ah, datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia asyik balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Haa, daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah Raya Haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat Hari Raya.
2: Sama-sama
0: Raya
2: juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ay, mati lagi. Azizah Bahar, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Halo? Ah, kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Syarifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Syarifah Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Dari
4: Kak Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Jaga
0: Hari
4: Raya tu.
0: Ha?
4: Saya tak balik raya tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha, Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo,

0: sampai
1: ke 6. Jadi pak masak apa ini hari?
0: Kari daging dengan nasi minyak.
1: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
0: Kari daging.
1: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi berani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
0: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
1: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
0: Syarifah.
1: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
0: Selamat Raya juga.
1: Ya. Ni apa, dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
0: Kalau kita tak pergi tengok, tapi kalau ikut abah tadi 12
1: ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
0: Lembu je kot, kambing tak ada.
1: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
0: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras air.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa mau balik waras juga ya?
0: Ya waras, Alhamdulillah.
1: Mataku orang iso ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, siti-siti, kenaikan.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Janji muni.
0: Ah, ya, betul. Ada ucapan dia, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama untuk Zul Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Mangga Melo.
0: Batuk pula, Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Baru, Makna di Johor Baru, dan tali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Kak Asi Karam, dan juga untuk Kak Sandi Amalkom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Pariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak, dekat sana meriah. Berapa ekor, Wak, tumbang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada tiga
0: ekor kambing.
1: Lembu.
0: Tiga
1: ekor, tapi makanan kita
0: Oh, makan apa hari ini? Masa apa, Wak?
1: Hari ni kita siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang dahar?
1: Yelah, hari raya ada dahar.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap lah .
1: Ya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Ya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, itu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Perbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir pada
0: kita. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Baru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terusnya kerja.
1: Dari mana Johor Baru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je. Mi Bandung, Wak. Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Menaikkan semangat. Okey, Wak, selamat hari raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Kalau misal,
0: jarak
1: Ngapura ya.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenalan. Oh ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi pak?
2: Dan juga jangan lupa alat ni Melayu.
0: Okey lah.
2: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey pak, silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Hari-hari gaya bersenyap je. Paibung Hindu ni lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato Z, kepada ayah anda Haji Kaji Bibi Ketinggi. Dan juga anak anak saya Nur Lida bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya, yeah.
2: Malam-malam
0: kan
2: nak
0: sebut
2: orang
0: hidup. Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-samalah kan.
2: Yang mana dengar radio ni kita setujulah lagu. Betul. Sama air gaya. Mudah-mudahan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang,
0: ya tak? Ya betul, tepat sekali tu. Ini apa, semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya, dekat surat lain itu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua, ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Lodeh. Masak lodeh
2: semua. Anak-anak berkumpul. Dia kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun
0: orang
2: rumah
0: dah tak ada. Yelah, tak apalah. Kita sedekahkan Fatihah
2: lah. Anak-anak. Jadi kita tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat
0: Hari
2: Raya.
0: Sama-sama
2: kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Dor Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Dor Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis untuk edisi hari ini. Lin Roslinda Mona Rahim, ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf le, Cok. Udah kabur mata, udah pukul-pukul apa. Sorry lah, Mona Rahim, Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Aidiladha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.

0: Hati-hati bang. Ada ucapan ke tu?
1: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD saya tu bekerja.
0: Oh lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang. Selamat bertugas.
1: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
1: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
1: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Ya, betul.
1: Itu kita tak mahu.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang eh.
1: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
1: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik,
1: selamat
0: bang. Bertugas. Ya, baik Abang Bayu. Selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini eh. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum Nur Isa. Oh, sama dijadikan Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hazli Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Akila Panam, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
2: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
2: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
2: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja.
2: Ya.
0: Panjanglah kan sikit Pak, panjanglah sikit Pak Daing.
2: Yeah.
0: Okey Pak Daing, kat rumah ke mana Pak Daing?
2: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontianlah.
2: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daing.
2: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Pak Daing. Mantap.
2: Mantap
0: Pak Daing. Okey, itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruhan tu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua, muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih.

terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lebuh raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Putri katanya. Oh Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisan dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti mangsa dinner dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk NTC hari ini. Ipan, sama Hari Raya, yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apa-apa, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda, cinta tersimpul rapi, terus layan.

Mara, dalam kemuliaan Aidilanha, jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi, pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis, 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi, Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-faham lah ya, 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: lambat pasal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
2: Motokar mana?
0: Sememangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam

Give the hype a great shout!

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan sugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah, ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Di penjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa takkanlah tak makbul Imam Mazhab. Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dah lah kitab tak ada. Melepek gitu. Tahu-tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja pasti mesti dapat ibrah punya, mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang, beratur. apa tu? Sepatutnya dia dapat. Tak apa, bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit, anak dia lumpuh, bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang, satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah, dia pun rumah tenggelam, dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah, berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ha, ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Apa. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah, ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah, agak nyanyuk, oh, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga char kway teow ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha, kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
1: Allahumma

0: Hongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

hari ni ngiralah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Taala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Dan pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bertemu lagi.

لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. Maknanya ialah setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, kata Nabi, tidak ada suatu amalan, tak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia ni sedang tengah ya, pada hari raya korban, hari nahata, hari korban tu, hari raya Idul Adha tu, lebih disukai, lebih dicinta oleh Allah SWT selain daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, binatang korban itu kelak nanti pada hari kiamat nanti akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban. Jadi sedang pengasian tersebut tentang bagaimana perlunya binatang korban ini, apa gunanya kita berkorban. Sebab itu korban sedang dengar ya, di antara suatu yang digalakkan oleh agama, digalakkan oleh agama Islam, antara amalan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berusaha untuk berkorban. Sebab itu semua nanti bila kita binatang korban itu akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti ya, dengan keadaan yang lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan ada dikatakan binatang itu nanti akan ditonggang oleh kita pada hari mahsyar nanti. Ada orang tanya pula sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita nak naik lembu lift 7 orang? Tahankah lembu tu? Kan? Bukan istilah naik itu kita nak.

kuasaan pahala Allah Ta'ala sehinggakan belum saja sampai darah itu ke bumi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri pahala kepada kita. Subhanallah. Kita perlu pahala sedang tengah. Sebab nak masuk surga Allah Ta'ala itu bukannya mudah. Disebut dalam satu riwayat yang kita nak masuk surga Allah Ta'ala itu, ketika kita dah terpilih, dah dipilih oleh Allah SWT surga, berdiri kita ramai-ramai.

kata dia berdosa. Dosa macam mana? Dosa ketika Allah SWT larang Nabi Adam AS bersama dengan Hawa itu dulu kan, untuk jangan hampir dengan pokok itu. Tapi Adam hampir. Kata Adam, oleh kerana salah aku ini, Allah Ta'ala tidak memberi keizinan kepada aku untuk aku membuka pintu syurga. Carilah Nabi lain. Cari Nabi Nuh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Yaakob, Soleh, Zakaria, Yahya. Semua sekali. Semua payah. Tak dapat buka. Hinggalah bertemu dengan Nabi kita, Nabi SAW. Nabi pun datang dan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau telah janjikan kepada aku 3 syafa'ah. Antara syafa'ah Nabi, Nabilah orang yang boleh mengetuk pintu syurga, terbuka pintu syurga, dan Nabi orang yang pertama masuk syurga. Tengok tak tengok. Susah juga nak masuk syurga walaupun ada pintu syurga. Sebab itu kita kena mengumpul sebanyak-banyak mungkin amal kebaikan kita, amal kebajikan kita. Mana yang boleh kita bawa kebaikan, datangkan kebaikan? Mana yang boleh kita bawa datangkan kebajikan? Mana yang boleh datangkan pahala? Maka kita kena usaha untuk dapatkan, supaya kita lebih cepat lagi dapat masuk syurga yang Allah Ta'ala sediakan dengan penuh nikmat, dengan

0: Ani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Ada dan juga untuk pagi ini alhamdulillah masih lagi diberi nikmat untuk sama-sama kita merasailah kehidupan kita pada hari ini dan juga untuk edisi hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan Zeplaz Zulhijjah 1447 Hijrah. Suara siapa ni? Semestinya Auni sayang sama bersama dengan anda dan juga masih lagi dalam edah Aidil Adha ni. Salam Aidil Adha Auni ucapkan untuk semua dan juga terima kasih kerana terus menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman set dia anda. Okey, mana-mana yang seawal pagi ni dah bangun pagi tu okey ke, okey ke tak tu? Harapnya baik-baik sajalah pada pagi ni. Dan juga untuk anda yang sedang memandu, yang tengah mungkin siapkan juadah raya ataupun yang baru bangun tidur ataupun yang dah sibuk dari awal pagi ini, semuanya berada dalam lindungan Allah dan juga rahmat Allah sentiasa ya. Okey, pagi-pagi macam ni jangan lupa senyum sikit. Stres sangat tu kenapa? Senyum sikit sebabnya kadang-kadang semangat tu bukan datang dari hidup yang sempurna tapi dari hati yang tak pernah putus berharap. Okey, sambil-sambil dengarkan Auni pada pagi ini, ada sedikit perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda.
1: Terengganu
0: sana sini. Ya, berkenaan dengan Terengganu sana sini ya. Bercakap berkenaan dengan Aidiladha ni sebenarnya bukan sekadar tentang kemeriahan raya tapi juga tentang semangat kebersamaan, pengorbanan dan juga rezeki yang dikongsi bersama. Kalau nak tahu, tahun ni sambutan ibadah korban di Terengganu memang cukup meriah tau apabila Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri keluarkan 2,340 permit sembelihan luar ataupun PSL untuk pelaksanaan korban tahun ni. Dan juga yang menariknya, lembu masih lagi jadi pilihan utama rakyat Terengganu untuk ibadah korban dengan lebih 6,000 ekor direkodkan setakat ni. Selain itu ada juga lah kerbau, kambing dan juga berbiri. Okey, malah jumlah sembelihan tahun ni turut meningkat berbanding tahun lepas. Itu menunjukkanlah semangat masyarakat untuk lakukan ibadah korban dan juga kongsi rezeki masih lagi cukup alhamdulillah ya. Jadi sama-samalah kita doakan dan semoga setiap ibadah korban yang dilakukan tahun ni diterima oleh Allah insya-Allah dan juga menjadi asbab keberkatan buat seluruh keluarga. Okey, jadi terus setia bersama dengan Auni sebab banyak lagi perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya betul-betul percuma untuk anda.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: 6 hingga 10 masih lagi bersama dengan Auni Manusia Terengganu FM. Masra ceria. Jangan lupa juga untuk anda dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okey? Ada juga sahabat-sahabat kita yang dah pun hadir lapor diri pada pagi ini, terus tune in menerusi radio kami. Dan juga kita ada Mekna Bukit Liman ni. Katanya Assalamualaikum Auni. Selamat pagi, selamat hari raya. Katanya pagi ni Mekna tengah buat nasi minyak ni sambil layan cucu ni. Sibuk Mekna kita pagi ni. Cucu baru sapa malam saat ni. Riuh dekat dapur ni. Alhamdulillah seawal pagi ni dah meriah dah . Abang Is kapal delong pun ada juga. Katanya, Assalamualaikum DJ Auni di Konti. Saya balik dari masjid terus buka radio. Radio adalah teman setia saya. Alhamdulillah, terima kasih juga dengarkan Auni pagi ni . Okey, jadi sedikit lagi perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda menerusi luar negara pula.
1: Semasa luar negara.
0: Kalau kita tengok kemeriahan dekat sini pun dah terasa dah kan, sambutan Aidiladha bersama dengan keluarga. Tapi tidak kurang jugalah di luar negara tau, khususnya di bumi suci Madinah. Sebabnya suasana juga cukup menyentuh hati. Ribuan jemaah memenuhi Masjid Nabawi untuk tunaikan solat sunat Aidiladha semalam dalam suasana yang sangat tenang dan juga penghayatan rohani. Bayangkan pagi raya di sana, laungan takbir bergema, manusia dari pelbagai negara berhimpun dengan pakaian serba putih, semuanya datang dengan satu tujuan, mencari reda Allah SWT. Dan juga khutbah Aidiladha yang disampaikan di Masjid Nabawi pula banyak menyentuh tentang kasih sayang, perpaduan dan juga pentingnya umat Islam saling membantu dalam melakukan kebaikan . Kadang-kadang bila kita dengar suasana macam ni, kita jadi sedar tahu Aidiladha ni bukan sekadar tentang korban tapi juga tentang menyatukan hati sesama insan. Dan juga kita bersyukur sebenarnya, Alhamdulillah, sebabnya pengurusan jemaah di Tanah Suci sentiasa diperkemaskan demi keselesaan para tetamu Allah. Jadi sama-samalah kita ambil masa dan juga ambil peluang pada hari ini. Kita doakan semoga semua haji tahun ini dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik dan juga mendapat haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, jadi untuk anda semua pendengar Terengganu FM yang mendengar pagi ni, walau di mana pun kita berada, di kampung ke, di bandar ke, ada juga yang dah mula bekerja pagi ni. Ataupun tak sempat nak balik raya pun, berjauhan dengan insan tersayang. Semoga Aidiladha kali ini tetap membawa ketenangan dan juga rasa syukur dalam hati kita. Itu yang dapat Auni bawakan kepada anda menerusi semasa luar negara. Asha.

0: Gundam FM. Semasa dalam negara.
1: Ya, menerusi semasa dalam negara pada waktu ini 6.52 minit pagi. Pagi raya macam ni mungkin ada yang ramai tengah bergerak balik ke kampung semula, ziarah saudara mara ataupun juga yang baru nak mulakan perjalanan jauh lah. Tapi dalam kita seronok beraya ni, ada satu dua perkara yang jangan sesekali kita ambil mudah, iaitu keselamatan di jalan raya. Ya, sebabnya sekarang ni kita banyak dikejutkan dengan kemalangan-kemalangan tragis yang meragut nyawa keluarga. Ini juga termasuk seorang bayi berusia setahun. Dan juga bila baca kisah macam ni, memang cukup-cukup menyayat hati, sebabnya sekelip mata kegembiraan tu boleh bertukar jadi kehilangan. Ya, kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab kita tak pandai memandu, tapi sebab mungkin kita terlalu yakin, terlalu tergesa-gesa, mengantuk, main telefon ataupun ambil risiko lah ketika memotong kenderaan. Jadi pada pagi ni, Auni doakan rakan-rakan kita seawal pagi ni dapat memandu dengan baik dan juga berhati-hati di jalan raya. Ya, bila memandu ni, kita cuba fikir macam ni. Mungkin ada anak kecil sedang tunggu kita pulang. Mungkin ada mak ayah yang tunggu kita dekat rumah dengan penuh harapan. Mungkin bila kita bawa kereta berhati-hati tu, insyaAllah kita akan selamat sampai ke destinasi kita. Ya. Ya, dan juga kami di sentiasa, kami di Terengganu FM sentiasa mendoakan agar perjalanan sahabat-sahabat kita ni dipermudahkan kan, dan juga insyaAllah dilindungi oleh Allah dan sampai ke destinasi dengan selamat. Ya, terus berhati-hati di jalan raya. Jadi itu dapat Auni bawakan kepada anda menerusi Semasa Dalam Negara.
0: Semasa Dalam Negara.
1: InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 7 pagi dan insyaAllah ini akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi, Terengganu FM.

Saya Salim Mikael Sahabat Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu 90.

0: Selamat pagi Terengganu FM. Selamat pagi dan juga salam idea dah buat semua pendengar setia Terengganu FM. Apa khabar pada pagi ni? Moga baik-baik saja pada hari ini. Kita mulakan hari kita insyaAllah dengan sentiasa bersikap positif dalam diri kita. Dan juga kita mulakan dengan rasa syukur sebab tak semua orang diberi peluang untuk bangun dan juga menikmati pagi yang baru ya. Dan juga kadang-kadang hidup ni tak selalu berjalan seperti yang kita rancang. Tapi percayalah, setiap yang Allah aturkan tu tetap ada hikmah dia yang sedang menunggu untuk difahami. Okay? Orang kata tenang tu bukan bila hidup ni tiada masalah, tapi bila hati ni masih mampu tersenyum di tengah-tengah ujiannya. Jadi banyak-banyakkan bersabar. Kalau ada antara anda yang sedang penat dengan kehidupan ke, sedang simpan banyak perkara dalam hati ataupun tengah cuba kuat walaupun diam, semoga anda tahu anda sedang buat yang terbaik, okey? Kita sama-sama stay strong pagi ini dan sama-sama stay happy, okey? Auni akan bersama dengan anda sampailah pukul 10 pagi ini. Dan juga apapun untuk waktu ini, Auni nak bawakan kepada anda
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita singgah dulu menerusi paparan utama akhbar dalam talian pada pagi ini. Apa cerita yang boleh Auni bawakan kepada anda? Menerusi ruangan nasional pagi ini, di mana ibu redah asap tebal selamatkan anak 5 minit sebelum tingkap bilik meletup. Lagi dan lagi, tragedi balik solat Aidiladha, isteri maut, suami parah kemalangan di Pulai Condong. Harga lembu korban tahun ini meningkat sedikit. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh penternak lah. Dan juga harga runcit petrol diesel diturunkan mulai esok hingga 3 Jun. Kita beralih ke ruangan sukan pula yang dapat Auni bawakan, di mana sukan bola sepak pagi ni DP perlu buktikan kemampuan sebelum Piala Dunia. Malaysia sah ada wakil di suku akhir bergu lelaki. Dan juga lagi dan lagi, patung gergasi Messi di Kolkata bakal diturunkan. Dan juga lagi sukan bola sepak, Manchester United naikkan unjuran pendapatan selepas tamat di tangga ketiga EPL. Kita beralih ke ruangan global pula, ruangan dunia pagi ini, di mana Iran akan buka Selat Hormuz dalam tempoh sebulan jika syarat dipersetujui. Seminggu terperangkap dalam gua, 5 pencari emas selamat, 2 masih hilang. Dan juga lagi dan lagi, jemaah tunai solat sunat Aidiladha di Masjid Nabawi. Yang terakhir di ruangan hiburan pula yang dapat Auni bawakan, di mana Hasnul terus kuat demi ibu tercinta. Dan juga Osama seronok terbabit aktiviti korban. Dan juga yang terakhir, pasangan suami isteri Yusri doa Lisa dikurniakan haji mabrur. InsyaAllah, amin. Jadi itu yang dapat Auni bawakan kepada anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama aminkan bacaan doa harian pagi kita. Dan insyaAllah ini akan kembali bersama dengan anda menerusi ruangan makna saat ini 7.45 minit pagi. Ceria pagi, Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: positif pagi.
1: Apa khabar adik-adik anak-anak? Salah satu amalan mak bapak yang cemerlang, kau akan cemerlang ialah membentuk sifat kejiranan yang positif. Bahagia tak rumah tangga kalau kita bermasam muka dengan jiran? Bahagia tak rumah tangga kalau kita bertengkar, bergaduh dengan jiran-jiran? Agak-agak lah. Semua orang geleng kepala. Betul lah tu. Macam mana keluarga kita nak harmoni, nak seronok, nak bahagia kalau kita bermusuh-musuhan, bermasam muka, ya? Ataupun kata-mengata, berkonflik dengan jiran. Kadang-kadang bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah sebab pokok betiknya jatuh menimpa pagar kita. Pokok betik tombang, rosakkan kita punya pagar, bawa report ke polis, bawa ke mahkamah. Pasang lawyer pun dah beribu, dua-dua pihak rugi. Tapi yang paling takut, saya takut ialah Allah benci kalau jiran dengan jiran bergaduh. Ya, kata Nabi SAW, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Jadi kalau jiran dengan jiran tak satu hati bertengkar, maka Allah tak pandang, Allah tak turunkan hidayat. Jadi kalau Allah tak turunkan hidayat pada keluarga kita, macam mana mak bapa dapat mendidik anak-anak dengan cemerlang tanpa hidayah Allah? Ini asas yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Oh, itu lain, ini dalam rumah ni lain. Hei, mana pula nak lainnya? Ini semua berkait rapat. Semua berkait rapat, tuan-puan pendengar Terengganu FM yang saya berikan. Semua berkait rapat. Jadi hari ini saya seru diri saya, saya seru anda yang sudi mendengar. Mari kita mantapkan, kita perkasakan, ya, sifat kejiranan dan hubungan dengan jiran-jiran tetangga ini agar bertambah mantap. Kesan cara langsung dan tidak langsung, keluarga kita akan lebih hebat, anak-anak kita akan hebat. Kita doakan anak-anak jiran, jiran-jiran doakan anak kita. Kita nasihatkan, kita peka dengan tingkah laku anak-anak jiran, jiran-jiran akan mengambil perhatian dan peka dengan tingkah laku dan menasihati anak-anak kita, insya-Allah. Dan akhirnya masyarakat setempat akan jadi hebat. Ya, ingat, ya, akhir kalam dari saya, doa Nabi Isa alaihissalam, oh Allah, aku cemerlang kalau semua jiran-jiranku sama-sama cemerlang. Tapi kalau ada jiranku yang gagal, oh Allah, yang sengsara, aku masih gagal, oh Allah. Itu doa Nabi SAW. Dan Nabi pula menyebut, kurang beriman, tak mantap iman, lemah iman orang yang tidur dalam keadaan yang sehat dan kenyang, walhal jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. Pernah dengar tak adik tu? Pernah. So, bantu-membantu, ya, kita tolong-menolong, doa-mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 masih lagi bersama dengan Auni sayang sok mata temani anda 7.41 minit pagi. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita pada pagi ini, kalau ada yang nak melaksanakan ibadah korban pada pagi ini, Auni doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga pesanan untuk para petugas dan juga peserta di luar sana, dalam kita memastikan ibadah kita ni berjalan dengan lancar, dinasihatkanlah untuk menggunakan peralatan yang baik dan juga tidak rosak ataupun berkarat. Sebabnya berisikolah boleh menyebabkan berlakunya pencemaran fizikal dan juga bakteria pada daging korbannya. Kita nak pastikanlah ibadah, proses ibadah kita pada hari ini dan juga hari yang seterusnya berjalan dengan penuh tertib, selamat dan juga insyaAllah mendapat keredaannya. InsyaAllah. Jadi pada waktu ini, 7.45 minit pagi nanti, kita nak main permainan makna saat ni. Dan juga pada pagi ni, Amin nak ajaklah set awak kita, sayang-sayang kita pada pagi ni. Kita nak sambung ayat deh. Okey, Amin akan bagi lalu lah. Amin will lalu ayat dia pada pagi ni. Mareng gingato daging gebang. Sekali lagi, mareng gingato daging gebang. Okey, 7.45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Anis Anin. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.
1: Cakap benda panjang-panjang lengah. Macam biasa 7.45 minit pagi. Kita nak ajak sayang-sayang kita pagi ni main permainan makna saat ni. Dan juga Auni nak ucapkan terima kasih jugalah. Bukan setakat sayang-sayang kita dengar dekat radio je. Ada juga ni mari singgah dekat live TikTok Cungan FM underscore. Auni bersiaran secara langsung pada waktu ini. Kita ada Kamari Hani. Katanya Assalamualaikum Auni. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Korban. Selamat Hari Raya juga untuk Kamari Hani ya. Samsi Ayaya pun ada. Katanya salam Aidi Adha, Zack. Kita ada Muhammad Haikal. Katanya good morning DJ Auni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga untuk sayang-sayang kita dah. Makna saat ni untuk pagi ni Auni nak ajak set awal kita sambung ayat lah. Auni bagi dah tadi. Ayat dia bunyi gini. Marang gi ngatur daging gebang. Sayang-sayang kita sambunglah pula lagu mana kita nak dengar. Kreativiti daripada set awak kita belaka dah. Okey, jadi boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 0103446632 ataupun tak boleh kita cakap seorang pagi ni. Kita nak sayang-sayang kita pula yang telefon Auni ni ha. Kita nak dengar suara anda di konti 0962353330 juga 0962383330. Baik, kita dah ada pemanggil di talian pada pagi ni. Hello. Putus pula ni. Kita ambil seorang lagi. Hello. Putu pulut seorang lagi. Padang lagi ni. Ambil seorang lagi lah ni. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya, siapa tu?
3: Tarmizi. Tarmizi.
1: Tarmizi. Okey, untuk Tarmizi, macam mana ayat kita pagi ni?
3: Semalam saya pergi hantar daging korban lah.
1: Okey.
3: Sekali terjumpa jodoh pula.
1: Lain macam raya tahun ini kan?
3: Ya, lain macam.
1: Lain macam.
3: Tahun depan jadilah.
1: Itulah insyaAllah. Ini doa terus. Lain macam dia.
3: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Tarmizi.
3: Sama. Okey, baik.
1: Okey, terkejut saya. Tahu-tahu nak pergi hantar daging korban. Terjumpa orang lain pula jodoh katanya. Moga dipermudahkan urusan. Okey, baik. Kita ada sahabat kita ni, Zapaka ni. Katanya, marin pergi ngatur daging rebang. Dok suka pula. Depan rumah tu ada lembu. Hok terlepas ekor. Nampak apa hatak-hatak kereta aku. Naling dah kawan kita tu. Terima kasih untuk Zapaka. Kita ada 5617. Katanya, saya ke mama ni, marin pergi ngatur daging rebang. Ayam mutur bocor. Banyak masalah kawan-kawan kita ni. Tapi seronok lah . Okey, baik. Terima kasih. Mena Bukit Dima ada got ni. Dia kata marin pergi ngatur daging rebang. Sukanya lah. Demo hok boleh tu. Alhamdulillah. Kita jangan lupa lah Sama-sama kita memberi. Sama-sama kita merasa juga. Kalau ada rezeki lebih tu. Daging rebang lebih tu. Apa salahnya kita berkongsi kan? Dengan jiran-jiran kita ke? Sayang-sayang kita ke? Memang adat lah untuk kita sama-sama. Maknanya kita pergi ngatur daging rebang tu ke orang-orang yang terdekat. InsyaAllah. Baik, kita nak ambil pemanggilan seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
4: Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat Hari Raya. Selamat pagi. Selamat Hari Raya juga. Mas 14 ke ni?
4: Ya, saya.
1: Dah apa? Kek kita main hok Zee Bukit Bayong. Ye ngatur dah rakaman nota suara. Kita main hok dia pula. Okey, baik. Macam mana apa tu raya tahun ni? Beres belaka?
4: Beres.
1: Beres, alhamdulillah. Kalau ayat Mas 14 pagi ni kerana?
4: Mereka ingatkan lagi rebang. Panas kezing. Jauh lagi ni korang. Boleh hulau awak balik.
1: Oh, pulak dah. Dah jangan ngatur belaka dah tu.
4: Ada orang bagi pulak kita.
1: Orang bagi pulak. Alhamdulillah, rezeki lah tu. Kita dapat mula. Okey, baik. Terima kasih, Mas.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita nak dengarkan rakaman nota suara daripada sahabat kita pula ni, Aziz Bukit Payung ni.
5: Marang dia atur lagi rebang. Dah habis atur. Bocor dok setara mutu. Berek-rek balik.
1: Alah. Dah tadi kawan kita awal kata panas pulak. Malah tayar pulak bocor. Tak apalah nak buat rana. Okey, baik. Kita nak baca komen lagi daripada sahabat kita menerusi live TikTok Cungan FM ni. Kita ada Tok Dalang. Dia kata, marin pergi ngatur daging rebang. Mutu sikar pulak. Punuh tengah jalan. Macam-macam masalah ni. Guana cerita ni. Kita ada siapa lagi ni? Kimi Batu Rakit. Katanya marin pergi ngatur daging rebang. Jumpa kasih lama. Balik dari Kuala Lumpur. Kan jarang tu. Macam mana tu nak gana tu? Nak balik kau lupa mula ke gana? Okey, baik. Kita ada rumah pecah kotang ni. Kita ada, ayat dia. Mari pergi ngatur lagi rebang. Tak suka pula tuan rumah ninggal dah. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga jugalah. Terima kasih untuk sahabat kita. Sir Kemamang ni dikata mari pergi ngatur lagi rebang. Mu tak ada setabuk rumah. Padang lah. Gatung kat pagar sikit-sikit seorang. Janganlah takut gigi jadi masak elah pula. Okey. Terima kasih untuk Zah Kemaman. Kita ambil pemanggilan seterusnya. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum ni.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Mah ni.
1: Kak Mah. Selamat Hari Raya Kak Mah.
2: Selamat Hari Raya juga.
1: Kak Mah ada buat rebang tak tahun ni?
2: Buat juga uduh-uduh.
1: Buat juga alhamdulillah. Hari ni ada masak mendapat rojok katih ke? Ada buat gula ke pagi ni?
2: Doa mendil pun tak ada orang. Malam buat dah sup. Lepas tu dah siap hari ni baru sambung.
1: Mana kita tu? Tak ada orang.
2: Anak-anak tak empat kat sedul lah ke waktu tu.
1: Doya lah. Buat banyak-banyak kan dok imbuh makan seorang pula dok. Takut dok luwak.
2: Lepas tu pagi-pagi je lah. Kau orang mari. Kau kita tak ambil dok masak-masak lagi. Lepas tu duduk sebek situ.
1: Dah ada perancangan nak masak dok hari ni?
2: Ada dah susuk tu semalam. Ada dah orang bagi sup. Daging makan ekor tu.
1: Alhamdulillah. Panah-panah hak tu je lah. Makan sikit-sikit.
2: Hak tu pun nak buat tu. Dah terdapur. Cuma dah letak bahan-bahan dia lagi. Daging tu pun masuk tu.
1: Janganlah. Kalau dah kat Amas silap dapur tu jadi belaka. Kita nak dengar lagu mana pula ayah kat Amas pagi ni.
2: Kiasa daging umur orang. Lepas tu lagi gerbang. Lepas tu ketuk-ketuk tuan tak ada. Tengok-tengok telefon. Tuan dia balik. Mak dia meninggal. Tok tua dia.
1: Tu dia. Panjang juga. Mana saat ni ni kita dengar pun naling dia ni masak hang ni. Okey, terima kasih Kak Amar deh.
2: Okey. Dah. Awak ni gerbang tak?
1: Awak ni bahagia adik yang buat gerbang tahun ni.
2: Tak apalah. Alhamdulillah lah. Mana-mana pun seorang pun cukup lah. Sekeluarga.
1: Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak lah doa kita tu.
2: Kalau begitu Kak Ani doa tu.
1: InsyaAllah. Terima kasih Kak Amal. Assalamualaikum.
2: Okay, selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya juga. Okey. Baik. Terima kasih untuk Kak Amal kita deh. Mana-mana awak rebang tahun ni tu. Alhamdulillah lah . Rezeki belaka lah untuk keluarga kita dan juga sanak saudara kita. Kita ada Namira Shop ni katanya maring pergi ngatak daging rebang. Tuan rumah ajak bulat makan. Rezekilah kita ha. Belah-belah pergi ngatak tu dah. Okey, kita ada Kak Abad Dungung ni. Katanya maring pergi ngatak daging rebang. Rumah dah lah. Sikit nak kena sudu diangsa. Mana tu? Janganlah Kak Abad pula yang menjadi mangsa dia pula . Okey, Kak Lina ada juga ni.
6: Assalamualaikum Auni, selamat pagi. Selamat Hari Raya Adha. Nak dengar cerita dok. Maring gantor daging rebang. Jumpa saya lama.
1: Patut.
6: Lama dok jumpa 10 tahun. Allahu, makin comel lawa dok. Dok tahu ai pakai produk benda tu. Lawa dok. Aduh lah.
1: Kak Lina tertanya-tanya lah tu produk benda guna tu. Tak apalah Kak Lina, jangok juga, lawa juga, lawa dah. Dah Kak Lina kita. Terima kasih banyak Kak Lina. Okey, kita ada pemanggil lagi di talian ni. Hello, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum ni.
1: Ya. Selamat Hari Raya. Kak Aji ke ni?
7: Kak Ani.
1: Kak Ani. Sihat Kak Ani, selamat Hari Raya.
7: Selamat Raya, sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ada buat rebang tak tahun ni?
7: Ada, maring.
1: Maring buat siap belah kedal.
7: Siap baka dah habis anak balik baka tu.
1: Alhamdulillah. Ada masuk-masuk benda mari ada jamu-jamu ke?
7: Jamu rumah je lah. Awak sup-sup gitu je. Goreng-goreng atas tu gitu je makan.
1: Jeliga dah makan dengan nasi putih apa semua. Sedap dah rasa. Hari ni nak masak benda pula. Banyak lagi gebang tu.
7: Hari ni makan marah yang ada kau kuah bikin tu.
1: Panah-panah lalu makan roti sedap kok.
7: Panah makan lagi pun tak apalah.
1: Boleh belaka. Asal kenyang. Okey, baik. Gana ayat Kak Ani?
7: Marah jatuh daging kebang. Jumpa dengan member lama. Lama tak jumpa dekat 10 tahun, 15 tahun dok jumpa. Oh, bapak kereta.
1: Oh, besar kereta dia dok boleh lah. Kita nak tumpang juga, nak wasi sikit-sikit seorang.
7: Oh, bapak kereta. Kejuk kawan. Lagi-lagi. Apa ni? Oh, ya kamu nama ya. Allah kata dok kenal dok. Lama dok tengok.
1: Lama sungguh dok jumpa dok.
7: Kamu ni membahas tahun duduk jumpa.
1: Ni jumpa sungguh ke dok ni? Dengar cerita, dengar cara ben. Ni macam betul ni.
7: Betul, betul.
1: Betul sungguh?
7: Mama ni mari, mama geng.
1: Oh, kata alhamdulillah.
7: Kata siapa mu ni? Tanya je, boleh lagi. Ya Allah kata dok kenal dah mu. Kamu dok kabur.
1: Dok kabar dok dia tahu-tahu lama dok jumpa. Alhamdulillah rezeki lah tu Kak Ani.
7: Nampak kereta kata bapak.
1: Aduh. Gitulah ceritanya nak royak winnya.
7: Kita sebenar tu bukan kita odok-odok.
1: Okey, baiklah. Terima kasih banyak Kak Ani deh.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedapnya dengar cerita sayang-sayang kita. Belam-belam maring dia atau rebang, jumpa sayang lama, jumpa kasih lama, macam-macam lah cerita. Tapi apa pun, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat kita, pendengar setia Cengen FM. Kita dengar ayat sedap belaka hari ni. Kita tepukkan sikit. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang mencuba. Yang mana tak sempat ni nak bacakan tu, tak apa, jangan risau. Sebabnya ada lagi setiap hari pukul 7.45 minit pagi menerusi ruangan Ceria Pagi.
0: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang, lengur.
1: Baik, selepas ini 8 pagi sama-sama kita ikuti berita Cungan FM dan banyak lagi yang Auni akan bawakan kepada anda. Semuanya menerusi Ceria Pagi. Auni sayang sama temani anda.